0: Nya akhir nama dina hiji mangsa Kangjeng Raja ngumpulkan para penggawa menak nagara, para mantri, patih, tumenggung jeung paman lengser sami kempel di paseban. Saparantos kempel sadaya ngongki patih ngandika, "Kaula nun Kangjeng Gusti, aya pikeun naon manawi ngempelkeun para penggawa? Subanga geus sawurkeun, bilih aya kapalai acan napi aya kagejedan dina ngolah nagara. Abdi sadaya sami-sami satia kana timbalan gamparan, teu aya nu bengkok sinemah ngijing sila. Tak kitu kaula nun. Siang wengi teu aya deui nu dianti-anti anging timbalan gamparan. Upami dipedogikeun bujeng-bujeng, siang dalah janari tengah wengi oge moal burung dijalankeun. Kitu kaula nun Gusti." Ceuki patih dari anak keranan. Samemeh Kangjeng Raja sasauran paman lengser milu nyarita anu geus beki kolot bae umurna ayeuna mah. Tapi sikapna tetep cara bareto teu aya nu robah.
1: Sumuhun kaula nun, Gusti daras pisan eta teh.
2: Naon leres teh paman?
1: Semohon, naon geuning Ki Patih teh?
0: Bari ngareret ka Ki Patih atuh sadayana gumujeng harita teh.
3: Eta maksud paman kumaha?
1: Semohon, teh anu bengkok nun. Isining lempeng jegjreg kitu, mancer bengkok kitu.
2: Bagja teman paman.
1: Semohon, nuhun sami bagjana. Mana tuh?
2: Naonana paman?
1: Semua eta nana kitu, eta teunana semohon eta manehanna. Sarokeun atuh, sabungkuseun atuh.
2: Anger heureuy wae paman mah.
1: Upami teu heureuy teh sim kuring mah lah rada sok ngadak-ngadak ngolotan keur mangeus kolot ieu teh.
2: Nya, kieu ye.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
5: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
4: Bapak linggih pali mana, Pak?
5: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
4: Sadi dinten damel naon, Pak?
5: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
4: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
5: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
4: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
5: Asam urat, jelatutan, ciremen, sareng cangkeng.
4: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
5: Dokter, mungun diurut, kantos.
4: Jantan Bapak, atos cobi-nyobi pengobatan, kanu sanes, Pak, ya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: No alfa propolis.
4: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
5: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana na patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
4: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
5: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
4: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
5: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
4: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
5: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
4: Nuhun bapak, hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar, Pak nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
8: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.

0: gitu kan.
1: Kalau dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh, berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
1: Nah, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
0: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
1: Amin, amin.
0: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng iya ngebantun judul Sang Kuryang Kaberangan Karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: terus. Hurui wae paman mah.
1: Upami teu hurui teh sim kuring mah lah rada sok ngadak-ngadak ngorotan keur mangeus korot ieu teh.
0: Nya, kieu ye.
1: Semohon.
2: Semohon Kangjeng Raja.
0: Syukur ari lalempeng mah.
1: Isi semohon. Naon ieu teh, Sun?
0: Apan cek paman tadi dalempeng teu bengkok tapi geus ulah sempal kapi guyon. Kaula teh ngahaja ngumpulkeun para penggawa. Sabab ieu teh aya picaritaeun anu kacida pentingna.
2: Timalan
1: timalan.
2: Timalan. Sumuhun mangga. Bade naon sundi teh?
0: Cungcong para penggawa nyeremah. Kaula teh geus mikir sababaraha kali nimang-nimang untung rugina.
1: Semohon. Naon, Sun? Nurugel teh.
0: Lain jualan ieu mah.
1: Manawi teh situ, sumuhun. Da untung rugel mah kena dagang, Sun.
0: Lain kitu wae atuh.
1: Nu dimaksud kumaha?
2: Sumuhun dimaksud kumaha?
0: Nu dimaksud kumaha, Sun? Nu dimaksud kumaha?
2: Kumaha nu dimaksud, Sun?
0: Ya kieu. Akhirna kaula nyokot hiji putusan. Yen kaula rek ngidinan Dayang Sumbi anak kaula pikeun nyepi di leuweung tutupan. Kepeg. Sadaya para penggawa kaget da teu nyarahoeun kana jujutanana. Ujug-ujug aya putusan kitu. Paman lengser anu geus teu asa-asa ka Dayang Sumbi malah masok agul mun aya jelema anu nyaritakeun Dayang Sumbi teh. Magarkeun teh apa eta teh incu kami cenah. Incu kami eta teh Dayang Sumbi teh.
1: Aduh, kunaon Gusti? Alah, ku kupingan teh Dayang Sumbi bade kaleuweung ieu teh. Kumaha ieu teh?

0: nu sejena tumanya kakang jeng raja. Pada-pada ngebudalkeun kaherana kakang jeng raja. Geus kitu cep deui ngongkang jeng raja ngandika. Kieu. Samohon.
1: Kula. Kumaha kakang jeng raja?
2: Kumaha kakang jeng raja?
0: Dayang Sumbi geus teu beunang di sisilihan. Geus teu beunang dionget-onget. Manehna keukeuh peuteukeuh rek ngadon tapak di leuweung tutupan. Cenah hayang jauh ti pada jalma hayang jongjon leuman hakikat hirup antara manusia jeung pangeran anu nyieunna.
3: Aduh tega ya aduh si Neng. Tega aduh ka Mamang aduh. Nah atuh aya emutan naon pagajeung buang diri di tempat nu sunyi nya. Si Neng Dayang Sumbi teh teh si geulis teh.
0: Loh. Tong dikitu-kitu tuh paman.
3: Hakan bae da bingung atuh teh, bingung. Aduh, bingung teh.
0: Dah, kulantaran kitu kaula teh kapaksa ngidinan sarta nganteur kana kahayangna. Dumasar kana kasalametan nagara Galuh katut eusina. Tak kitu. Sabab lamun Dayang Sumbi aya wae di nagara kaula teh hariwang ieu teh bisi terus-terusan datang anu ngalamar sarta terus-terusan ditolak tah ku ayana hal ieu kaula hariwang bisi nu ditampik panglamarna Malik teu suka Malik ijin neuneun ceceb ka nagara Galuh anu akhirna datang balai alias datang bahaya. Tah ku kituna kapaksa paminta Dayang Sumbi ku kaula dicumponan. Pikeun nyumponan eta kahayangna kaula menta sangkan paman Patih ngajejeran para pagawe nyeun wawangunan di tengah leuweung minangka padepokan ka Dayang Sumbi. Pikeun matuhna Dayang Sumbi padepokan tempat keur putri anu wajar jeung nu alus we sanajan di tengah leuweung. Huleng Ki Patih ngahuleng kitu deui para ponggawa menak nagara najan teu ngarati najan teu satuju kana putusan raja tapi saha anu wani baha atuh teu aya deui dasieun kumaha onam. Jeungna deui sabda raja sarua jeung undang-undang anu teu bisa diganggu gugat nya akhirna Ki Patih ngandika tandes.
2: Aduh, dawuh timalan Kangjeng Raja ngiringan satimalan Kangjeng Gusti arisim kuring mah.
0: Prak laksanakeun Ki Patih. Satuluyna samemeh anu merbayaksa buyar. Ki Patih ngayakeun babadamian ngatur-ngatur pilampaheun naroskeun deui ka Kangjeng Raja naha kumaha naha naon nu diperlukeun. Sanggeus sarapti bral Ki Patih miang ngeurit barad sacukupna pikeun ngajalankeun parentah raja. Cag atuh urang tuna anu keur nyieun wabangunan anu baris dicicingan ku Dayang Sumbi. Ayeuna urang caturkeun Dayang Sumbi nu aya di Kaputren. Harita teh nuju calik nyalira nyawang kembang anu mangkak di patamanan. Sasumping na Kangjeng Raja anu nemereng sengayakeun rapat kirat di paseban. Dayang Sumbi reuwas tapi bunga datang tu bakal narima putusan ti Kangjeng Raja. Cedok nyemah sakumaha biasa na Dayang Sumbi teh. Calik Dayang Sumbi.
4: Ujuk sumangga kaula nun.
0: Gek Dayang Sumbi calik madep ka Kangjeng Raja. Bi umi oge aya di dinya emban anu sejen keur sibuk digarawe ngajalankeun pancen masing-masing. Dayang Sumbi,
4: kaula nun,
0: kaula geus nyokot putusan. Kaula ngidinan kahidep pikeun miang ka leuweung tutupan geulis.
5: Kitu saur Kangjeng Raja bari neuteup ka Dayang Sumbi. Atuh puguh Dayang Sumbi teh bungah anu taya papadana.
4: Aduh, Gusti, hatur rebu nuhun laksa keutik kabingahan. Abdi nampi kana timaran gamparan. Sakali dihatur nuhun. Hatur nuhun Kangjeng Gusti.
5: Cek Dayang Sumbi bari marah, mae tapi hate sedih sabab kudu ninggalkeun karaton Galuh.
0: Ta ayeuna geurapek babahanan naon anu kudu dibawa? Geura sadiakeun patih jeung kanca-kancana ayeuna keur nyieun wewangunan. Lumayan keur tempat matuh, ulah ngagoler teuing dina lemah. Geus sanyalindung mun aya ibun, geus sanyuhan mun aya hujan.
4: Hatur sewu nuhun Gusti, katampi katara pisan ieu teh. Duh. Kalintang bingahna abdi teh Gusti.
5: Dayang Sumbi atoh sabab nyaan Kangjeng Raja teh merhatikeun pisan ka dirina. Harita keneh Dayang Sumbi malik, nitah nyayagikeun pakaian sacukupna keur pibekeleun di leubeung di panyepian. Atuh Bi Umi papikpek digawe Kangjeng Raja nimalan ka para man pikeun sasadiaan rek dicurung ka leuweung marengan Dayang Sumbi harita teh.
6: Gancangna carita wabangunan geus rengse dijieun trojol juragan patih unjukan ka raja.
2: Kaula nun Kangjeng Gusti.
0: Kumaha Ki Patih?
2: Sejak unjuk kuninga wabangunan padepokan parantos rengse dipidamel, abdi sadaya ngantos timbalan sarajengna.
0: Syukur bagja kumanyangan Ki Patih. Heug tungguan pigawe nu sejena. Teh kaula rek ngumpulkeun heula para emban sarta rek kamejaan Dayang Sumbi yen saung geus anges.
5: Harita keneh Kangjeng Raja nyaur para emban atuh ting torojol dumeuheus ka Kangjeng Raja, malah Dayang Sumbi jeung Bi Umi oge geus aya ngariung manok payuneun raja.
0: Para emban nu satia, ta ayeuna geus tepi kana waktuna pikeun init kaleuweung tutupan. Kaula titip Dayang Sumbi. Kaulaan kumaraneh kabeh baturan tepi ka cacap tujuanana. Naon rupa anu dipikabutuh sayagikeun ku aranjeun, ulah aya kakurangan.
5: Kitu dawuh Kangjeng Raja ka para emban atuh raung naremalan bari nyembah netelakeun yen pada satia. Tapi engal Dayang Sumbi unyukan ka raja.
4: Pangapunten Gusti, abdi sejak unyukan Kangjeng Raja.
0: Aya naon Dayang Sumbi? Coba.
4: Pangapunten, sanes abdi teu nampi kana pangasih gamparan. Oge teu bingah nampi pangarep ti Gusti. Nanging panuhun abdi mah teu kedah direncangan ku para emban. Jalaran abdi hoyong nyirnakeun rasa niskeun pikir Kangjeng Gusti. Hoyong tebih ti pabada manusia janten para emban teu kedah ngiring. Kitu kaulanun.
0: Baru kulah melu ari geus kumaha atuh saha anu rek ngaulaan di ditu?
4: Maksud abdi kaleuweung tutupan sanes bade senang-senang Kangjeng Gusti, nanging sim kuring bade ngalatih diri isat salira isat raga neuleuman hakikat hirup hoyong terang kana kewajiban abdi salaku manusia Kangjeng Gusti. Janten kanggo naon make kedah aya anu ngaulaan? Pan abdi bade tatapa ku kituna sawios teu kedah aya anu ngarencangan. Abdi mah bade sorangan bae. Mung aya pamunut sakedik Kangjeng Gusti.
0: Jadi ulah aya anu ngaulaan?
4: Sumuhun kaulanun, aya pamunut sakedik.
0: Naon? Coba geus disebutkeun ka ama.
4: Kitu oge upami kawidian. Bi Umi mah tiasa sawaktos-waktos ngalongokan ka abdi, nanging ulah sering teuing. Kitu tah Gusti?
5: Cek Dayang Sumbi dariak naker.
0: Oh kitu. Nyaheug ari kitu ka hayang mah atuh. Tapi bisi aya paminta sejen, hayang naon deui? Coba geulis, hayang naon deui? Hayang naon deui coba? Sebutkeun ka ama. Sebutkeun ka ama geulis.
4: Abdi mah hoyong disayogikeun bae alat-alat ninun, sakan tenang sareng kapasna. Mung sakitu Gusti.
0: Ngan sakitu geningannya kayang hidup teh.
4: Sumuhun.
0: Aku kaula rek disayagikeun Dayang Sumbi.
7: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih paling mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat, alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu gaduhan panyawat seperti abi gitu, asa kesebutan, teras badan kirang raos, teras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu raos ku abi na rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
5: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
6: Iya,
5: kan,
6: iya.
5: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: ya Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh, usia
6: 68.
5: 68 iya, usianya ya
6: iya.
5: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya
6: amin.
5: Sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon

0: 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM
2: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Abdi mah hoyong disayogikeun bae arat-arat ninun sakantenan sareng kapasna. Mung sakitu Gusti.
1: Oh. Ngan sakitu geningannya kayang hidup teh.
0: Sumuhun.
1: Ho. Heku kaula rek disayogikeun Dayang Sumbi. Harita keneh Kangjeng Raja nimalan ka Patih supaya nyiapkeun alat tinun sapuratina pibaturan Dayang Sumbi di leuweung tutupan. Cedok Patih nyemah terus amitan sejak ngajarankeun tugas. Nya akhirna sakur anu disuhunkeun ku Dayang Sumbi geus sayagi. Bral miang ka leuweung disadiakeun ku para pagawe karaton harita teh. Gancangna carita nu ditugaskeun nyayagikeun alat tinun geus mulang deui ka nagara geus laporan ka Kangjeng Raja yen sagala rupana geus sayagi. Atuh Kangjeng Raja engal mariksa ka Dayang Sumbi.
2: Dayang Sumbi, anaking, sagala rupa paminta hidep geus dicumponan. Alat tinun geus aya di ditu. Bral atuh geura miang, dayeuna mah geus tepi kana wancin mustari. Ninggang mangsa anu sampurna. Kaula teh lain ngajujurung, lain ngusir dabongan karep sorangan ieu mah yeuh.
0: Hatur nuhun Kanjeng Gusti katampi ku astakali. Nadawidi abdi sejak miang ayeuna pisan. Ngabujeng kalebeng tutupan, hapunten anu kasuhun tina samudayaning kalalepatan. Kalawan teu hilap disuhunkeun piduana.
1: Cek Dayang Sumbi tatag. Tapi dina hate mah ceurik jejeritan sungkan ningalkeun karaton.
2: Bral atuh dianung pangestu dianung pangdua mangka salamet rahayu geulis.
1: Geus tepi kana waktuna mah Bral Dayang Sumbi miang kaluar ti karaton. Istuning teu mawana naon ukur pakaian salaket diri. Ari sababa sagala rupa nu dibutuhkeun geus disayagikeun ku Kangjeng Raja. Harita Dayang Sumbi lempang semunga lenghoi dijajapkeun ku panetep Kangjeng Raja katut nu aya di karaton. Atuh Bi Umi teu kuat teu nahan kasedih cipanon bedah brek deku sumegruk ceurik bari nungkupan beungeut. Para penggawa pramenak nagara ngaharuleng tetega ninggal Dayang Sumbi angkat tapi da geus kitu kapalaena geus kitu kersaning Yang Widi. Reup langit leueuk panon poe nyumput tukangeun mega bodas. Alam siga nu nyaho kana kersedih miluna mangsa kusakumna kadang warga nagara galuh anu dikantun ku Dayang Sumbi anu miang dijajapkeun ku hiliwirna angin leutik. Kurecet nak sora manuk Dayang Sumbi angkat nyalira ngabujeng kalawang tutupan sejak katapak nyirnakeun diri.

0: Urang nyarioskeun di leuweung tutupan. Angin leutik ka hiliwir, nebak kana dangdaunan, aroyag pating arulang. Kawas anu ngagupayan, manuk recet di sarada, ting kaleper silih udag jeung pada baturna. Aya oge nu ting aracrok dina dahan patemalan, bangun galumira na keranan. Monyet-monyet pating cerewet, surili pating jararit, lutung maranyun owakna pating garwak, dihanap tekurang-kurang sato leweng rupa-rupa, bagongna pating salagor, oraina pating logodor, careuh pesing lanak jeung meong. Nyadina kaayaan kitu tita pelwates leweng aya anu angkat nyalira, ngalenghoy bangun tenangan. Sinjang ngelebet ketebak angin, rambutna pating rariab, kawas anu keur gugupay, beuki lami, beuki lebet. Nya akhirna asup ka leuweung tutupan ka tengah alas panonoban sato galak. Daya lian nu angkat teh iwal ti putri karajaan Galuh nu keukeuh peuteukeuh palay misahkeun anjeun. Nebihan karamean kota, Nyai Putri Dayang Sumbi sejati rakat ngisat salira. Neuleuman eusining hirup acining diri supaya apal kana maha kawasa anu nyiptakeun alam dunya katut eusina. Reg ngaraneg terus ngarenghap narik napas, ret ka kencar ret ka tuhu, tatangkalan rajeg ting lengeceng, tangkalna sagede-gede beuteung muning. Pucuk mah di mana boa teu katinggal bakat kuluhur eta tangkal kai teh.
1: Bagia alas tutupan. Ieu kaula nu baris nitipkeun diri nyangsangkeun badan di leuweung tutupan.
0: Kitu saur Dayang Sumbi bari nitenan kaayaan di jero leuweung. Daur maungna segor bagongna. Monyet ngadadak motah pating kurayang surili pating kurawil lutung mah anger ngajarentul. Ngan matana molohok kahanap bangun aneh nanyo manusia anu ngulampreng ka tengah alas. Dayang Sumbi teras angkat deui kukrusukan dinu remet akar paceceut are cucuk ngahalangan cincakeun empuk ku kalakai garing. Dayang Sumbi mimiti leno angkatna bajalan har-haraeun jabatan pati biasa deui. Tapi jauh henteu burung cunduk anggang henteu burung datang. Ari kalahkeun ku dikeureuyeuh mah akhirna cunduk kana dijugjug datang kana diseja. Breh aya wawangunan mangrupa saung rangon tihangna jangkung minangka golodogna teh taraje sababaraha hamal. Ngahaja saungna dijangkungkeun supaya aman tidak gangguan sato-sato galak. Maklum dipileuweungan atuh. Reg Dayang Sumbi eureun deui rahuh ngarenghap narik napas panjang sajongjongan olohok neuteup ka saung jangkung pibakaleun pamatuhan panganjrekan bumetah bari tatapa.
1: Nyaan Kanjeng Raja teh bumela tepi ka dieu kanyaahna teh, padahal aing mah mun teh mah ngagorer dina akar kiara oge suka, tepi leuwih alus leuwih hade mun aya saung mah kacila jongjona aman moal aya anu ganggu. Mani resik lucu istuning pika betaheun sigana.
0: Kitu cek Dayang Sumbi bari melong rada lila. Nitenan eta saung nu disayagikeun kanggo anjeuna. Hawa leuweung tiis matak seger, asa tentrem kana hate henteu loba kahariwang. Angin ngahiliwir, sora manuk rupa-rupa, ungkut-ungkut teu daek jempe sato gede sato leutik patemalan. Cek saliwat mah di jero leuweung teh simpe, padahal nusanya nama ganeng alah batan di lemur. Si besoteh kusora jalma dasora sato mah kacida ganeng na tuhari tate. Ari kaayaan eta saung ukuranana tepati gede tapi resik lucu. Sabudeureunana dicaangan meunang mabad pada ponggawa di kolongna taya kalakai salamar eubeuh cukut sagunuk estu leuning meunang nyapukeun. Tihangna bebeg hateupna rekep moal bocor kahujanan moal sieun kapanasan hateup eurih bilik awi palupuhna harejo keneh. Eta kabeh disayagikeun ka Dayang Sumbi. Sanggeus manahna teteg terus angkat deui ngadeukeutan eta saung rang

0: on cek kena taraje memeh mancat di enek-enek hela ilmu hap-hap digunakan najan katingal nama beg taya salah lah upama di enek-enek tananing waspada diri
1: gening mawag pagah ya saung teh anak iya kaulah mual ham-ham jeng cangcaya Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kalacat dayang sumbi mancat kena taraje go kena palupuk renghap narik napas bus kajaro ngajanteng barik lara treret nitenan kaayaan esining saung breh alatinun sapuratina ngajugrug di tengah saung lengkap nte ayak kekurangan atau puguhwe atoh nak kabina-bina bingah na anu kacida nyeh dayang sumbi imut bungah ningal aratinun anu ges ayak didinya duka kumaha teing naonu jadi sabab dinun teh pikin dayang sumbi mah ibarat panglipur kalbu pamemberah kasusah mana anu jadi sobat nusatia marengan hirup anu pinuh kana langsaan
1: bagja temen geningnya alat ninun ges didia alat ninun ngesayaga mual keeng teing mual nalang sateing marengan kadiri aing
0: kitu pokna terus ngadeketan alat tinun dirampaan diusapan bangun anu sonok nakranan sanges kitu nangtung deui bus ka kamar nu disayagikeun keur kulemna para bot sapuratina bisi butuh keur masak ngolah dahareun dayang sumi ukur narik napas jero tepat dikata aja ku para bot dapur mah da tepat dibutuh niatna kaleuweung alas lain rek pindah dahar tapi sasat rek tapak ngisat raga ngisat salira brek dayang sumi calik terus ngahuleng mikiran diri badan sakujur dipikiran nya ayeuna nyoba-nyoba nyingrai kena langse ipis tapi heuras nu misahkeun antara lahir jeung batin hayang kabuka hayang kaguar naha kumaha nu sanyana saha diri jeung badan sakujur saha anu nyiptakeunana naon tugas hirup jeung naon hartina hirup dayang sumbi ceng panteng sejami kirekeun dirina pribadi teu kabita ku ahliah dunya bongan gumelara ka alam dunya ngaliwatan jalan nu teu wajar mahiwal beda ti batur naha kumaha maksud anu maha kawasa naon tujuan anu maha kawasa pangnanak diri keun diri na kitu rengha dayang sumbi narik napas jero nakranan calik nangisep ngadeketan alat ninun kop kana barera diusapan bangun deudeuh nakranan kop kana lusi diteuteup bangun deudeuh asa kadulur nupang deketna gap kana taropong kana kincir kana kanteh jeung sapuratina akhirna teu mikirkeun kana kacape teu ngingetkeun kana pangabutuh sejena prak ngarakamkeun alat-alat suku ditojerkeun cangkeng dibangmaluhan sorolok taropong seor kentrung kentrung kentrung sora barera jeung lusi harita teh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
3: Bu Rema.
2: Ibu linggih palihan mana Bu?
3: Sukamana RT 22 RK 04.
2: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
3: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu
2: sok liur ayam lambu ibu tos kamana wae pengobatan Bu
3: nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas gitu.
2: Panyawat tos sabaraha lami eta Bu
3: nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh
2: yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu
3: Alfa Propolis
2: kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu
3: aya nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah alhamdulillah lah tuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah
2: kumaha Bu salami umroh ayah kendala
3: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu
2: kumaha cara konsumsi na ayuna
3: ayuna masa poete dua kali sore

0: Isu genep tetes.
1: Ninga alpa propolis di manten bu.
0: Tino radio.
1: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi alpa propolis.
2: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi alpa propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
6: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya?
6: Empat hari
5: udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
5: iya.
6: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: angin nu jadi acening diri, bumi nu miraga, rasa jiwa aci geni, jeng cai sarining sukma. Nah di mana gumelarna diri abdi, tiba tengah alas, bihari diri prihatin, bihara daga tunggara.
1: Aduh angin nu jadi acining diri, bumi nu miraga, rasa jiwa aci geni, jeng cai sarining sukma.

0: Bininun baring lipur kabingung ngababerah kasusah mana malah leungit kasedih dina dirina harita teh.
1: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer carios sangkuriang kaberangan karangan Kiliksa bagian ke-20 urang tunda heulanya urang teundeun di handeuleum sieum urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawas na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Oh, ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Ya.
2: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak
2: ieu teh. Majeng kasehat
3: ya. Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kan? Mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Janten mapah ge kedah ngangotongkat peh gitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni payang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos na naon tamata meser deui tah kadua. Ih geus aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun
2: teh. Sampean.
1: Mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah. Tah kana ieu saking tendeuy ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu ka kitu mah. Aduh, nyeri tah ieu teh nuju damang. Hoyong yeun deui kitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui. Tah kitu mah alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa. Mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit mah sasihnya kontrol ke rumah sakit teh iya teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: berada nuju
1: nyeri dada iyo jantan iyo tak kawit sama bar iyo teh iyo ayo ayo nama dikitu-kitu kan tetep atas nyari ting ayan dari nama sakit deh jantan kadiyo iyo upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kehanap nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayana kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaluh alpa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Ya. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos ati jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan atuh tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saat tos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu, teu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos CF seberapa botol mah?
1: Nama ge 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nanti kahiji.
0: Oh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak lihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nang tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalau san aya dina radio nguping sering

0: usus buntun atau selepas. Akhirnya berkembang-kembang penten virusnya, jantan radang usus. Alhamdulillah akhirnya terus sakinten lah akhirnya mah micina oge.
1: Beratnya Pak Etama. Jadi akhirnya nuju pemulihan.
0: Nuju pemulihan terus.
1: Akhirnya Bapak mesek ke kasa berapa botol akhirnya?
0: Nuka dua botol akhirnya. Akhirnya mah yang enggak ada mangwe pun anak.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah Bapak?
0: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi mangga kantun alpa propolis kantun cebiane mangga insyaallah pun anak oge atas.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saya teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Waduh, nyesek wae lawan pamitos ieu. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya, mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Napa janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
0: Sareng Pak Heru.
1: Kulinggih Pak Limana, Pak?
0: Daerah Tegalega.
1: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
0: Asam urat seperti itu, ras, kesemutan, pegel-pegel, gula.
1: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
0: Habis potos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
0: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseun intina mah lah.
1: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat, alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos pengaget eta ngonsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
0: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
1: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
0: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
0: Ya ka nu ngagaduhan panyawat seperti abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ya gitu, mangalah ngomsumsi ya raos ku abi, nah rada lumayan ya na gitu. Asiatna
1: hatur nuhun Bapak.

0813-8860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser pak papori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka desa kandenan. Nah namung kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM radio Ciamis.
0: Apa propolis ya banyak. Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Nya teh eungap
2: we. Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesek napas
2: gitu. Sesek napasnya. Tos berapa lama ya teteh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah.
2: Hmm.
3: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kula boge ngagobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan ngangga.
2: Laras laras laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, laras, laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari?
3: Polip.
2: Polipnya?
3: Nya, menurut dokter mah polip, Chan.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang alfa propolis, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu, irung teh henteu

0: gitu.
1: Nya milih anu sami.
0: Mohon.
1: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Meser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
0: Leres.
1: Nya alfa propolis ceng teh.
0: Leres surhat nuhun teh nya.
1: Nya sami.
0: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten mun langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio, anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah sareat, neme erep sabotol. Oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih paling mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
5: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
6: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
5: Salama ieu ibu pengobatan ngawe naon wae, Bu, sate acan ku Alpha Propolis.
6: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
5: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu, jantenna?
6: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
6: Nganggo apa? Propolis.
5: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
5: Ibu teh ieu nembesep sabaraha botol, Bu?
6: Nembesep sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
5: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
6: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
5: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
6: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
5: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, Ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
6: Amin.
1: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh

0: baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Oming.
2: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
3: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, tainan lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
2: Oh, gitu.
3: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
2: Aya
3: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
2: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
3: Abdi mah pingsan wae, Pak.
2: Oh,
3: sering digugur.
2: Mohon.
3: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu. Dada teh asap mah nyeri, kumah asap pingsan ngewod gitu, dada di punggung kita, gitu. Terus lambung dahar teh naik ka luhur,

0: Kebang naon
1: tuh? Propolis drop.
0: Oh, ayo nama Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku bener. Karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sasekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar
1: mah. Oh, bener lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: mantap. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: mah. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, sep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus seberapa botol li, Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tersep tilu, ayeuna bade ngageuleus tilu botol
1: deui nya. Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Ka hiji sep ka hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ye. Ini langsung eueuh wae imah.
0: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan. Pak Oming
1: perubahan,
0: ya. Alhamdulillah kalau gitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis, mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming.

0: Pak ya?
1: Bertahap, iya, hilangnya mepil bertahap.
0: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya?
1: Perubahannya kita merasakan sendiri, betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
0: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
1: Empat hari.
0: Empat hari udah merasakan perubahannya.
1: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
0: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
1: Ini ya betul sudah cocok.
0: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
1: Tidak mengada-ngada.
0: Asli gitu Pak ya.
1: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
0: iya.
1: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
0: Beli kedua botol ya, Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
0: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
1: Jadi
0: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin.
0: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
5: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah.
4: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
5: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingna mohon.
4: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
5: Ya alhamdulillah aila lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya yuk ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landong gitu.
4: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pak?
5: Payuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 eta si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, itu saatosna ngaleut apa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sate acan SF teh saya karaosna, janten seger lah sarira teh kan kitu. Tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten
4: rasa
5: sakinten nya. Teras pami ateulna eta mah jarang teu tipaina teu unggal wengi unggal waktos kitu geger kitu.
4: Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
5: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
4: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
5: Pak nyetel radio tadi dinya bapak hoyong nyobian. Bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
4: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
5: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Bale Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak getos lami kitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
4: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
2: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
2: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah

0: Kaliangan. Dan kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai
1: pria di Pangandaran ditangkap diduga cabuli keponakan usia 14 tahun. Bedah rumah bersama WFI bawa kebahagiaan. Bupati Garut kolaborasi kunci wujudkan hunian layak. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Seorang pria di Kabupaten Pangandaran ditangkap polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap keponakannya sendiri yang masih di bawah umur. Tersangka berinisial K, 50 tahun, sedangkan korban berinisial AC, 14 tahun. Peristiwa itu diduga terjadi berulang kali di rumah tersangka di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Menurut hasil penyelidikan, korban tinggal di rumah tersangka hampir 1 tahun setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Awalnya, tersangka mengajak korban tinggal bersama dengan alasan memberikan tempat tinggal dan perlindungan. Namun, kepercayaan itu diduga justru dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan seksual. Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari kepada awak media Kamis 30 Juli menjelaskan, kasus terungkap setelah korban memberanikan diri mengirim pesan WhatsApp kepada kakaknya. Dalam pesan itu, korban mengaku menjadi korban pencabulan dan pemerkosaan oleh pamannya. Menerima laporan, sang kakak segera melapor ke Polres Pangandaran. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka.
4: Sang korban ini sudah tidak memiliki orang tua, mengirimkan WhatsApp kepada sang kakak bahwa sering di

0: Pangandaran terungkap, pekan lalu seorang pria di Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis juga telah ditangkap polisi karena diduga menyetubuhi anak tirinya secara berulang kali sejak korban duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Tersangka berinisial H, 38 tahun, warga Kecamatan Banjaranyar. Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Carsono mengungkapkan aksi bejat itu dilakukan pelaku selama 3 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjalankan aksinya setidaknya 15 kali. Dalam melancarkan aksinya, tersangka menggunakan modus bujuk rayu, iming-iming hingga ancaman. Pelaku memanfaatkan suasana rumah yang sepi saat istrinya tidak ada di tempat. AKP Carsono Selasa 28 Juli lalu menyebut kasus terungkap berkat keberanian korban yang akhirnya bercerita kepada teman sekolahnya. Teman korban yang prihatin kemudian melaporkan kepada ibu kandung korban hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Pelaku yang sudah diamankan di Mapolres Ciamis dijerat pasal 473 dan pasal 415 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
1: Terungkap perkara ini berawal dari adanya keluhan korban melalui temannya, dan temannya kemudian menyampaikan kepada ibu kandungnya. Ibu kandungnya langsung melaporkan ke kami, dan tentunya dari hasil tersebut kami tindak lanjuti, dan alhamdulillah saudara H sudah kita amankan dalam proses penyidikan di Polres Ciamis. Dilakukan dari sejak korban itu bersekolah dari kelas 5 SD sampai kelas 8 SMP.
0: Terkait informasi sebelumnya, Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Jawa Barat menyebut kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jabar sudah berada di level yang sangat memprihatinkan. Ketua Forum KPAID Jabar atau Rinanto mengatakan, masalah ini sudah menjadi krisis sosial. Tidak bisa hanya diselesaikan oleh KPAID, polisi, atau pemerintah saja. Atau menyebut, yang paling mengkhawatirkan, data KPAID menunjukkan 78% dari 1.400 kasus yang ditangani merupakan kekerasan seksual. Dari data itu, 92%-nya dipicu oleh lemahnya pola asuh di keluarga. Ironisnya, pelaku mayoritas adalah orang terdekat seperti ayah kandung, ayah tiri atau ayah sambung, paman hingga saudara sendiri. Sehingga, rumah yang seharusnya paling aman justru menjadi tempat paling rawan bagi anak. KPAID menilai banyak orang tua lalai memberikan edukasi tentang batasan tubuh kepada anak. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku.
2: Infrastruktur di kita sudah bagus, ada UPTD PPA di tiap-tiap kota dan kabupaten, tetapi di dalam memberdayakan organ-organ yang ada di desa ataupun di kelurahan, ini masih sangat minimal, sehingga harapan saya pemerintah bisa masuk ke dalam sendi-sendi keluarga untuk bisa memberikan strategi yang jitu untuk berbicara dengan stakeholder terkait, dengan ahli-ahli terkait, bagaimana pemerintah bisa hadir dalam kerangka memberikan benteng, dalam kerangka memberikan penguatan kepada organ-organ keluarga. Ini yang saya pikir sampai hari ini masih sangat minimal peran dari pemerintah.
0: Forum KPAID Jabar mendorong pemerintah tidak hanya menyediakan UPTD PPA di kota dan kabupaten, tapi juga turun langsung memberdayakan desa dan kelurahan. Diperlukan edukasi pola asuh langsung ke keluarga agar rumah benar-benar menjadi benteng perlindungan bagi anak.
3: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
5: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
7: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kolaborasi bedah rumah bersama Wanita Filantropi Indonesia WFI membawa kebahagiaan bagi warga Kampung Paledang, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota. Rabu 29 Juli, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menghadiri penyerahan bantuan sosial bedah rumah bersama WFI. Bupati menegaskan penanganan rumah tidak layak huni atau rutilahu memerlukan kolaborasi mengingat keterbatasan anggaran daerah. Pemkab Garut berkomitmen memperkuat sinergi dengan berbagai pihak serta memadukan bantuan dana sosial dengan penyediaan bahan bangunan secara fleksibel.
3: Pada hari ini kita kedatangan wanita-wanita hebat yang mencintai sama manusia yang tergabung dengan kelompok Wanita Filantropi Indonesia. Satu kegiatan sebenarnya sejatinya adalah melaksanakan pariwisata. Cuman saya minta juga, karena pariwisata dalam rangka mendongkrak UMKM. Sekalian juga beliau juga nanya ke kita, saya bilang kalau mau bantu ya bantu tadi. Karena jumlah ritual di kota masih sangat banyak, kemampuan kita terbatas. Dan tadi alhamdulillah dibantu. Dan kita juga tadi dari Wanita Filantropi Indonesia juga bututi juga di Pemda juga membantu bahan bangunan. Kita punya stok yang itu lebih fleksibel dalam pemberian kepada peserta penerima manfaat.
2: Melihat kondisi rumah warga yang memprihatinkan, Bupati telah menginstruksikan Dinas Perkim untuk segera melakukan inventarisasi rutilahu di wilayah itu. Selain misi kemanusiaan, Bupati juga mendorong agar kunjungan para dermawan dan wisatawan ke Garut dapat mendongkrak UMKM dan potensi pariwisata daerah. Sementara itu, Ketua WFI, Jesmawati Tanjung mengatakan, WFI adalah wadah inklusif lintas suku, agama, dan profesi dengan visi kemanusiaan. Program bedah rumah ini digagas oleh Pembina WFI, Ibu Nur Hayati, untuk berkolaborasi dengan Pemkab Garut setelah sebelumnya sukses di Aceh, Sumba, Lampung, hingga Palestina. Pada kegiatan ini, WFI menyalurkan bantuan tunai Rp25 juta, tambahan Rp10 juta, serta donasi langsung dari para anggotanya.
4: Komunitas Wanita Filantropi Indonesia, perkumpulan dari wanita yang bersifat inklusif, yaitu terdiri dari berbagai suku, agama, bangsa, dan profesi, di mana kami mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu di bidang kemanusiaan. Jadi salah satu bentuk kegiatan sosial kami adalah bedah rumah. Sebelum di Garut, kami juga sudah melakukan baksos di berbagai daerah, seperti di Aceh, di Sumba, di Lampung, dan juga di Palestina. Nah, ke Garut ini, tadinya tuh salah satu rangkaian kita juga ada kegiatan kesenian, filantropi itu, dan juga ada kegiatan budaya, wisata.
1: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Info Alpha.
8: Info Alpha.
7: Info Alpha.
9: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, Gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
5: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
10: Bapak Oming.
8: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
10: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
8: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
10: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
8: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
10: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
8: Oh, gitu.
10: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
8: Biasana pamitas jadi kumaha karaosna, Pak?
10: Abdi mah pingsan wae, Pak.
8: Oh,
10: sering gugur.
8: Mohon.
10: Kadieu koyang unggak sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ay, teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu, dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngewod kita gitu, dada di punggung kita gitu, pastinya. Gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
8: Terus kayak engap omingnya.
10: Nah,
8: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
10: Hampir 5 tahun lah.
8: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
10: Ka dok. Sareng ka herbal.
8: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
10: ya,
8: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon
10: Alfa Propolis Drop.
8: Oh, ayeuna nama Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alfa Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis Drop?
10: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok itu. Da ka abdi ku karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
8: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
10: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ingin mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
8: Oh, ibadah lancar
10: mah. Oh, ibadah lancar. Jadi mah ka masjid ka capek.
8: Oh, kitu.
10: Oh,
8: mah teu. Ayeuna mah saatosna konsumsi Alfa Propolis.
10: Alfa Propolis alhamdulillah.
8: Ibadah ge lancar
10: mah. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ngulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
8: Nah, Pak Oming konsumsi Alfa Propolis teh tos seep seberapa botol, Pak?
10: 3.
8: Tos seep?
10: 3.
8: Oh, 3 botol.
10: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
8: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol deui, Pak Oming?
10: 3.
8: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya. 3
10: botol.
8: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
10: Ka hiji.
8: Oh, tiba
10: hiji seep ka hiji tah. Langsung aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
8: Mohonnya. Jadi iya, botol pertama perubahan Pak Oming ya.
10: Perubahan.
8: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku Alfa Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
10: Nah, ari abdi mah cocok sih aya ka ieu ka Propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka Propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu deh ya. Alhamdulillah.
8: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
10: Amin. Pak Oming
8: tambah rezekina banyak.
10: Amin.
8: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
12: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
11: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos berapa botol?
12: Tos 2 tilu sareng iya, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos, bentena, satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas, jelas tentera rumuk sapertos biasa, kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte. Ayana alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ke payuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
11: Ibu teh kantos nama nganggo nate satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
12: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu ente pan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pamen.
11: Ibu tos kamana wae iya buka obat mata.
12: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
11: Ayana ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
12: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep ayana mung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
11: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
12: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan ayah panyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu ayah di radio pis Ciamis.
11: Nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mite
12: abdi Neni Sri Herlina.
11: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
2: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
1: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak Sahana Minap.
4: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
3: Alamat lengkapnya itu apa?
4: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
3: Sama enggak ngelihat obat Alfa Propolis teh Bapak atau saha?
4: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto ge teras berobat nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alfa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
3: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
4: Eta teh radang usus, aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
3: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
4: Nuju pemulihan leres.
3: Ayeuna bapak mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
4: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engada mang we pun anak.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
4: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir dioperasi. Mangga kantun Alfa Propolis kantun cobiane mangga. Insyaallah pun anak oge tos.
3: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
6: Hajah Anna Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
6: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
6: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak mah ibu teh aya, Ibu?
6: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
6: Botol kahiji
3: gitu. Ayeuna teh bade mesek ka botol katilu.
6: Katilu, supados sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca transmeser Tesma Aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng ibu saha teh, Bu?
6: Ibu Oca.
5: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
6: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
5: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
5: Seueurnya, iya panyawat tos sabaraha lami, Bu?
6: Tos apa nginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos aya panginten sana sataunan mah.
5: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
6: Nah, atosnya ka iya, ka pukesmas gitu.
5: Aya perobihan teu?
6: Atue, ka perobihan nama ainu juga leue. Data damang upami tos ngaleut mah nyak kitu deui we.
5: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
6: 58.
5: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
5: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teu?
6: Atos aya sakedik-sakedik oge gitu.
5: Kanu lambung kumaha sae teu?
6: Mungkin karena petuangan gitu, terus raos itu karena sampean itu ge raos gitu, tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkornya ding ayam nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
5: Berarti alhamdulillah terus seueur probihanna bunya. Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
6: Nembe iya nembe kadua teh.
5: Nembe kaduanya karaos khasiatna di botol kaseberapa, Bu?
6: Di botol kahijiga atas ayah kita ka yang nama kita karawas nama.
5: Ibu eta sadi dinten konsumsina kumaha, Bu?
6: 3 kali sehari.
5: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
6: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng Ibu Oca, ye, mangga meser. Alpha Propolis.
5: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar Bunya.
6: Amin.
5: Amin. Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur
8: ya.
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
8: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan
8: amin,
7: matanya kembali normal Ibu ya, kembali
8: amin,
7: sehat
8: amin,
7: normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nukapidangkeun di 102,4 Peace FM. Wirujeng ngadangukeun.

Para mitra, di juru pasar baru belah kulon, aya dua urang tukang obat keliling keur mangkal ngampar samak. Pangna maranehna mangkal di pasar baru teh, geus bosen udar-idar ka ditu ka dieu, mapayan lembur tapi teu mayukeun obat hiji-hiji acan. Kajadian kitu teh geus aya kana saminggu. Dua urang tukang obat teh harita kadenge keur patinggorowok nanawarkeun obat

Beting, nginum ia obat, dinyamin toknyer. Sabab ia obat, nginyion tina bahan-bahan tradisional ditinggal kaluhun urang. Anu mangrupa akar-akaran. Di antarana akar

0: neruskeun perjalanan kalayan mawa penumpang anu awakna bayuhyu. Ngan kulantaran tukang beca teh ngaliek bae ka Aki Rayut, teu karasa beca teh nyisi teuing jalana. Sarta ujug-ujug culalit beca teh jungkir. Sabab roda hareupna sabeulah ti poros kana kamalir. Sarta kadenge penumpang anu awakna bayuhyu teh harita ngagorowok. Tulung! Atuh cikikik Aki Rayut teh seuri. Wah, ya. Nuraga di aing dan nih. Rengse Aki Rayut dan awalkan obat batuk, celengkeng teh harita kadenge, tukang obat gatel ngomong. Gus Aki Rayut, ngomongna bagian dewek. Kadar ye. Ngenalkan kabalarya, ngaran kuring anu katelah nyaeta Bahrowi. Saurang ahli penyakit kulit. Di antara nak koreng, kudis, kutu air atawa bentol-bentol digegel tumila. Mangga kanu baroga panyakit gatel atawa panyakit kulit sejena, tong ragu-ragu, kuring boga obat mujarab khusus pikeun panyakit gatel. Cek Bahrowi dina nyaritana teh basana basa jan pisan. Maklum we kolot urang kampung. Keur kitu lar aya saurang nini-nini ngaliwat. Ngadenge nu nawaran obat gatel, si Nini leumpangna teh ngarandeg tuluy nyampeurkeun ka Bahrowi. Gog si Nini teh nagog bari nyekel iteuk. Tuluy kadenge manehna nyarita.
1: Kumaha Ujang? Dedengean teh si Ujang ngajual obat gatel. Aduh, kabeneran atuh. Nini keur butuh.
0: Bahrowi beungeutna maramai. Cek pamikirna manehna bakal meunang pangraris. Atuh tuluy pok we ngajawab.
2: Tah, kitu ni. Ari boga panyakit teh, tong sok diantep. Gancang ubaran, ngarah tereh waras. Ke, si Nini teh boga panyakit gatel. Cing, kuring nempoh heula, lebah mana nu karasa gatel teh?
0: Ditanya kitu ku Bahrowi, si Nini muncereng bari ngomong.
1: Naon? Baruuk nempoh heula. Tong sok gagabah ari ngomong teh. Memangna Nini teh awewe gampangan? Make hayang nempo sagala.
0: Bahrowi kerung teu ngarti kana maksud si Nini. Har, nyanaha teu meunang nempo? Pan mun tatamba ka dokter oge, sok dipariksa heula panyakitna. Ameh babari ngubaranana. Sarua kuring ge, hayang nempo heula lebah mana nu karasa gatel ku si Nini. Si Nini cengkat, tuluy nangtung pok ngomong bari noel suku Bahrowi ku iteuk.
1: Dengekeun nya dewek teh boga panyakit gatel ngan ieu mah gatel lagi beda tinu biasa. Jadi mun si Ujang hayang nempo lebah mana nu gatelna Nini teu rido.
0: Ulang Bahrowi ngahuleng mikiran caritaan si Nini. Manehna waleh teu ngarti kana maksud si Nini. Atuh pok harita Bahrowi teh tuluy nanya.
2: Teu rido teh, teu rido kumaha?
1: Cing sok nyarita sing jelas.
0: Ditanya kitu, si Nini noel beteng Bahrowi ku iteuk. Tuluy pok manehna ngajawab.
1: Jadi kieu carita nama Ujang. Nini teh geus lila ditinggalkeun ku salaki. Jadi status Nini ayeuna teh janda. Nganting kumaha mimitina, ujug-ujug loba jalma anu nyebut Nini teh janda gatel. Tah, jadi Nini teh hayang nambaan panyakit janda gatel teh. Ngan ari si Ujang hayang mariksa lebah anu gatelna mah keheulaanan Nini teh teu rido.
0: Ulang Bahrowi teh ngahuleng deui teu lila cikikik manehna seuri.
2: Oh, kuring ngarti ayeuna mah. Kadeni panyakit kitu mah kudu gancang diubaran sabab kaasup penyakit menular. Ngan kuring teh hayang nyaho gejala eta panyakit anu karasa ku si Nini kumaha?
0: Ditanya kitu ku Bahrowi, si Nini ngahuleng nginget-nginget gejala nu karasa kumanehna. Sanggeus ngahuleng, teu sabaraha lila pok nyarita.
1: Nya ari gejala nu karasana mah teu loba. Eta we, mun geus manjing peuting, sok hayang bae kaluar ti imah. Terus teu kaop nempo lalaki kasep, sok tuluy bae ngareisa awak-awak.
0: Bahrowi ngadenge jawaban si Nini kitu teh, manehna seuri sorangan tuluy ungut-ungutan siga nu boga hiji rencana. Teu lila pok nyarita.
2: Aduh, kumaha ni? Kuring teh lain teu bisa ngubaran. Ngan obat nu dijual ku kuring mah nyaeta obat janggateul kulit. Tapi eueuh salahna, lamun nyobaan ieu obat. Yeuh geura beuli obatna, itung-itung pangraris.

0: syukur incan menang duit. Murah hargana geni. Top tah 10 ribu. Kabatur mah ngajual teh 20 ribu. Ya mah pedah we kasih nini. Nugus pahatu lalis. Song Bahrowi mikin obat gatel teh ya. Bentukna cair di wadahan botol sagede indung suku. Kalayan dina botolna teh, aya gambar tumbila ngajongkeng. Sanggeus obat ditarima, cereng si nini mayar 10 ribu sarta tuluinanya.
1: Ke, ieu obat teh kumaha cara makena ujang?
0: Gancang Bahrowi nembal ngajelaskeun aturan make eta obat. Oh, gampang cara makena mah ni. Kulantaran ieu kaasup obat luar, jadi pepejeuh ulah diinum. Cukup digosokkeun kana lebah anu gatel teh. Eta tah nu tadi geuning basa cek si nini teu rido mun ditempo. Cikikik si nini teh seuri bari satuluyna ngoloyong indit ninggalkeun Bahrowi. Sajungna indit ti Bahrowi, si nini teu laju leumpangna. Manehna ngarandeg pas hareupeun Aki Rayud anu keur silaan dekat nyang hareupan dagangan nu mangrupa obat batuk. Nempo si nini eureun hareupeunana, Aki Rayud gancang nanawarkeun obat.
2: Obat batuk, sok ni, geura ajakan ieu obat batuk, dijamin mujarab.
3: Komo si nini mah geus kolot,
2: pasti unggal peuting ngoklok bae batuk.
3: Tah, ieu obat batuk bakal jadi batur anu satia. Maturan si nini unggal peuting.
0: Ngadenya omongan Aki Rayud kitu, si nini kerung. Nada eta mah ujug-ujug gantawang teh si nini nyarekan Aki Rayud.
1: On bios ya teh, kunyang teh. Samarukna Andika teh ngora keneh kitu. Sarua jeung dewek geus kolot. Jeung deui saha nu sok ngoklok bae batuk unggal peuting teh. Sok nyahoanan. Ya, bisi Andika hayang nyaho. Dewek teh keur kadarajang panyakit gatel. Tah, obatna ge geus meuli. Tuh, ti tukang obat nu itu.
0: Cek si nini bari nunjuk ka Bahrowi. Lieuk Aki Rayud ka Bahrowi, nu harita keur ngageberan dadana ku duit 10 ribu, bari matana ngadelek ka Aki Rayud. Atuh Aki Rayud hatena ngentam panas, sabab manehna can menang duit saperak-perak acan. Sedengken Bahrowi maharita, geus menang pangraris ti sinini. Atuh ret Aki Rayud ka sinini, sarta pok nyarita.
2: Yeuh, ni, nengekeun. Obat ngatel nu dibeuli ku sinini, teh, obat palsu. Moal aya karasana. Ngajang pulang gendai.
0: Diomong kitu ku Aki Rayud, si Nini kalah muncereng.
1: Naon? Baruk obat palsu? Yah, baca dina botolna oge. Ayat tulisan obat paten. Malah make gambar tumila jengker sagala. Jadi Nini mah yakin, ieu teh obat mujarab. Jeung deui panyakit gatel dewek mah, lain gatel sagatel-gatel na. Tapi panyakit khusus awewe. Nya eta panyakit janda gatel.
0: Kuleng Aki Rayud sajongjongan mah ngahuleng, manehna mikir kumaha carana sangkan si Nini meuli obat batuk nu kumanehna keur dijual. Teu lila pok Aki Rayud nyarita.
2: Manuk, panyakit janda gatel?
3: Wah, kabeneran atuh. Panyakit kitu mah moal cangger ukur make obat gatel. Tapi kudu make obat iongkoh. Sabab obat batuk nu dijual ku kuring mah bisa ngubaran gatel ti koro.
2: Tok tah 10 ribu.
3: Geus lah, kuring mah panunggeus meunang jang meuli kacoan incu.
0: Di soroan obat batuk ku Aki Rayud, si Nini teh kekepehan embung narima. Sabab cek pamikirna asa teu nyambung lamun panyakit gatel diubaran ku obat batuk.
3: Komo ieu panyakit janda gatel, najan nginum sabotol disakalikeun oge moal aya pangaruhna.
0: Nya paling oge merelek heuay bakat kutunduh. Ditolak obatna ku si Nini. Aki Rayud kacida haneueulna sabab manehna pamohalan meunang duit. Atuh teu lila pok Aki Rayud nyarita.
2: Nuh, si Nini mah nya bisan ka nguring teh. Sing karunya atuh ni, nguring ti isuk jan meunang duit.
0: Kadenya Aki Rayud ku kulutus, si Nini kerung tuluy pok nyarita.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ya teh di Palimantan.
6: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
5: Bapak ya teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
6: Bapak mah asam urat, sangkeng, sarang puyeng.
5: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
6: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
5: Salami setahun setengah eta tos di landongan kamana wae?
6: Obat iya di apotek. Mungkin aya karaosna gitu. Ngadangu iya tiridau iya dan bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos biasa sok dipijet pijetan enak mah henteu gitu.
5: Entah ayeuna teh bapak di landongan ku
6: Alpa Propolis.
5: Alpa Propolis teh uninga ti manten bapak
6: di radio
5: cara ngangena kumaha bapak?
6: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi, siang, malam.
5: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
6: Bapak mah teu seep sabotol.
5: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji, ini kumaha tak karaosna?
6: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak teu karaos sarampang gitu.
5: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
6: Asam urat, cangkeng atau puyeng teu teu aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
5: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
6: Amin, amin.
5: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
7: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf dengan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura itu?
2: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
2: Berair. Ya sakit lah.
1: Sakit gitu.
2: Iya.
1: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
2: kedua
1: kali
2: iya,
1: ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: Pak ya.
2: Iya.
1: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: 68.
1: 68
2: iya,
1: usianya
2: iya.
1: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
2: iya,
1: ya.
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini,
2: enggak,
1: Pak.
2: Enggak, asli.
1: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya
2: amin,
1: sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Oge, make gambar tumila ngajongkeng. Tetinggalin aki rajin oge, nanawarkin dagangan. Omat matnuk, omat matnuk. Minhi si bapak gohngoy, ngok-ngok bay matnuk seheren-heren. Ya, obat nak. Nu dijian tina ramuan ranis nyona berhasiat. Dijamin, batuk lengit, napas oge minu lengit. Ali etala laki ngadanya tukang obat mutiluan recok teh, maneh na jadi bingung. Katempo tarangna kerung, terus ngabagi reret kanutiluan. Sarta telilaknya manehna seri pok nyarita. Kehla, dewek mah jadi bingung ieu teh. Nu hiji na nawarkeun obat riet jangar. Nu sejena nawarkeun obat gatel jeung obat batuk. Dewek teh bingung milihna. Cing sok ka dia karumpul heula. Dewek aya picaritaeun. Tukang obat nutiluan teh nurut kana pamenta eta lalaki. Cek pamikir maranehna sugan bae eta lalaki teh rek ngaborong obat. Sanggeus tukang obat kumpul, pok eta lalaki ngamimitian nyarita. Leuwih ti heula ngenalkeun ngaran dewek anu nalahmah nya eta Wakuwu. Nya disebut Wakuwu soteh, pedah baheula dewek kungsi jadi kuwu. Tadi dewek ngadenge ilaing tiluan nanawarkeun rupa-rupa obat. Aya obat nyeri hulu atawa diet jangar, terus aya obat gatel jeung aya obat batuk sagala. Terus terang bae, kabeh obat ieu teh dewek ngabutuhkeun. Sabab kolot panter dewek mah geus meujeuhna loba nu karasa. Ngan kieu ieu teh, dewek ayeuna keur katarajang ku panyakit aneh. Tukang obat nu tiluan mencrong ka Wakuwu. Panasaran kunu bi disebutkeun ku Wakuwu, majar cenah manehna teh keur katarajang panyakit aneh. Maksudna panyakit aneh kumaha? Sawan kuya, panyakit bisa naik teu bisa turun? Cek Bahrawi ngabade kana panyakit nu karasa ku Wakuwu. Ditanya kitu Wakuwu teh morongos. Naon? Sawan kuya? Sok gagabah ari ngomong teh. Kieu-kieu ge yeuh, dewek teh mantan atlet panjat tebing. Purah ngarayap mapayan gawir neangan iwung awi haur. Tukang obat nutiluan silih reret, tuluy kadenge Wakuwu neruskeun caritaanana. Bisi hayang apal kana panyakit dewek, seug rek dicaritakeun. Sabenerna panyakit dewek teh kagolong panyakit aneh. Sabab ieu panyakit teh teu lumrah jeung batur. Ari katarajangna mah anyar-anyar ieu. Tisaprak dewek diusir ku pamajikan. Teu pira ari sababna mah. Pedah panci nu aya di dapur ku dewek dijual ka tukang rongsok. Da eta euy, dewek teh butuh jang meuli udud. Padahal mah panci geus petot, ja bagus eueuh ceulian deui. Atuh pamajikan teh ngamuk, sakarat sarawa dibabetkeun. Tah tempo dina sirah dewek aya nu menjilut sagede nog. Ieu teh dipangpeng ku mutu. Tukang obat nu tiluan silih reret deui, teu lila si bute tukang obat nyeri sirah kadenge nyarita semu heran.
1: Ke kuring mah teu ngarti ieu teh. Naon hubunganana antara dipaseaan ku pamajikan jeung panyakit nyeri sirah?
2: Oh, eta meureun gara-gara sirah dipangpeng ku mutu nepikeun ka bencut.
0: Ditanya kitu Wakuwu gancang nembak. Ke heula, dewek can anggeus nyarita. Tah, sanggeus pasea tina soal panci, dewek terus diusir. Geus aya meureun kana sabulan mah, dewek teu balik ka imah. Atuh dewek teh jadi kesepian euy. Nganting kumah mimitina, unggal jalma nu apaleun dewek diusir ku pamajikan, ka dewek teh pada nyebut lalaki jangar. Hari gejala anu karasa, mun waktu geus manjing peuting sok hayang bae kukulayaban. Terus eta euy, teu kaop nempun rada herang, sok tuluy bae rieut sirah. Tilu tukang obat arunggut-unggutan. Malah aki rayud mah ngabelenyeh seuri, ras inget ka sinini nu tadi mere nomor HP ka manehna. Wah, ngabeneran yeuh. Panyakit Wakuwu samodel jeung panyakit sinini nu tadi mere nomor HP ka aing. Keun sia, ku aing rek diamprokeun. Ari si bute ngadenge carita Wakuwu kitu teh, manehna bingung oge. Sabab obat riet sirah nu dijual ku manehna mah lain keur ngubaran panyakit anu bieu disebutkeun ku Wakuwu, nyaeta panyakit lalaki jangar. Ngan kulantaran manehna hayang mayukeun obat, atuh tuluy pok nyarita ditujukeun ka Wakuwu.
1: Oh, jadi Wakuwu teh katarajang panyakit lalaki jangarnya. Gampang atuh ngubaran nu kitu mah. Yeuh obatna geura beuli. Murah ngan 10.000. Tah aturan makena, saban Wakuwu nempo nu herang, gancang geura inum ieu obat supaya ulah karasa riet sirah.
0: Son obat riet sirah teh dibikeun ka Wakuwu. Sarta gap ku Wakuwu ditampanan. Beres gitu, tuluy Bahrawi oge milu nyarita.

0: Terus kieu wakuwu, kuring boga kayakinan. Lian tirieu cirah, mun pareng wakuwu nempon herang teh, pasti aya nu karasa gatel. Tah, ieu obat gatel geura beuli. Top tah geura duitan 10.000. Aturan makena, saban aya nu karasa gatel gara-gara nempon herang, gancang nu karasa gatel teh diolesan ku ieu obat. Song Bahrowi mikeun obat gatel ka wakuwu. Atuh daek teu daek, ku wakuwu ditampanan. Ari aki rajut ngahuleng. Manehna bingung kudu kumaha carana, sangkan bisa ngajual obat batuk ka wakuwu. Ari nu jadi bingung teh, sabab obat batuk nu dijual ku manehna, eueuh kaitanana jeung panyakit lalaki jangar. Ngan ujung-ujungnya bae manehna teh seurit. Sigana mah manehna manggih ide. Teu lila pok nyarita ditujukeun ka wakuwu.
1: Ari nyek mamangih kuring mah kieu wa. Panyakit wakuwu bakal cager mun diubaran kunu dipikahayang ku wakuwu. Maksudna mun wakuwu nempon herang, sangkan tong karasa rieut sirah, eta nu herang teh kudu jadi kabogoh wakuwu.
0: Tapi eta teh sarebu hiji, aya nu herang daekeun ka wakuwu. Tah, ayeuna ku kuring wakuwu rek dibere bongbolongan. Tadi kang kuring aya nu datang, nya eta saurang awewe nuker katarajang panyakit janda gatel.
2: Ari obatna mah geus meuli ti Bahrowi.
0: Ngan sigana eta awewe teh manehna oge keur butuh jalu pikeun dijadikeun kabogohna.
3: Waku curing hak barang ngadenge caritaan aki rajut kitu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
6: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT 2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilbak Kabupaten Kuningan.
5: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
6: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot itulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tetanggi alhamdulillah katengalian ku tetangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis karena mantai ngirangan karena tanaga kirang gitu begitu Pak.
5: Mohon Pak Parja ayeuna teh yuswa saberapa tahun Pak?
6: Abdi tos 73.
5: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis Bapak kantos sama nawae
6: sering Kak meser obat herbal teras ya Kak disuntik gitu Kak medis Kak gini Kak mesti ke Kuningan itu diperios gitu, tapi tidak ada perubahan, musah kedap-sekedap gitu.
5: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkan nganggo landung naon, Pak?
6: Tentang obat Alpha Propolis.
5: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di mantan, Pak?
6: Di Radio Cadongeng, Wayang, Pancada, Sebandinten, Wayang, Siang Bengita, Ayabe Wayang gitu.
5: Alhamdulillah.
6: Dabuhan jiwa dalang resep kena Wayang, teh.
5: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar panjawatna sapertos bapa mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
6: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebet gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah nu sok kunang iteuk ayeuna mah henteu kunang iteuk. Alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi biasa
5: hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis bapa jantan tambah sehat rezeki oke tapi dasar banyak.
6: Amin, amin, amin.
5: Matur nuwun Pak. Assalamualaikum.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
9: Pakijangan Bulakamba,
10: RT Loro RW 5,
9: Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya, ini ya,
9: beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir ya, habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
10: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
9: mata
10: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
9: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
10: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
9: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
10: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
9: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
10: Empat hari.
9: Empat hari udah merasakan perubahannya.
10: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
9: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
10: Ini ya betul sudah cocok.
9: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
10: Tidak mengada-ngada.
9: Asli gitu Pak ya.
10: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
9: iya.
10: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
9: Beli kedua botol ya Pak ya?
10: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
9: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
10: Amin.
9: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
10: Jadi
9: ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
10: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
10: Amin, amin. Iya.
9: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Waku curing hak barang ngadenge caritaan aki rajut gitu. Komo ngadenge janda gatel gitu mah, manehna kacida bungahna. Satu ina waku ngomong hari wes-wes. Aduh, kabeneran atuh euy. Si Gana bakal langsung nyangkut. Ngan saha ngaran eta awewe teh? Jeung di mana lemburna? Geun ku dewek rek dijugjug. Aki rayud nahan pisir yeun ngadenge waku nanyakeun awewe nu dimaksud. Bari rada runyar nyu nahan pisir yeun pok aki rayud ngajawab.
1: Ari ngaran nama kuring itu apa? Ngan memeh indit manih nate mere nomor HP. Cok tulis yeh nomor na. Uleng waku ngahuleng sabab manih nate mawa HP. Atuh najan rada asa-asa pok waku teh nyarita. Duh, kumahanya dewek teh teu mawa HP. Boga HP jadul oge kamari ditukerkeun kana rokok. Akhir ajeun ngahuleng baku nama manehna oge bingung kudu kumaha carana sangkan waku bisa komunikasi jeung si Nini. Ngan lain ge akhir ajeun ari kudu buntu akal mah manehna boga ide tuluy pok nyarita. Geus ayeuna mah kieu. Nop dah beuli HP nguring.

Cocok lah, jang nu boga panyakit lalaki jangar mah. Ngan mun bisa mah ulah ditelepon. Sabab eta awewe teh rada kurang denge. Jadi alus nama mending di SMS bae. Ya HP na, top tang duitan 100 ribu. Ditambah uang informasi 50 ribu. Jadi KB na 150 ribu. Song HP jadul teh dibikin kawaku, kalayan bari rada asa-asa ditampanan. Sanggeus namparan HP, tuluy wakuwu ngetik SMS ditujukeun ka nu boga nomer nu tadi disebutkeun ku Aki Rayud. Kieu eusi SMS na teh. Neng, saurna nuju ka tarajang panyawat janagateu. Sami AA oge nuju ka terap panyakit lalaki jangar. Kumaha upami urang ketemu.

waku usiri tanana ngarasa bunga. Dina pamikirna geus kabayang bakal panggih jeung nu herang nu bakal jadi obat mujarab pikeun panyakit nu karanapan ku manehna nyaeta panyakit lalaki jangar. Satuluyna waku ngabales eta SMS. Duh, nuhun pisan sayang, urang ketemuan di taman kota, jalan anu palih wetan. Sanggeus ngabales SMS, waku nyarita kanu araya didinya. Tah, sigana ayeuna dewek manggihan obat nu mujarab pikeun ngubaran panyakit lalaki jangar. Dewek ayeuna permisi rek ini heula. Masalah duit obat jeung HP mah dewek minta waktu euy. Moal waka di duitan ayeuna. Dewek keur boke. Jadi mayar nangke mun dewek geus ketemuan jeung si Neneng. Tong khawatir, jang mayar hutang mah ieu HP ku dewek rek dijual 300.000. Pan batian meureun. Tah batina bisa jang mayar hutang. Kalayan teu nemu jawaban, koloyong wakubu init ninggalkeun tukang obat nu tiluan. Atuh Bahrowi Aki Rayud jeung si Bute bati carolohok. Komo Aki Rayud mah? Keuheul lain dikieuna sabab HP jadulna geus aya dina leungeun wakubu. Teu kacatur di jalana. Wakubu harita geus aya di taman kota. Kalayan make pakaian keren meunang nginjeum ti babaturanana nu sarua pangsiunan kubu. Manehna lajag lejeg ka ditu kadieu bari nyekel HP jadul. Bari haben HP teh di

0: bari tuluy ngetik SMS, kia sinate. Neng, AA tos aya di taman kota. Ciri-cirina nganggo acuk hansip, teras kahanapna nganggo lancingan training. Terus SMS teh dikirimkeun, kalayan tuli lati harita aya balesan. Sami, neneng oge tos aya di taman kota. Ciri-cirina nganggo kaos bodas, dina lebah dada aya gambar Superman. Teras kahanapna nganggo lancingan legging warna hideung sareng nganggo sapatu bola. Tuluy waku ngabales deui. Ayeuna neneng aya di palih mana? Tuluy SMS waku teh aya deui balesan. Neneng nuju ngadeg di handapeun caringin mayun ka kaler. Ari AA di palih mana? Kulang waku ngahuleng maca eta SMS. Sabab manehna oge harita teh sarua keur nangtung handapeun tangkal caringin ngan manehna mah nyang hareup ngidul. Tapi sanggeus sababaraha halila nangtung di eta tempat, manehna teu nempo awewe nu diarep-arep bisa panggih kopi darat. Pikeun miceun kapanasaran, waku ngabales deui SMS. Aeh, geuning sami sareng AA nuju ngadeg handapeun caringin. Ngan AA mah mayun ngidul. Deui SMS waku teh dibales deui. Kumaha? Baruk ngadeg handapeun caringin mayun ngidul? Eta awewe nu tayalian sinini nu kungsi meuli obat gatel ti Bahrawi ngarasa kaget. Dumeh tadi majar cek dina SMS, lalaki nu ngudag-ngudag manehna teh kabeneran aya handapeun caringin keur nangtung nyang hareup ngidul. Atuh gancang sinini malikeun awakna. Nu tadina nyang hareup ngaler teh ayeuna mah nyang hareup ngidul. Sinini kaget lain dikieuna. Breh katempo ku manehna saurang lalaki rada kolot keur nyekel HP.
1: Aih. Iye suganya si AA anu ngudang-ngudang aing teh.
0: Henteu sinini bari nilik-nilik pangawakan waku. Satuluyna manehna nga SMS deui. Kieu si SMSna teh? AA, duh tetela si AA teh ditilik tina dedegan mah lalaki perkasa. Waku kerung, manehna heran pedah awewe nu keur diincer teh nempoeun ka manehna. Sedang manehna sorangan can apal aya di mana eta awewe. Atuh terus manehna ngabales eta SMS. Ah, neneng teh terang tisaha, AA lalaki perkasa. Tuluy SMS teh dibales ku sinini. Nya pasti terang atuh, pa neneng aya pengkeureun si AA. Gua kuruas lain dikieuna. Purilit manehna malikeun awakna. Saharita keneh, siak beungeut waku jadi pias. Matana mencrong ka sinini nu keur nangtung bari nyenyekel iteuk. Dipencrong ku waku. Dipencerong ku waku kitu teh si Nini ngabeul nyeseuri. Barang nyeseuri gurehel katempo ku waku aya sisig nyelap dina bibirna. Ari waku siga nutup percaya lamun awewe nu diincer ku manehna teh aya hareupeunana. Rek ngomong oge tewasa bakat ku kasima. Atuh antukna manehna nanya ka si Nini teh make SMS. Iye ngaku si neneng teh tuluy SMS teh dibalas ku si Nini. Muhun, hayu atuh urang jadian. Baca SMS kitu ti sinini, waku jadi sama rasa. Wah, cilaka ya. Aing kudu ganjang-ganjang kabur. Ajar tah kira yuk. Geus nipu ka aing. Gerentes waku bari siap-siap rek kabur. Mantare sinini keur ngetik SMS, rikat waku ngalengkah maksudna rek kabur. Ngan edas, sinini rancingeus. Nampo waku rek lumpat teh ngan krewak bae harita beuheung baju waku dirawel tuluy ditongtak. Krewak waku teh ngagerowok. Tulung! Tulung! Tulung! Waku minta tulung kanu araya didinya. Ngan edas jalma sakitu lobana, eueuh saurang oge nu ngarespon. Samalah loba jalma nu pating corowok ngahucuhkeun sinini.
2: Ayo terus ni, dengkek beuheung naku kelek. Terus engkelkeun. Kade poho, sirahna abuskeun kana jero samping.
0: Cik salah saurang jalma, mere sumenget ka si Nini. Atuh si Nini teh jadi tambah wani.
1: Sok, rek lumpat ka mana sia? Rek ngahindar ti aing nya neh teh. Tah sapalan pisan sia.
0: Cik si Nini bari tuluy beuheung wakuwu di dengkek ku kelek nu beulah kenca. Sarta rikat sungut wakuwu dilewekan sisig.
2: Ledot, ledot.
0: Harita sisig teh diledot-ledotkeun kana sungut wakuwu. Atuh wakuwu teu bisa hojah. Manehna ukur bisa teterjelan bari haben sungutna ciciduh. Keur jongjon kitu teu kanyahoan ujug-ujug aya mobil truk eureun di lebah dinya. Satuluyna loba patugas trantip jerat trut tarurun tina eta truk. Horeng eta teh patugas Trans TV.

0: nuker ngayakeun rajia gepeng. Nempo nuker papuket, nutayalian waku wujeng sinini, petugas trantip gancang nyamperkeun. Kalayan teu asa-asa, waku wujeng sinini dirarajang ditayakeun kana truk. Geleung truk teh maju, teuing rek terus ka mana. Ngan anu jelas, pun manggih jelema nyurigakeun, truk teh sok eureun sarta jalma anu dicuriga gepeng teh ditayakeun kana truk.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Sareng Bapak Edi.
1: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
2: Di Sindang Palai Rahayu.
1: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
2: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
1: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Mual gitu kesang dingin naonnya. Kuyeng. Maseur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
1: panangannya
2: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
1: Eta panyawat eta sabaraha lami, Pak?
2: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
1: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
2: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang itu ya, uyang nanti ayah wae gitu ngadang wae iklan di radio
1: muntah. Bapak berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
2: Alfa propolis.
1: Berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
2: Alhamdulillah nu kedua hari nama karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya yuk puyengna rada menurun gitu lah. Tah ayeuna teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene ieu teh hasum wae teh. Beuna alhamdulillah ieu teh aya ya nyobian di ngabdolkeun hiji deui gitu teh.
1: Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya.
2: Alhamdulillah gitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
1: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
2: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
1: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
2: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Rawasna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
1: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
2: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.

0: seperti apa Pak?
1: Agak mending Pak lah, mending ya. Ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi enggak. Oh, ya, pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an
0: Pak. 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari
0: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
1: 2 tetes ya, betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
0: Tesma ini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jadi kalau memang tidak bisa melakukan perbaikan pengelolaan, ya sudah dimerger atau dibubarkan, ya ekstrimnya kan seperti itu kan. Kalau menjadi penyakit buat apa kan gitu.
2: Membackup Polres Purwakarta agar ini cepat terungkap. Kami menghimbau juga jangan ada.
0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Forum KPAI di Jabar menyatakan kekerasan seksual anak krisis. Rumah jadi tempat paling rawan. Polda Jabar ikut selidiki kasus tewasnya satpam di Waduk Jatiluhur. DPRD Kota Cirebon sorotik BUMD minim kontribusi yang bebani APBD. Saya Ganang Parto Kakiat, inilah Jabar Now selengkapnya. Dua kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menggegerkan Jawa Barat dalam dua pekan terakhir. Di Pangandaran, seorang paman ditangkap karena diduga mencabuli keponakannya yang berusia 14 tahun, yang tinggal bersamanya sejak orang tuanya meninggal. Sementara di Ciamis, seorang ayah tiri ditangkap karena menyetubui anak tirinya sejak SD kelas 5. Aksi itu dilakukan 15 kali selama 3 tahun dengan modus bujuk rayu dan ancaman.
3: Menanggapi deretan kasus ini, Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Jawa Barat atau Rinanto menyebut kondisinya sudah masuk krisis sosial. Dari 1.400 kasus yang ditangani KPAID, 78% adalah kekerasan seksual dan 92%-nya dipicu lemahnya pola asuh di keluarga. Menurutnya, pelaku mayoritas orang terdekat seperti ayah, paman, saudara. Banyak orang tua lalai memberi edukasi soal batasan tubuh. Akhirnya, rumah yang seharusnya paling aman justru jadi paling berbahaya bagi anak.
4: Infrastruktur di kita sudah bagus, ada UPTD, PPA di tiap-tiap kota dan kabupaten. Tetapi di dalam memberdayakan organ-organ yang ada di desa ataupun di kelurahan, ini masih sangat minimal. Sehingga harapan saya, pemerintah bisa masuk ke dalam sendi-sendi keluarga untuk bisa memberikan strategi yang jitu untuk berbicara dengan stakeholder terkait, dengan ahli-ahli terkait, bagaimana pemerintah bisa hadir dalam kerangka memberikan benteng, dalam kerangka memberikan penguatan kepada organ-organ keluarga. Ini yang saya pikir sampai hari ini masih sangat minimal peran dari pemerintah.

0: Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan pihaknya bersama Polres Purwakarta telah memeriksa sejumlah saksi dengan tujuan untuk mencari keterangan selengkap mungkin pada saat sebelum kejadian dan juga pasca kejadian. Selain itu, polisi juga sudah mendapatkan rekaman CCTV di sekitar lokasi korban berjaga saat itu.
1: Tapi kita akan menurunkan tim gabungan untuk membackup Polres Purwakarta agar mudah-mudahan ini cepat terungkap. Kami menghimbau juga jangan ada informasi yang simpang siur sehingga menyesatkan publik, sehingga mispersepsi, miskomunikasi, dan biarkan tim kami turun ke lapangan untuk mengungkap dengan sebaik-baiknya.
0: Sebelumnya diberitakan, seorang satpam yang bertugas di objek vital Waduk Jatiluhur bernama Sumarna, 45 tahun, ditemukan tidak bernyawa di tepian danau area Tanggul Ubruk, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026 siang. Saat ditemukan, korban yang masih mengenakan seragam dinas lengkap tersebut berada dalam kondisi mengenaskan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Kuat dugaan, satpam tersebut merupakan korban dari aksi pembunuhan.
2: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bogor Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek Pemerintah Kabupaten Bogor Kamis siang. Aksi itu berakhir ricuh setelah massa terlibat aksi saling dorong dengan petugas pengamanan.
3: Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan agar dilakukan audit terhadap Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) dan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor. Situasi memanas saat petugas meminta massa membubarkan diri. Ketidakpuasan peserta aksi karena tidak ada pejabat yang menemui mereka memicu adu dorong yang berujung kericuhan. Dalam insiden tersebut, sejumlah

0: setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi 2 DPRD Kota Cirebon menyoroti kondisi seluruh badan usaha milik daerah BUMD yang dinilai sudah sakit parah. Di tengah efisiensi dan menurunnya kemampuan keuangan daerah, BUMD diminta tidak lagi menjadi beban APBD tanpa memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah PAD.
1: Komisi 2 DPRD Kota Cirebon menyebut di tengah kebijakan efisiensi dan berkurangnya transfer ke daerah yang mencapai lebih dari 200 miliar rupiah, pemerintah daerah tidak memiliki ruang fiskal yang longgar untuk terus memberikan penyertaan modal kepada BUMD. Komisi 2 menegaskan, penyertaan modal tidak boleh hanya digunakan untuk menutup biaya operasional atau sekedar mempertahankan kelangsungan usaha yang sudah sakit parah dan tidak ada kontribusi yang jelas. Direksi BUMD yang baru dipilih Wali Kota Cirebon diharapkan mampu menyusun strategi bisnis yang jelas agar perusahaan daerah dapat kembali sehat dan memberikan keuntungan bagi daerah. Bahkan, sakitnya BUMD menyebabkan adanya karyawan yang dirumahkan karena BUMD tidak mampu memenuhi kewajiban gaji pegawai. Komisi 2 menyoroti kondisi BUMD yang tidak sehat diantaranya PD Pembangunan dan Farmasi.
2: Jadi kalau memang tidak bisa melakukan perbaikan pengelolaan, ya sudah di merge atau dibubarkan, ya ekstrimnya kan seperti itu kan. Kalau menjadi penyakit buat apa kan gitu. Kita pengen kan BUMD yang sehat, ya kan. Jangan jauh-jauh deh seperti yang di Bogor yang sudah bisa pas roda go public, kemudian bisa masuk investor gitu kan. Minimal sehat dulu deh, jangan membebani APBD apalagi sekarang kondisi kita lagi seperti ini ya.
1: Sementara dalam waktu dekat, Komisi 2 berencana memanggil seluruh BUMD

0: Ikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
1: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
2: Pemkab Sukabumi mempercepat proses pemulihan bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Adat Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok. Upaya itu mencakup pemulihan dokumen kependudukan, penyiapan penyaluran bantuan, hingga perencanaan rehabilitasi rumah bagi para penyintas.
3: Komitmen ditegaskan Wakil Bupati Sukabumi Haji Andreas saat meninjau lokasi kebakaran sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak. Menurut Andreas, pemerintah memprioritaskan penyelesaian administrasi kependudukan warga yang hilang akibat musibah. Seluruh pendataan telah diselesaikan agar masyarakat dapat segera kembali memiliki dokumen resmi yang dibutuhkan. Langkah tersebut dilakukan agar proses penyaluran bantuan, termasuk bantuan yang direncanakan berasal dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan dalam waktu dekat.
4: Sudah itu semua sudah dari 51 ya. 51 sudah dipenuhi semua. Jadi ya mudah-mudahan untuk rumah, cuma hanya saja tadi dengan waktu pelaksanaannya tinggal menunggu keputusan dari kesempatan.
3: Ia menambahkan, percepatan penanganan musibah ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari Forkopimcam Cisolok, BPBD, Dinas Sosial, Disdukcapil, DPMD, Tenaga Kesehatan, para jaro, sesepuh adat, hingga relawan yang sejak awal bersama-sama membantu warga terdampak. Meski demikian, pelaksanaan rehabilitasi masih menunggu keputusan dari pihak kesepuhan mengenai mekanisme maupun lokasi pembangunan agar tetap sesuai dengan aturan serta nilai-nilai adat yang berlaku.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
8: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

Tak carius di pertapan ala Saptar enggak? Begawan abiasa eyangna Pandawa Kurawa kasumpingan putu naku anjeun Raden Bima kalih Raden Arjuna tekantun kasepuhan. Semalurah kudra pawana sami sadayana tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda. Ajrih ningali pamor sang begawan. Watek wantos begawan abiasa tutuwong samanea. Mangusatru sing madu trahing kusumah titi

0: kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Kasih. Bagja nutaya papadana. Dina danget ieu lamun seug dibandingkeun kabungah kula jeung gunung anu cing jalegir di ieu dunya masih keneh gede kabungah kaula kanca. Ku kadatanganna incu ka dieu anu kabejakeun maot kaduruk di bale sigala-gala ayeuna cing parucenghis. Hari disangka mah ririwana ku kaula. Yap ka hareup hideup incu kula Bima.
2: Pembake sia yang aku terima eyang. Lan aku calumalum bisa tatap riuk ka kayaulian.
1: Teu nanaon ai soal teu bisa lemes mah ngomong. Di hampura ai geus jadi adat mah heukeun bae. Seperti bubuahan di dunia teh aya buah mangu, aya buah kadongdong. Ai buah mangu di mana geus asak teh hideung. Ya. Tapi di jerona bodas. Jeung ari mangu tara bohong. Lamun ti luarna cupatna genep di jerona ge genep.
3: Tara lepat pas masepuh.
2: Tuh.
0: Heh, jelema ge teu beda ti kitu.
2: Sanajan ayeuna urang bahasa naon basa kasar, gariha ari geus jadi adat mah tapi anu penting mah hate cing bersih. Sabab ari meunteuna pangeran ka manusa teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kebersihan hate nya ya kanca.
0: Eta
2: sae. Aya deui buah kadongdong.
3: Kumari buah kadongdong.
2: Ti luarna mah lemes tapi di jerona remet.
3: Di luarna mah tuh disuguh.
2: Sakurang-kurangna mah kapan? Lamun di dahar teh mah urang matak ngelak jeung nyaralap dina huntu. Nya. Tah manusia ge teh beda ti kitu aya nu lemes ngomongna teh kawas nu heueuh tapi hatena kotor
3: hatena ulah nyungkeuleun
2: sirik pidik teh dina hate bet ngancik
3: jaya kaniaya teu
2: weleh inggih lan baktos ti si ibu oge si kakang kontea.
0: Oh, calalagur sararea.
2: Iya.
0: Oh, syukur. Di mana ayeuna? Inung hidep, adi hidep jeung lanceuk hidep.
2: Sinakula si Sadewa si Kakang Kuntea Wicakangka. Oge si ibu aya di nagara Cempalarja. Nyaeta si Kakang Kuntea keur bulan madu.
1: Oh.
3: Tos nikah tegeun sepuh.
1: Wicakangka geus kawin karaha teh?
2: Inggih,
1: Kak.
2: Kaputri Raja Nagara Cempalarja nyaeta kaputrina Prabu Drupada anu kakasih Dewi Drupadi eyang.
1: Syukur.
0: Jadi didinya kararumpulna.
2: Inggih.
0: Syukur ditarima kitu. Nya, salamna ti sararea.
2: Iya.
1: Tepi noda mah kaula nun eyang. Wayah dalem Arjuna ngahaturkeun semah sungkem ku kunyuk panjenengan pangresa eyang.
2: Ditarima kasep margana.
1: Kalihna ti eta nyangakeun panglayat.
2: Syukur.
1: Oge baktos ti sadayana we anu sami aya di Cempalarja.
2: Syukur, syukur. Ke. Ari itu saha yang kewok di juru.
3: Itu saha,
2: kula. Si olot geuning teteh. Ka dieu Semar. Kahareup, Mar.
1: Kahareup, Kang.

0: apa si keneh bisa lempang jauh eta si Olot?
1: Eta ku jag-jag wae.
0: Heeh. Amuing, amuing. Syukur, syukur, syukur. Takuha sakitu atuh. Heulaanan hayang nyaho eyang. Bisa na salamet hidep nya eta tina durukan di balai sigala-gala sabab ieu teh geus geunyeuleung ka mana-mana. Kaseluk ka kana ngewu kaloka ka jana pria kajamparing angin-angin beja teh. Yen panawa teh maot kaduruk jeung indungna.
1: Budak teh kan sapaleun.
0: Tuh. Ka budak-budak anu keur ngurek apaleun yen panawa teh kaduruk di balai sigala-gala. Ya, ingin. Malahan ieu beja teh dikuatan ku bukti sabab aya bangke jelema genepan.
1: Aya buktos.
0: Cenah mah eta teh bangke Panawa jeung indungna, tapi ayeuna Panawa jeung indungna harirup kene naha saha eta teh anu kaduruk teh cu?
1: Asa kaget sepuh
0: bakulah. Aya anak. Panjang riwayatna teh seun. Panjang riwayatna Eyang.
2: Panjang lalakonna Eyang.
0: Aya anu kaduruk teh sabenerna harita di balai sigala-gala teh aya anu ngadon ngarerep

0: Banyak. Bisa jadi meureunan eta teh anu milu sare teh panayagan balikna beuh.
1: Nya, meureun.
0: Maklumna jaman baheula teh panayagan mah leumpang. Masihna cara ayeuna kana mobil bari ngajingjing idangan geuning bongsang geuning nya.
1: Pantes.
0: Amuing amuing. Jadi eta anu kaduruk teh nggih. Eta anu kaduruk teh nuhun. Syukur atuh ari salamet mangan hayu urang ngadoa eta anu kaduruk teh muga-muga we cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh pangeran urang.
1: Amin.
0: Syukur jadi panawa bisa salamet dikersakeun kaula teh nuturkeun lanak bodas. Nya eta ngadak-ngadak dina keur nguntab-nguntab seuneu kensa katuhu tukang hareup. Aya lanak anu kaluar ka jero tina jero taneuh di tengah-tengah bale. Dikersakeun yeun liang anu gede. Nya indung oge adi oge lanceuk kabeh dirawu dibawa kana jero liang, liang lanak teh. Jeung anehna barang abus kana jero eta liang. Ngadak-ngadak taneuh lita deui.
2: Ulu itu pitulung pangeran. Pitulung pangeran Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya geuning teu heseun pangeran nyalametkeun manusa nya kansa jeung ari pangeran mah moarek dolim ka makhlukna kansa
1: leres mana geuy dibongkokna
0: nya kaluar-kaluar di leuweung Pringgandani didinya nepi ka kaula meunang jodoh nyaeta ka Arimbi sanajan lanceuk si Arimbi nyadahuan kaula teu doaeun
2: saha nu teu doaeun teh
0: dahuan ai dahuan teh Raja Pringgandani anu ngaran Raja Arimba
2: ulu
0: manehna nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan nya geur patelak kaula teh da puguh nyaho yen eta dahuan dibejaan ku si Arimbi ngan ukur nyingkahan paneungeuh nyingkahan panarajang nyalametkeun diri manehna ngagabruk kaula nyingcet atuh puguh we si Arimba ngageblos sedengkeun di hareupna teh gawir anu sakitulung kawingna si Arimba ngageblos kana gawir bari dihanapna teh embal gebrus kana emah ngalelep teu kaluar deui ngemasing pati tumakaning perlaya malahan kaluar cai anu ngabulak di hanap malahan beuki ngagedean eta cai ngalir nepi ka disebut kali rambut jadi sumber cai nya si Semar anu ngaranan eta kali walungan anu kasebut kali rambut
2: kitu nun. Ai tadi nama bade ningaranan kali genep di si bade teh. Mung da puguh katingal ti hanap jiga rambutna Arimba anu kasanak ku cai ti hanap nya disebutna teh kali rambut teh ku di si bade teh.
1: Kandung riwayat takulannya.
2: Kang Semar, ieu nun ai disebut kali genep mah teu nyambung.
0: Tah, sumuhun kitu manawi oge.
2: Ya. Akang. Baru kana dewek teh ngadengekeun di luar mah.
1: Padahal nengo tina
2: jandela. Heuh, deukeut denge geuleuk oge. Padahal atuh nu kitu mah tong dihakan teuing lain bagian manehna nya euy, bagian aing ngabodor mah.
1: Nu kitu mah bagian akang atuh.
2: Paingan ku batur dipi ka geuleuh wae da. Sok keluar tina tetekon hirup
1: teh. Nah, kitu bareng teu teh sakacumplang sakacapreng.
2: Tong pipiluan nyamperkeun ka eja di dieu we urang dam-daman di dieu
1: ya, itu mah urusan Pang Agung atuh.
2: Mung ai dam-daman jeung sia sok licik ah.
1: Paingan tara meunang. Dam-daman catur tara meunang we.
0: Tah kitu eyang. Ya kaula teh dirapalan we. Di Banyu Muda. Di Mitoha.
2: Saha Mitoha teh?
0: Ya eta bekawan Kesarpa.
2: Ulu-ulu.
1: Tos diwalimahan teteh.
0: Tidinya kaula teh da mung cicing di tempat awewe bari.

0: jeung diparaban ku awewe bari aing teu usaha.
1: Disebutnya lindung ka gelung
0: renung. Bisi disebutnya lindung ka gelung. Nya kapaksa we init nyang sara apruk-aprukan. Sabab lamun cicing we di nagara Pringgandani bari jeung eueuh gawe bari barang hakan ladang hasil kesang awewe. Hukumna nu kitu dayus.
2: Dayus teh.
0: Ari hukumna dayus teh tong boro make jeung nincak sawarga ngame ge moal. Cenah nu kitu teh.
1: Leres
0: Tah kitu eyang. Nya tidinya kaula teh langsung apruk-aprukan papangih jeung hiji kampung. Eta kampung teh keur diranyah buta. Ari pamingpinna buta teh ngaranna Kalabaka. Nya eta kaniba beuki jelema beuki daging jelema. Nya ku kaula disalametkeun masyarakat eta kampung, kampung ahli cakra. Sesepuh eta kampung panita ijrapa. Eta buta dibasmi ku kaula nepi ka pararae. Si Kalabaka jeung batur-baturna. Nya tidinya kaula meunang beja yen di nagara Cempalareja aya saembara. Nyata Prabu Drupada nyaembarakeun Dewi Drupadi. Nya tidinya langsung milu saembara. Nya hasilna teh putri dikawinkeun ka si Kakang Gundea. Tah kitu eyang riwayatna.
2: Kitu paingan, paingan. Oh, da nepi ka ayeuna oge. Masih ke panawa teh geus pae.
0: Tapi kurawa geus arapaleun sabab pangih di nagara Cempalareja waktu saembara.
2: Geus kap nyahoan deui inggih.
0: Anu mawi dongkap ka dieu. Kaula rek menta izin ti si Eyang.
2: Naon?
0: Kurawa incu si Eyang keneh ku kaula dek dipaehan kabeh.
2: Aya anak meni ngagebeg aing
1: meni muring kakua.
2: Ke naon maksudna dipaehan?
0: Sabab yakin Eyang kaula dibale sigala-gala teh lain kaduruk tapi diduruk.
2: Diduruk?
0: Iya.
1: Dihianat beureun teh mah.
0: Anu aya patula patalina jeung politik si Sangkuni ieu. Pamana Kurawa ti indungna. Yen meureun sieun nagara Astina dicokot ku kaula ku Pandawa. Nepi ka nyieun rupa-rupa cara pikeun maehan Pandawa. Buktina kaula teh lain kaduruk teh sabab seuneu datangna ti luar lain ti jero.
1: Eta kulan.
0: Ku kituna yakin ieu nu ngaduruk kaula teh Kurawa. Ayeuna dek balas dendam kaula.
2: Ujar menang.
3: Menang Gusti petenge Atinira.
2: Atinira.

0: Wangsul margani pun peteng penggali. Dangu-dangungan di kakawad haling lisan mekatan pengandikannya pun ulu ulu ulu ulu. Kek kaset. Ari urang mah ngabogaan adat istiadat.
1: Leres.
0: Jeung ngabogaan budaya.
1: Budaya di urang mah
0: kulah. Ari budaya di urang teh adat di urang teh nya eta mipit amit ngala menta nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curuk walungan mapai wahangan ipis lapis karena tapel hartina malapah gedang. Gusidik salah ya kelana ke ulah getas harupaten
1: leres.
0: Ari panginitan tina durukan kaituna teh kadang-kadang jadi ruhak jadi lebu. Geus pasti lain kadang-kadang.
1: Tantos ulah.
0: Panginitan tina durukan hartina kaitu bakal jadi ruhak jadi lebu.
1: Beres.
0: Tuman eyang heuh kelana. Kelana.
1: Sing sabar.
0: Anu penting mah urang we geus salamet. Tapi lamun diantep ieu bakal deudeuyeun, bakal tuman. Kasep,
2: iya.
0: Cing inget yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Sabab ratu tarang hukum pamarentah tarang nyiksa anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak kade buah hade mulak goreng buah goreng.
1: Eta ulah.
0: Kadang kege bakal karasa ku dirina ulah ku urang.
1: Aya balitunganana sepuhnya.
0: Sabab ari manusia beda jeung sato. Jeuk rarasaan mah unggal kaset geus diomongkeun teteh.
1: Sering sering naon bentes.
0: Unggal lalakon oge.
1: Beres.
0: Beda jeung sato teh jelema teh saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan. Tapi aya jelema mah pan sajabana ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan nya kan sa.
1: Subuh.
0: Tuh.
1: Mata kedah waspaos ge kulan
0: ah. Urang mah ngeureuyeuh nikeureuh we sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahnapeun mumuncangan asa ulang urang ngewaan ka batur ulah geureuhan ka batur kadar batur dek ngewa ka urang sabodo.
1: Asal ulah urang we benci ka batur.
2: Tuman eyang.
0: Heh,
2: ka hiji kitu kaduana kapan sidik nagara Astina teh. Nyaeta hak Pandawa.
0: Ke, lamun dek nyokot hak sabenerna Kurawa oge aya hakna keneh. Aya hakna keneh.
1: Sami we.
0: Gara sok aya anak eyang teh sabar hiji?
2: Tilu.
0: Hiji?
2: Hiji si Uwa Dastarata.
0: Dua?
2: Dua si Bapa Pandu Dewanata.
0: Tilu?
2: Tilu si Paman Widura.
0: Tuh. Ai hidap anak saha?
2: Putra si Bapa Pandu.
0: Ari Kurawa?
2: Anak si Uwa Dastarata.
0: Tuh geuning eta aya hakna keneh. Sarua, sarua.
1: Da puguh saturunan atuh.
0: Sarua, sarua.
1: Yes. Sakaruhun atuh kulan.
0: Tah, kitu kanca.
1: Sumuhun. Leres kulan.
0: Nu matak teh oge sanajan bari saturunan, tapi ngaran beda nya eta nu hiji disebut Kurawa, nu hiji disebut Pandawa, sedengkeun satiap beda ngaran pasti bakal dualisme. Satiap dualisme bakal beda paham, satiap beda paham bakal pasea.
1: Dordan
0: kadieu. Ai pasea. Eueuh nu bener dua nanang. Ah,
1: teu aya.
0: Tuh. Ya.
1: Teu aya nu laras.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sarang Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan.
3: Pak Wawan ninggihan palimana?
4: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Tos 60.
3: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna mah saluara awak nungse sareng leles gitu.
3: Sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
4: Ya pengobatan mah ka kanan sanes-sanes dicobian gitu.
3: Kok bang karaosna pak?
4: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
3: Bapak ayeuna nuju di legena nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak Wawan?
4: Nganggo alpa propolis.
3: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis probihan naon wae nu paling karaos pak?
4: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
3: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
4: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
3: Bapak ayeuna tos seep saberapa botol pak?
4: Tos nu kaopat.
3: Karaos khasiatna di botol kasabaraha pak?
4: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
3: Bapak uninga jamu tetes alpa propolis di mana?
4: Di radio.
3: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
4: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana, masyar wae alpa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
3: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alpa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur,
8: ya?
7: Pandangan kabur, iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali
8: amin,
7: sehat
8: amin.
7: Normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.
2: Tuman Eyang, ih, kahiji kitu kaduana kapan sirik nagara Astina teh nyaeta hak Pandawa.
0: Ke, lamun dek nyokot hak sabenerna Kurawa oge aya hakna kene. Aya hakna kene.
1: Sami we.
0: Gara sok aya anak Eyang teh sabari hiji?
2: Tilu.
0: Hiji
2: si Uwa Dastarata.
0: Dua,
2: Dua, si Bapak Pandu Dewanata.
0: Tilu.
2: Tilu si Paman Widura.
0: Ai Hidap anak saha?
2: Putra si Bapak Pandu.
0: Ari Kurawa?
2: Anak si Uwa Dastarata.
0: Tungguin eta aya hakna kene. Sarua, sarua.
1: Da puguh saturunan atuh.
0: Sarua, sarua.
1: Yes. Sakaruhun atuh kulan.
0: Tah, kitu kanca.
1: Sumuhun. Leres.
0: Numatak teh oge sanajan bari saturunan, tapi ngaran beda nya eta nu hiji disebut Kurawa, nu hiji disebut Pandawa, sedengkeun satiap beda ngaran pasti bakal dualisme. Satiap dualisme bakal beda paham, satiap beda paham bakal pasea.
1: Dordan ka
0: ditu. Aye pasea. Eueuh nu bener dua nanang. Ah,
1: teu aya.
0: Tuh. Ya.
1: Teu aya nu laras.
2: Ulah kasih. Eta kapan aya hak kaula pikeun nyokot karajaan?
0: Oh, si Horeng. Si Horeng maneh kitu teh dek mudag-mudag ka kawasaan, dek mudag-mudag ka pangkatannya. Nepi ka tega rek neungeulan Kurawa, dek ngabasmi Kurawa teh rek nyokot kadudukan, dek nyokot ka kawasa.
1: Kasawaan.
2: Kawasaan.
0: Tagening, sa teh catrik teh cu?
1: Iya, mulai si Rohma.

0: Ini udang-udang teh kakawasaan.
1: Kakawasaan.
0: Aya udang di balik batu geuning maneh kitu teh.
1: Aya panangan yang wahan batu.
0: Aya udang di balik batu. Si orang anu di udang-udang ku maneh teh kakawasaan cing inget Bima, cing inget sakali deui. Cing inget saha-saha jelema anu ngudag-ngudag dunya atawa beh dituna kapangkatan kadudukan tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh lain Allah tapi dunya, pangkat jeung kadudukan. Sakali deui saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh lain Allah tapi dunya. Sedengkeun ceuk pangeran, lamun mangeran salian tika Allah, musyrik ngaranna. Ari musyrik di mana datangna? Di mana? Ti iblis. Tuh. Jadi sing nginget lamun jelema anu ngudag-ngudag wae kadudukan tanpa mikiran negara jeung bangsa, jelema anu ngudag-ngudag kakawasaan tanpa mikiran negara jeung bangsa, bari jeung hirupna keur kapentingan pribadina, keur kapentingan golonganna, jeung keur kapentingan partaina, maka pangeran eta jelema teh lain Allah. Musyrik tanu kitu, ai musyrik datangna ti iblis. Tah, kari mikir maneh naha daek dipimpin ku iblis atawa embung?
1: Eta, sok ana daekna, daek dipimpin ku ririwa.
0: Ieu. Ayeuna maneh dek hayang jadi iblis. Apan maneh teh manusa?
1: Geus dimulya.
0: Tadi dieu mana atuh anu disebut mulia teh manusa teh nu kumaha?
1: Leres.
0: Ulah waka ngeunaha teh dumeh manusa disebut mulia. Ulah waka bekah liang irung dumeh manusa disebut mulia. Mun ceuk basa ayeuna mah nepi ka perbah mana konsekuensi mana salaku manusa teh? Mana manusa teh? Anu disebut mulia teh konsekuensi na manusia anu disebut mulia teh nu mana jeung kumaha?
1: Yang disebut mulia tapi malu.
0: Sedengkeun ari nu disebut mulia teh manusia anu geus bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana dina jalan Allah.
1: Leres. Telepat sepuh teh aduh.
0: Iya nya yang pikir kumaha?
1: Sauran sepuh.
0: Ayeuna Kurawa kitu ayeuna dek diturutan ku maneh atuh sarua napaingan tadi ceuk Eyang Gering tadi nu pasea mah eueuh nu bener duanana
1: teu aya dari aya nu bener salah saurang mah moal pasea sembuh
0: ayeuna maneh rek nyokot kakawasaan ya ah ka rakyat heus saolah-olah maneh teh jadi wakil rakyat ieu yeah. Ayeuna dek parasea ieu yeah. Nu di luhur parasea
1: heh kasebut wakil rakyat
0: kasebut wakil rakyat maneh teh engke teh di karaton teh gere parasea parere omong padu peureup nah nu kitu teh wakil rakyat kitu nu gelo nu kitu mah
1: nu kalamun
0: nu gelo nu kitu mah naha nyeun wakil rakyat cenah mah nu garelo cenah mah rencek nu ngarti teh tuh
1: dan nu kitu mah wakil tinju meureun atuh
0: wakil si Muhammad Ali nu kitu mah tuh nu garelo kasep nu garelo
1: sumuhun sepuh
0: mana profesional eueuh anjeun lamun ayeuna hidep dek ngadupeureup
1: kawasales jalmi ngartos
0: we nya ieu ngerakeun ngerakeun ulah kitu
1: cuk sarwajeng nembungkeun kabodohan
0: cenah ayeuna keur Kurawa dek nyokot ka kawasaan pek bikeun heula naha iya bikeun heulakeun bae Bima cing inget da moalila jelema jadi raja jelema jadi pejabat jelema jadi itu teh moalila cing inget pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa
2: oh. Lain dek lain sepuh dewek nu batuk mah.
3: Si Akang batuk sae.
2: Ampun cing euy. Aduh dibuka baju dek euy. Ya. Heeh da juragan abiasa mah tilas raja kapungkurna nu matak bebeledugan lamun dewek ngomong kitu ditewak
1: juga lah. Ditewak mah Kang da mantan.
2: Nu matak dewek mung pipiluan kana urusan politik teh kitu.
1: Montong.
2: politik teh ya, sakurang-kurangna mah bisa ngah

0: halalkeun kana sagara upacara. Sakumaha nu parantos disaurkeun ku kasepuhan juragana biasa bieu da jiga nu heueuh atuh jelema teh pajarkeun teh cenah ke rakyat untuk rakyat
1: jiga nu nyaah
0: keur nagara keur bangsa sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat kaitu nama ujung-ujung nama mentingkeun pribadi na we golonganana jeung partaina nu kadenge ku aing nu kadeuleu nu kasaksi
1: nu kaasa
0: nya matak tong dipercaya teuing ge malah
1: gede bibir kitu mah teraya ka jatahna
0: duh naon geus sia mah da hees wae ka dieu tuh ngobrol di dieu
2: sakabeh teh tunduk
0: jeung aing
1: lain ngaringkuk we
0: leres nun tuh degekeun iya bikin heula we mun bisa kumaneh bantuan kumahat sara jeung katangtuanana pikeun ngurus nagara jeung bangsa
1: pasian kasempetan
0: bere kasempetan lamun manehna engke teu kapake moal kumaneh ku rakyat sabab naon sabenerna ieu mah sabenerna upama ditinggal ku hakikatna anu lembaga pangluhurna teh sabenerna mah rakyat
1: lembaga yang paling tertinggi
0: maneh mah ukur wakil-wakilna rakyat sabab naon ayah rakyat mah pikeun ngadaulat
1: ngadaulat
3: leres lembaga yang sangat paling tertinggi mah rakyat
0: yang sangat paling tertinggi jeung luhur
1: dipikir-pikir pada rakyat
0: yang paling tinggi terluhur teratas
1: yang paling terujung de rakyat
0: bener pisan euy kasyauran sepuh ulah kasem bere kasempetan ke di mana maneh geus kurawa geus teu kapake ku rakyat tah kakara maneh nararaek bari jeung diseretna maneh teh ku rakyat deui
1: sajabi tos gaduh pangalaman teh
0: sabab naon ti ayeuna maneh diajar pangalaman
1: dina pangalaman
0: baik geura baik jadi rakyat heula kumaha carana
1: rasa iya. Jadi rakyat
0: kaharti iya teangan ilmu nahula ilmu lahirna ilmu batina lir pendra
1: iya inge
0: barang sawek nuju aya dina impawet cana saperaptane pun iya dedayo saking nagara Pringgandani nyaeta Arya Purbakesa sampun dumugi dateng arsa Sampurasun saha uluh
1: yang kang jika ayah tamu tuh
0: kawas nama nya ayah tamu
1: nya
0: lain jiga oi
1: nya ketinggalan nama ayah tamu bener
0: wah juragan Purbakesa dulu itu
1: sok yang ngelaporan
0: Cipringan.
1: Gitu ha? Laporan kali itu
0: laporan
1: kalabat
0: nah ada bakal kajero kena antep
1: itu antep
0: menihuras haroream dikti haroream init-initan
1: lain menihuras pisan beung teh pirage kajero
0: kayaknya ting kumaha waktu-waktu iya ayah jadi kedua
1: Paingan atuh aing kedua mah tuluy teu buka baju-baju acara.
0: Heeh. Alah.
1: Jang lebaran.
0: Ampun cing aing.
1: Kang
0: Sampurasun. Iyo. Saha? Saha kasep? Iyo. Si Purbakesa aya. Saha Purbakesa teh cu? Adi beuteung. Adi beuteung, adi beuteung eta teh adina si Arimbi ti Pringgandani. Ulu ulu ulu ulu. Rampes, rampes, rampes.

0: Berikan sembah baktus kuhunyuk panjenengan. Pangersa eyang. Dedeh teuing Mas Putu. Ngahaturkeun sembah baktus.
1: Nuhun kasep nuhun. Kahunyuk Kakang Bima.
0: Aku terima Purbakesa.
1: Tulujang sumping.
0: Balah Kang Rayi Arjuna. Nuhun nuhun nuhun.
1: Sarang saha.
0: Kaula wae marai.
1: Ngahaturkeun wilujeng sumping nun.
0: Nuhun olot. Sono kaula.
1: Mangga linggih linggih linggih linggih.

0: Kalayan kalih nati eta hapunten tinanam rupiah kalepatan.
1: Saling maklum, cu.
0: Aya naon ieu teh?
2: Aya naon Purbakesa?
0: Anu mawi.
3: Aya naon ieu teh nun? Kumaha dipringgandani? Parantos panen kaitu nun?
0: Kakang Semar, ku beurit paredi ditu teh ayeuna teh.
3: Uluh, uluh.
4: Aya beurit kaitu nya.
0: Marukana teh kitu. Anu mawi purwa dongkap ka ditu teh aya sanes kaula teh nyangakeun panglayad we nyuh.
1: Nuhun kasep.
0: Oge sajabina ti kitu kaula teh kapan dina waktos ayeuna teh tepang mungaran paripaosna.
2: Leres.
0: Nampi wartos tipun incu Bima cenah hidep teh rayina arimbi. Leres, leres pisan.
3: Aya naon cu?
0: Aisyah perkawis mah kaula dongkap ka dieu teh bade nguningakeun. Wireh aceuk arimbi teh ayeuna nuju ka kandungan 7 sasi.
2: Iyo
1: ata geuning. Akang Semar,
3: iya nun.
0: Aceuk arimbi ka kandungan.
3: Ujang, Gusti Arimbi kakak tua, cai kakak tua, kakandungan ucu.
1: Bagja teuing deuleu Ujang.
3: Tereh kagungan putra juragan Bima nya cu.
0: Anu mawi dongkap ka dieu teh teu aya sanes. Kakang,
2: yeah.
0: Maklum ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana. Ari dipringgandani mah parantos jadi adat.
2: Kumaha?
0: Nya eta di mana parantos kakandungan 7 sasih teh sok diayakeun upacara ngadat 7 sasihan.
2: Upacara adat meureun.
0: Sumuhun ta eta.

0: naon cu?
1: Haring heng, kuayana dikantunkeun maot ku Kakang Arima teh kapan teu acan aya raja di nagara Pringgandani ayeuna. Takuk ituna lajeng weh di nagara Pringgandani teh diayakeun pesta demokrasi Pringgandani. Nya eta pikeun nangtoskeun saha anu kedah jadi ais pangampih di nagara. Lajeng weh para saderek sadayana diantawisna kaula Kakang Kalabendana Aceuk Arimi atuh cenah Kakang Brajamusti Brajawikalpa Lamatan Denta Wisesa. Salapan jalmi teh lajeng ngadegkeun partai sewang-sewangan. Anu kaetang pangseueurna suara teh nya eta Aceuk Arimi.
0: Teu sangka yang jempe-jempe geuningan eta Gusti Arimi teh geuningan seueur masana mah.
1: Tah salajengna anu kaetang pangseueurna suara di nagara Pringgandani teh nyaeta Aceuk Arimi atuh meureun jadi ratu si Arimi
0: anu mawi henteu
1: naon sabab
0: margi dina waktosna gempungan dina waktosna sawala teh Kakang Brajamusti Brajawikalpa Lamatan Denta sareng Wisesa oge Kakang Kalabendana teh ngayakeun koalisi. Uluh ngayakeun Kuala Lumpur ucu.
1: Koalisi lain Kuala Lumpur.
0: Dupi koalisi teh kumaha sih?
1: Gawe babarengan.
0: Nya eta hasil sawala, hasil koalisi nya anu jadi raja di nagara Pringgandani teh ayeuna teh Kakang Brajamusti.

0: Nateh didi-tudi di masyarakat teh di araradu antara suku jeung suku, antara desa ka desa, ti kacamatan ka kacamatan, geus wani saling serang, geus wani saling paehan dina waktu sayeuna. Ya, lain nyata eta ayat-ayat pangeran firman Allah.
1: Nyata kumari
0: akang. Nyata kumaha? Dina waktu kapungkur, waktu Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah, para malaikat naroskeun nganahakeun ka pangeran, heumun ayeuna mah meureunan eta meureun nya. Ujug rasa meureun. Protes. Nganahakeun ka pangeran, naha ya Allah make bade nurunkeun Nabi Adam jadi khalifah ka luhur bumi, sabab turunan-turunan Nabi Adam teh bakal saling ngocorkeun getis, bakal saling serang jeung saling paehan. Kumaha dawuhan Allah? Kami nu leuwih nyaho tibatan mararane. Nyatanya euy, nu matak ulah dimangmangan deui oge ayat-ayat pangeran teh kitu.
1: Ulah cangcah. Heeh.
0: Geus sia kitu deui karek lelep deui.
1: Eta taralana
0: sih. Tah, kitu meunang. Jadi beuki riweuh timbalan katurug-turug. Nya eta putrana Kakang Arimba Suwargi anu kakasih Raden Rimbana ayeuna teh jadi buronan nagara. Iyo. Nah, margi Kakang Brajamusti teh mangaruhan nu teu puguh dina waktosna kompanye ge kitu we ngagogoreng aceuk Arimi. Pajarkeun teh cenah Kakang Arima maot teh cenah dipaehan ku Arimi nitah salakina, atuh raya teh seueur anu kapangaruhan. Ya. Mun ayeuna mah meureun masyarakat teh loba anu terkontaminasi ku intimidasi meureun nya. Heeh. Duh, ampun aing ngabatuk euy duh. Heeh. Ai disebut penyakit batuk kudu Bima ge kudu batuk di danteu da teh mah. Heeh. Eh. Aduh. Meureunan juragan Bima memaksakeun maneh we. Tah kitu pangaresa. Sirimbana. Sirimbana. Jadi provokator dina waktos ayeuna make jeung ngabeletuk-beletukeun bom. Loba anu mati ku ayana eta Rimbana. Seueur korban. Waragadna seueur meureunan eta teh sesa korupsi bapana bareto. Udah Kakang Arima teh kapenakso teh ayeuna geuning kakayaanna teh diditudidieu di mana-mana.
1: Luyuh layah kakayaanna.
0: Luyuh layah diditudidieu. Iye. Malahan ayeuna teh Raden Rimbana teh palay misahkeun diri ti nagara Pringgandani, ayeuna teh di hiji daerah anu kasebat panglebur gangsa parantos di kawasai. Parantos hampir pro ka Raden Rimbana seueur pemberontak anu palay misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Hiji daerah parantos kacepeng ku Raden Rimbana mepek balad pikeun ngayakeun balesan ka aceuk Arimi oge ka sadayana sakur anu ngewa ka Kakang Arima kapungkur. Jadi tetep aing dipitnah Pajar Maehan Syarima.
2: Laras, laras.
0: Dipitnah ku si Brajamusti.
2: Sumuhun.
0: Edan.
2: Sadaya-daya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah.
3: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Pami bapak mah saresnama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik Karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain. Eta tos di lanaungannya kuna.

0: naon malihanan kontrol alim alim teh sanes kuna naon bili dampakna tina obat pek sampingna mohon
1: Pak Dede 17 tahun panyawat bapak atos ka mana wae Pak
0: ya alhamdulillah aya lalanong mah nya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna kitunya mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landong gitu
1: bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos Pak
0: Paino upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal sape bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
1: rasa
0: kinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipaina teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
1: gitu bapak cara konsumsina kumaha Pak
0: alhamdulillah panginten bapak ngalaksar geus sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes
1: bapak uninga alfa propolis di manten Pak
0: Pak nyetel tadi tadinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo alfa propolis teh
1: bapak bili gaduh pesen kanusanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak geus tos lami kitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya
1: padahal hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Bebar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Oh, gitu.
5: Yeah.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Yang kanan.
5: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
5: tiga botol bu ya. Iya.
4: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya
5: gitu
4: ya bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak apa namanya perubahannya nyata gitu bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Gitu, kasih leres pangeresan. Orangnya nasirimbana mitnah kain. Wajar aing maehan siarima. Saksi loba. Yen aing terumah samaehan, yen eta mah cilaka ku pamolah sorangan.
8: Itu geuningnya euy aing ka jelema soleh. Nu ngahina, nu mitnah, nu nyaci, nu maki. Tak ka jelema kitu teh pamajueun teh. Jelema nu dikicu-kicu teh. Asa kuat teh mentana ka si jebrag.
9: Lain. Lamun baju dina seni tripitan ka jual
8: imah. Aduh, ampun. Ngeus lah di dieu cicing ulah pipileun kana urusan politik di dieu. Cicing si onyong sanajan aing teh sakola aing ngadengekeun mah jeung nyaho perlu. Sebab engkena bakal nyaho ka aya nagara seluk-belukna. Heeh.
7: Jadi maksad salira kumahaina dah ku kituna. Sajabina ti Raden Rimbana anu dina waktos ayeuna jadi pemberontak di nagara teh aya anu ngintunan pakakas perangna.
8: Saha?
7: Saha anu ngiriman senjata?
8: Saha? Saha nun? Bawa ka dewek nya mitnahna tah. Nu ngiriman senjata.
9: Sugan Akang pernah ngirim naon?
8: Kungsi eta ngan ngirim ka tepel. Ah, harita teh, harita teh peuyeum mah. Udah peuyeum mah lain senjata nya euy. Topang bejakeun ka nu nyaho.
7: Saha kasep anu ngiriman pakakas perangna ka Raden Rimbana? Aya anu ngintunan pakakas perangna teh aya sanes tuang putu ti nagara Astina nyaeta para Kurawa. Iyo. Eyang, dangukeun eyang. Eta tuang putu beki dieu beki pikageuleuhan.
8: Kakang Semar, ieu nun.
7: Beki dieu teh beki nyeuceuh urang-urang Kurawa. Ngalunturkeun wibawa komara para pinisepuh nagara oge ngalunturkeun harkat darajat nagara Astina. Sedengkeun para pinisepuh teh diantawisna Eyang Bisma, Kangjeng Rama Guru Resi Durna, Paman Widura Sadayana, para Ratu Mika Yungyun, para Menak Mika Serab, Kolot Ngesok Budak Era deungeun-deungeun Mika Deudeuh. Kari-kari ayeuna dilunturkeun wibawa komarana ku urang-urang Kurawa eyang. Tuang putu teh geuning sanes antepeun.
8: Ke kaset.
7: Kumaha salajengna kaset? Tah jelaran salira mah. Sasat parantos legok tapak genteng kadek jadi raja kapungkur di nagara Astina dina gelar Kresna Dipayana. Kedah kumaha jalan kaluarna pikeun ngarengsekeun pasualan di nagara Pringgandani dina waktu

0: begawan abiasa sakedapan boten wangsul dipunut pandanganku ya purba kesa gundirah ngandika gitu cu nya mudah-mudahan we atuh aya tiasa katampi ik kamandang tikula ih diajeng-ajeng pisan kumaha ya upami nguping kana sawatawis dongeng anu neme eces jentre pertela ngemang buled supados nagara ulah harengheng masyarakat teu parasea wae kumaha upami ayeuna mah langsung weh dewa ti sawarga nya eta kedah lungsur ngistrenan arimi jadi ratu pringgandani.
1: Waduh. Pan sidik si Braja Musti jadi raja.
0: Pokona kitu carana teu aya deui cara. Anu mawi eta oge ngarencana teh kitu nanging Kakang Braja Musti keukeuh. Nya eta urat batu. Cenah sok saha nu rek bisa nurunkeun aing malahan disingsinan dewa bade lungsur ngistrenan aceuk arimi teh. Kakang Braja Musti nangtang sok cenah urang adu kakuatan jeung aing kitu pokna teh.
2: Ulu ulu ulu ulu ulu.
1: Pajarkeun teh cenah aing moal nyingkah ti karaton.
0: Kitu we lajag lejeg di karatonna teh. Kadang-kadang mamake calana kolor.
2: Ulu ulu ulu.
1: Numawi teh oge.
0: Sok cenah siap pasukan aing bakal diturunkeun pasukan barani mati. Kitu.
2: Nah.
0: Aiku kitu teh mah heueuh da Braja Musti mah sakti mandraguna punjulinga papa. Luar biasa eta mah nu limaan nya eta Braja Musti Braja Kalpa Lamatan Denta jeung Wisesa.
1: Kumaha ieu upami Kakang Braja Musti
0: nya eta ngayakeun tindakan upami ngange kitu carana nya eta aceuk arimi di istrinan langsung.
2: Jigana
0: asal bisa ngolokna engke ge bakal eraeun sorangan bakal nyingkah ti karaton. Sabab ieu mah sorana sora rakyat.
1: Saurna teh moal nyingkah ti karaton,
0: engke ge bakal eraeun sorangan. Pikeun ngarengsekeun Kakang Braja Musti sareng sadulur-dulur kedah kumaha.
2: Tah, moal bisa kaungkulan ku saha bae oge.
1: Tegening eta uninga.
0: Tapi ke di mana-mana eta budak anu keur dikandung ku arimi medal ka alam dunya tah eta budak eta anu bakal bisa ngarengsekeun Braja Musti Braja Kalpa Lamatan Denta jeung Wisesa.
1: Wah. Yuh, jadi anak aing kenya.
0: Ya. Bisa jadi Satria Piningi teh masih keneh di kandung euy. Masih keneh aja dina wewetengan deuleuy yeuh. Gambaran jelema suci meureunnya euy. Lain aya tiba heulana nya. Dina jaman Dasamuka keur mujeuhna maceuh edan. Tunggu di parut catang dirumpak. Tunggu di kulub catang di sate. Cek perbasana. Perbasana. Dasamuka nepi ka Dewi Sinta di paling. Kurunyung geningan anu bakal ngarengsekeun lahir ti Ayodhya nya eta Batara Rama. Mimitina mah Arjuna Satrabahu. Nya ngan jadi pindah ka sastra Sunda ieu teh.
3: Apalan kana carita.
0: Murukana teh. Dina jaman Raja Namrud keur mujeuhna nyemah patung nyemah arca kurunyung Nabi Ibrahim Ibrahim alaihi salam. Nya
3: ngalaman si Akang mah jaman Nabi Ibrahim
0: nya. Beja aing oge. Lumata kudu rek bucu baca oge.
3: Tiap aya panyakit aya
0: diubareun teh. Dina waktu Firaun keur maceuh-maceuhna kurunyung Nabi Musa.
2: tuluy kurunyung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa ngareng sekeun pacogrigan pacogrigan teh nya euy. Heeh. Ayeuna geuningan anu keur di kanung keneh ku Gusti Arimi. Nya. Mode dewek kurunyung bisu datang ning panitik. Teu salah rek mah. Sok. Teu salah, bener teu? Heeh, sok. Ayeuna mah geus kitu we ngomong. Bener kan? Ya.
4: Kerjuatna aya panitik.
2: Kitu ceuk aing oge ulah lalawara dilihat.
4: Aya wae jam piubareunana.
2: Eleh. Tah kitu kasep.
1: Jadi atuh kumaha pikeun nepangan para juata marasanga juata para lomanten bayaro-baya kasawarga mariloka.
5: Bima,
1: anda apa?
2: Wayahna hidep kaitu init kasawarga. Hidep init kasawarga tepangan hiang otipati jagatna tak menta supaya lungsur jeung para dewa pikeun langsung ngistrenan Arimi jadi ratu Pringgandani.
1: Iya. Atuh upami kitu mah panginten nepotisme.
2: Ke, ai nepotisme teh sababaraha alternatif, cu. Anu teu dipikahayang ku rakyat teh nepotisme teh jaba dulur, jaba lain ahli, na jaba ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa eta anu teu dipikahayang teh. Dicicingkeun dina hiji widang tapi lain ahli na dina eta widang bari jeung ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa ta eta nu teu dipikahayang teh. Ari kitu mah sanajan baraya, sanajan anak, sanajan dulur ai geus jadi ahli na mah dina eta widangna bari jeung nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa teu aya halangan. Teu aya halangan.
4: Dina jalan positif
2: kitu. Ieu. Tapi bima initna ka itu teh mawa sora rakyat lain dumeh ka pamajikan.
1: Iya. Kula init ka sawarga mawa sora rakyat Pringgandani.
2: Tah itu
1: net
2: kaulanun
1: wayahna net. Para Kurawa nurek ngirim alat-alat perang, ngirim ka Sirimbana wayahna di tengah jalan pegat. Batahkeun.
2: Tepi nodama nyayogihkeun tanaga sareng emutan Kakang Semar. Iye nun.
5: Wayahna we milu ka kaula.
2: Oh mangga, mangga, mangga. Syastra Jingga sareng Sidawala bari dicanakku Kakang Bima atanapi cenah ngiring ka kaula.
1: Bawa we kitu. Najis engka piluan si eta.
2: Dewek mah teu dipikabutuh juragan Bima mah euy.
4: Model abdi.
2: Heeh. Ada pi omongan saya teman dibawa ke mana-mana dengan pipa seaun we. Tapi dewek mah teu sulit ati. Teu belang bayah aing mah.
4: Aduh.
1: Tah kitu kasep ieu. Aku si bakal halu mampah maring sawarga mariluka. Amit eyang.
2: Ari pok ai dirig dige tara ujug ajak manehna mah. Oh, dul noyo de deuleuy itu. Heeh. Ampun. Pok torolong itu kuku pancanakana tinggaleun. Ah, nah teu aya geus ngabohong teh. Heuh, da eueuh pi omongan deui atuh. Aing
4: buguna bengsi.
2: Buguna eta teh cabai beureum. Heeh. Eyang,
1: ieu kasep.
2: Restu para Kurawa bade digagalkeun maksadna nyeta ngintun senjata ngintun panah sareng sajabina ngarojong kana ngabrontakna Rimbana putrana Kakang Arima. Pek kasep ngan kade ulah kaleuwihi sagala rupa oge sabab pangeran teu resepeun ka jelema anu sok kaleuwihi. Imalan Kakang Semar. Iye nun.
5: Hayu Kang.
2: Mangga mangga
1: atuh teu pinadama. Kaula oge rupina dina waktus ayeuna sejak premios kasepuhan sanes waktus sejadi deuheus deui atanapi bade langsung ngiring ayeuna ka Pringgandani.
2: Kewe sanes waktus kase sanes waktus we.
1: Amit kaula nun.
2: Premios eyang
1: bra kasep.
5: Di kantun linggih wae atuh nun.
1: Pek Semar
2: cing salamet we di jalan. Sumuhun permios.

Kanjeng Salam Baktoseka Begawan Kesarpa Bangga didugi ke didugi ke dia.

kasih. Bra. Sing bisa rengseh ku jalan gitu. Pangeran moarek siloen. Mana nu bener, mana nu salah.

ninya nongoh deui jog ancuk sareng lawang salak matangkep. Di dinya aya dua denawa dewa anu nuju ngajaga lawang salamat tangkep. Nyaeta Balai Upata Upata Bali. Satu acana Bima lumebet ka sawarga. Nyaeta ditaros rupi-rupi pertarosan ngeunaan. Kumaha hubungan manusia jeung pangeran? Kumaha hubungan manusia jeung kumaha sarana hubungan manusia jeung alam? Malum Bima parantos pinuh kudidikan rohani jasmani. Sadayana patarosan tiasa kawaler teu aya.

aku sorangan. Bima langsung lebet ka sawarga nepangan ka para dewa. Atuh para dewa sadayana pada nyaluyuan ku ayana. Arimi kedah diistrenan jadi ratu pringgandan. Nyeta lumungsur ti sawarga Maniloka, nyeta anu jadi duta sawarga kekasih pun Resi Narada kairing para dewa. Tuna lampah eta kacarios ieu para Kurawa anu bade ngintun pakakas perang kapang lebur gangsa, nyeta hiji wewengkon anu kareh kapanasapun ku nagara Pringgandani. Nyeta ngintunkeun pakakas ka Raden Rimbana anu ngahaja palai misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Alumampah patepang sareng Raden Rimbana di satengahing marga maksad bade mapageun urang-urang Kurawa anu ngintun pakakas perang. Nyeta diantawisna para Kurawa Citraksa, Citraksa, Dumareksa, Parto, Marwo, Wirupaksa, Daruk Citra, Citra, Daruk Citra, Soma Citra, Yuda, Bumawikata, Wikata, Bumawikata, Jaya, Jayawikata. Tepang sarang I Raden Rimbana, sapamedali pun Raden Rimbana tina gendingane pun pendrong ladia.

0: Hai sejumlah ulat dia balan.
1: Iya. Abdi Gusti. Ya hancur ke si wabah cos kulat.
0: Syukur.
2: Ya habisnya cok hancur ke si wabah
1: cos. Ya, non.
3: Ya abdi kecek hancur kulat Gusti.
1: Ya.
3: Hei, batur.
1: Iya.
3: Bejakan kita tetulus.
1: Daun saya tanya tetulus, eh?
3: Uing gajian.
1: Halo.
3: Tinggal itu para kurawa.
1: Iya. Pangapunten. Iya. Pangawakilan-wakilan kapayun, sah.
0: Aulet saya berkata, iya.

0: Pelabuhan Citra Yuga. Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
2: Pak Kaim.
1: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
1: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
2: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh. Bade obo teh tekiat teh pokoknya ngaroskeun.
1: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
2: Aya penten lah kana sataun setengahan. Anu berat nama penten sataunan lah.
1: Ku kituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Dacan ka mana-mana ngan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
1: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
2: Aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka parengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
1: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
2: Nembe sabotol.
1: Aya na teh bade mesa
2: anu kadua.
1: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
2: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
1: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Enpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya.
5: Suka berair gitu ya.
6: Iya, suka berair.
5: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
5: 20 hari.
6: Ya. 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: Tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli

0: Pak Sakumnya, semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Raden Rimbana dina cadas anu ngampar. Yaeta mapag para Kurawa anu nyanak pakakas perang ti nagara Astina si kepedang Tamsir garabri Candrasa Panalimpung. Anu pinuh dina kareta oge pakakas perang pikeun dihaturkeun ka Raden Rimbana. Uniraha ngandikeun. Hayt. Ya. Wilujang Sumping.
1: Don don don
0: don don. Dicubi ngeunakeun saha hiji-hiji na eta?
1: Kenalkeun kaula Jayawi kata.
0: Kaula Citaila.
2: Kaula. Kaula Citraksi. Eri Wagarawa euy aran urang geus teu dibejak gitu lah. Wisi dipuasaan goblok. Aduh. Urang lah Citraksi sok.
1: Kaula Citrasoma.
0: Ya, Don.
3: Wilujeng Sumping para jelema. Ya.
1: Ya. Don, Don, Don, Don.
3: Aduh, muni sara rumpingnya. Urang bejakeun kitu teh tulus jauh mah pageun teh ayeuna di dieu geus papangi.
1: Heuleuh, teu capek teuing. Aduh, nuhun wilujeng Cepang ka sadayana. Ya, ya. Kalayan sakumaha hapunten wajib dibujeng enggalna ieu sajumlah pakakas perang di laneuh anu parantos pinuh dina kareta kaya-kayaning pedang Tamsir Gadamiri Candrasa Panalimpung. Ya.
0: Syukur bagja kumbayangan geningan parantos Sumping kalayan teu jalir janji. Para Kurawa payus

0: berat nyuhun berat nanggung berat narima kenana kasaderek saderek sadayana ti nagara Astina wilujeng sumping sadayana yeah.
1: Dulur-dulur
2: inggih
1: tingali ya dulur urang nambahan ti nagara Astina
2: ke aya taroskeun anjeun
1: kumaha
2: ari ku kupingan tadi cenah bibi salira teh kakasih saha
3: Arimi
2: cenah jadi pamajikanna si Bima
1: ya
2: Bima mana teh
3: kapan si Bima cenah mah eta teh anak panu Dewanata suwargi.
2: Yeah, cenah mah eta teh teureuh raja nagara Astina.
3: Gitu saleresna dulur-dulur.
2: Waduh. Geus lega hubunganana teh si Jahat.
0: Lain disangka mah

0: tuh.
1: Pakai diungsikan, Bu.
2: Heeh.
1: Kira-kira coba wanya. Cebang. Wurocana teh masaha.
2: Wurocana teh anu dititah ku Sang Kuning ngaduruk bale Panawa.
1: Oh.
0: Eta anu dititahna teh.
2: Tapi naha Panawa hirup keneh bisa jadi meureunan eta teh si Wurocana teh ular berkepala dua.
1: Bisa jadi teteh.
2: Meureun nanti urang meunang duit ti Panawa meunang duit tah si kasebulan buktina we ayeuna geuningan nu mobilna ganti-ganti
1: mewah
2: kendaraan mewah
1: imah
2: mana-mana. Imah real estate di mana-mana nu si Wurocana ngeuna we muri-muri kumis tah si goblok teh nyaho ku aing dikek kemukemeuh tinggalikeun di gerese beuheungna tinggalikeun teh ku aing mah sok aing ngominum heula lah memang kitu tinggalikeun amari ge aing basa maehan bangkong teh pan nginum heula aing ci kopi nya an sungguh aing mah sok gitu aing mah wani teh lamun teu nginum ci kopi aing geus tara wani maehan. Benar aing mah.
1: Minum minuman kerasnya si kopi. Si
2: kopi. Da can usum heula weh.
1: Oh, ada. Heula mah tuak aya gitu.
2: Nya.
1: Tuak.
2: Gitu.
1: Oh, si Wurocana mun kitu mah.
2: Si Wurocana da mah kurang ajar mah sungguh aing mah.
1: Komisi ti ditu ti dieu meureun.
2: Oh. Nyocol ditu ti dieu. Ular berkepala dua tah si gebleg.
0: Heeh. Tapi awak mah hiji ular.
2: Sungguh aing mah sok.
1: Ah, tinggal nembang.
3: Jawabkeun atuh ieu. Kaula pakakas perang nyaeta kaya-kayaning pedang tamsir garbicana sapanah limpung anu aya dina kareta. Kasangakeun ka sadayana para walad tiap balad ti panglebur gangsa ieu.
4: Yah, ditampi nuhun nanging rupina anu satengahna deui iwaragadna.
3: Ieu mah ngan eta mah teu langkung.
2: Beuli keneh kana ganya lah.
0: Heeh. Lain mah leuwih kasieun.
2: Sabab di daerah ieu mah loba ganya bejana.
0: Oh, di dieu mampir.
2: Heeh.
0: Ya kabeh ganya
2: deui. Aye agama agamana mah panglekohna. Tapi melak ganya panglobana.
0: Jeung halus teh pelaku.
2: Heeh.
0: Salubur ku ganyang.
2: Aduh.
0: Ku pare.
4: Tadi da waktu saya kaula nampi kalanjangakeun ieu anu satengahna waragad kange ieu sajumlah pakakas perang
3: nampi remunuh langsa ketika bingal.
4: Lir Petra.
2: Barang nuju aya dina raos gempungan di ieu cadas anu ngampar satengahing marga
4: aya anu laporan yen dilaneuh kareta anu ngajaga diawut-awut ku Arjuna
2: sedengkeun Purbakesa oge Jakseni oge memang ieu Raden Rimbana teh jadi buronan nagara putrana Raja Arimba Suwargi anu sok karalas

0: Pangapunten, pangapunten, pangapunten. Iya.
1: Saya ieu geuning anjeun. Harto Marmo.
2: Iya.
1: Aya naon?
3: Aya naon ye?
1: Nguningakeun. Nguningakeun ka para sanes sadayana. Wireh aya si Arjuna ngamuk ngawak ngawik.
2: Lamuk?
1: Lamuk di mana si Arjuna? Tu di laneuh.
2: Sajumlah pakakas perang dibahe-bahekeun tina kareta.
3: Si Arjuna adina si Bima.
1: Ora kapindo gawe.
3: Iya. Yeah. Oh, lanceukna aya adina ayo kepung.

0: Arjuna Panengah Panawa Astra Jingga Sarang Dawala Astra Jingga Habilai Dawala Abdi Kamana Bapak Mane Diri itu nyumput Kade bisiku cocodot Aduh Ampun
1: Ciput
0: Lihat Juragan Purbakesa
1: Iya Nyumput Bapak Mane
0: Mohon kan
1: Kade kulanas
0: Hugo udah boleh Dete hui cilemu Iya Aduh
1: Mane gini jag-jag aja nak
0: Parantos nda daheula geulan di Winu Haji di Pak Haji Didin di pangmeuleumkeun lauk di pangmayarkeunna mah ku Pak Haji Maman di Winu Haji Pak Haji Maman mana Pak Haji Maman CPU geuning bisa aya proyek nyeun sasakeun ka dewekeun jalan aralus teh meunang Pak Haji Maman cece nya daerah Kuningan haduh kade cing ati-ati Sapraptane pun para Kurawa parantos ngalingkung ieu tempat.
1: Iya, kurang pajar. Arjuna. Kurang ajar. Nyen pucuk ti girang bangsat. Nungtun Raja Wisuna.
0: Sabenerna anjeun anu nungtun Raja Wisuna nyen pucuk ti girang. Ugu manehanna nanya anjeun di pucuk waduk.
2: Pucuk tigirang.
0: Dina lebah di kaula ngarti yen ieu pakakas perang teh nya eta bakal dihaturkeun ka Raden Rimbana anu ngahaja hayang misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Kalayan eta Rimbana teh jadi buronan nagara dina waktu ayeuna keur susulumputan.
1: Ajak kakeun pacul kulayan. Utang pati berpati utang wirang bawirang
3: ayo kepung wakul buaya banget
0: kaula anu baka males pati yen kaula waktu di balai sigala-gala teh lain kaduruk tapi diduruk kuara rajin kaula apa yen anjen teh sien karbut negara asli
1: wah montong lemah

0: di mana yang pipi luas jebot. Aduh, yola, naon? Lawannya kuaing gitu. Lawannya kayaknya lah. Lain anak raja, oi. Hah? Anak raja. Anak-anak dastarata teteh astina. Ah, nah. Nah, memangnya hak asasi urang salaku manusia terik diukur kutungtung sepatu anak raja. Teu bisa.
1: Ay salah
0: bari ngacaukeun mah sok we hayang nyaho kada wakanya tuman. Ye, ayeuna mah adilna da acan bener atuh. Hukum adil teh can rata. Heeh, masih keneh gegeblokan.
1: Gugundukan ni Kang.
0: Leung lamun gegeblokan mah da beurang sabeulah.
1: Heeh.
0: Aing salah mah nu leutik digunyang ganjinge geuning. Aya anak raja salah mah pada ngantep jeung saha nu wani newak deui. Aya wani newak ning dipecat.
1: Pada ngalindungan.
0: Jelemana? Pada ngalindungan. Heeh. Mundang lawang ya jeung aing jogol goblok. Aing mah pecakan Kang aing sok ya. Hah, sok we aya nyo serang. Aduh, goblok tarang aing ditakol euy.
1: Ditakol.
0: Mun ngabeletak ku cau. Asa teu mungkin euy ditinggal ku cau ngabeletak. Goblok siak kurang aja. Aduh, jeung goblok. Aduh.
1: Dikumaha?
0: Didinya mematihna teh dulu.
2: Dinanaon
0: Hanapun bujal. Nah, dah tadi gebu gua yang jadi sindrek. Kemudian lempeng pisan karena kepala dingin.
2: Alah,
0: ampun deh, ampun goblok ya Allah. Wangkaling dulu ya terik dipakai puting ke goblok.

0: dapur bakesa di kepung wakul buaya mangap dugi karaceleng para kulawa kakensa kakatuhu anu tigebrus kana gawir.
1: Aya anak

0: Dulu ngocorkan getih, saling ngocorkan getih di dunia ayah anak.
1: Aluh, jarum sapotong dipakai ngajarumat jagat tesang kaki jadi. Nah, dia jang.
0: Nah, nari bapak.
2: Lain bapak dewek melamun ngomong sok dina simul wae padahal jorang nana takut teh. Jarum sapotong dipake ngajarumat jagat teu sangka ke jadina.
3: Lebah mana jorangna
2: eta teh? Ieu.
3: Teu jorang teh
2: mah. Jarum sapotong belegug.
3: Naon? Jarum.
2: Heh jarum sapotong.
3: Jarum sapotong teh jarum pentul model kitu mah.
2: Oh dipake ngajarumat jagat. Pan ieu anu parentu teh jelema teh hasil tina jarum sapotong dipake ngajarumat jagat. Ceuk bapak teu sangka ke jadina. Nu matak teu dibismillahan heula meureun teh tadina nyeuna. Nya. Paingan eta cekolot ujang ulah dahar keur lapar. Ulah sare keur tunduh.
0: Naon teh hartina?
2: Heu ulah dahar keur lapar teh minangka kieu euy. Ngaran-ngaran anu lapar jang ji kedewek. Teu si banyo acan. Nu matak pantes nyeur beuteung kajuna teh. Dina dina kokona kuman wungkul.
3: Turunanana korek.
2: Heuh.
0: Oh kitu tetenya ulah dahar keur lapar ieu ceuk aing geu nu lapar mah janji kedewek.
2: Teu dibismillahan heula. Tah kitu nu matak kudu tertib oge mimpit amit ngalamenta bangsa urang mah da aya ieu geus jadi budaya teh teu mimpit amit ngalamenta teh. Ulah janji am. Jadi memeh di dahar teh pikir heula naha eta teh hasil usaha ladang tina jahat tina judi. Ulah diparabkeun ka anak pamajikan surajeng ngaracun teh dulu. Atau cina di dahar ku urang ladang judi, ladang basilat. Jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal, pangawasa, dipakewe, digawe jeung pamajikan, peletuk jadi anak, lemoa balik anak nanti ke cina teh.
3: Ladang haram, memoa.
2: Sabab kagetihan ku ladang haram. Itu ulah dahar ke lapar teh, ulah syare ke tunuh. Ngaran-ngaran anu tunuh jang jidung. Di mana we, di nagalang oge jodoh gees. Tara bebeja-bebeja acan kanu bogana. Nu matak mah syare teh euy bebeja heula sanajan keur tunduh bakti heula ka Nu Maha Agung. Amitan heula Gusti bisi dicanak abdi maot keur syare mangga teh teuing da sanes nu abdi hirupna maotna salatna itu ieu na sanes nu abdi angin Gusti nu kagungan. Duh nya

0: Cik aing oge nya. Salajan bari jang jawokan eta teh katerangan.
1: Katerangan kumaha?
0: Heh dug turu dug sare gulingan jati. Nya. Cing anu asli na ari sare teh. Urang jang jidug. Roh madep maring Allah tetep we urang mah panteng ka nu maha kawasa. Cing madep ka anjeunna. Roh madep maring Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh kitu. Cik aing oge pikeun magehan umat Islam teh ulah diharamkeun jang jawokan ge.
1: Ulah tujuanna mah.
0: Nya. Anu penting mah tujuanna sarua. Nya. Aya deui pan tindakna agama naon wahya wa amut cenah geuning. Kacuna teh. Heeh, tah kitu. Cik deuk oge bebeja heula sareng rupa oge. Ehna ieu teh ngadon ngadalil apan keur geuleut. Hayu atuh bade ngiring geuleut.

0: itu kaayaan anak para kurawa sami mulang karena gara astina bari cing ari kleuk itu kaayaan anak anu bareuh pipina anu tijalikeuh jeung sajabana Arjuna mah ngan ukur melong ti katebihan itu kaayaan di ieu pangperangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
2: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
1: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
2: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pamit lebat mah.
1: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
1: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta Bapak naon nu karaos ku bapa, Pak?
2: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
2: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di leubeutan teh. Papungkur pami di leubeutan teh nyeri. Mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah ana teh teu patos teuing puyeng pami ka mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
2: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
2: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae

0: ku apa propolis. Alhamdulillah ABDG ya namanya saboto membajang anu ka 26 itu mudah-mudahan we terasa sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah mun urang ge tadi insyaallah sehat deui
1: mun gitu. Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: M. Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis, 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Arjuna, sakti mandraguna sadayana para kurabuda kata ulah.

0: Ningali hente tinggali urang-urang Kurawa pada budal katawuran.
1: Oh, ya katolok kuing oke.
0: Heuleuh, ngai ka deuleuh mah.
2: Heuleuh, ngai ka tingali mah.
1: Urang Kurawa teh cuma ralik.
0: Heeh.
1: Atuh teh tulus.
2: Teu tulus beuli teh
0: beureuh. Hayu sia deuleuh itu sama leh.
3: Denawa
0: ieu.
3: Kaula Arjuna.
0: Ai Arjuna teh saha?
3: Bisi maneh teh apa kaula teh adina Bima? Ai Bima teh sarogena aceuk arimi.
0: Wah, musuh satru kabuyutan batur. Inggih, inggih, inggih.

0: hari mana siang ada dah. Kuring sih, kuring syah syah. Cepot. Oh cepot ke mana je? Oh. Ni boleh syah otik ting ke mana je?
1: Ayah apa panjang nak
0: tu? Ayah apa panjang nak ke mana je?
2: Ayah.
0: Syah.
2: Cepot Hartono.
1: Aduh. Nak halus apa panjang
0: nak? Hari syugan tu cepot saya pudin. Oh. Ay itu nu panjang cucungik na.
3: Kuring.
0: Syah.
3: Piraku tu apa?
0: Oh, Syah.
3: Jeremy Thomas.
0: Si belegung.
1: Pada panjang irung.
2: Jeremy nangka goblok gitu sia.
0: Heeh. Syah tete.
3: Anu mana?
0: Itu tukangan mana?
3: Bapak kuring.
4: Jang.
1: Wah.
4: Tong dibejakeun atuh deh ka Syu.
0: Heuh, oh, saha ngaranna?
2: Itu Semar Jatnika.
0: Aduh, embun.
4: Nah, si ka sebelan. Pajarkeun teh cenah aing Semar Jatnika, Ucu. Heeh.
0: Cik.
4: Nah saha tu bapa teh? Aing teh Semar Saepuloh. Nah sia teh. Sok ditambahan wae ngaran teh sia.
0: Hayu sia kurang ajar geluceung aing bangsat sia.

0: Saksia. Aduh. Boga sorban di mana mana? Di Pak Haji Sidik.
1: Ada. Sorban saya.
0: Ah, eta kopea. Kopea Haji. Sarua ti Pak Haji Sidik kan eta mah sida walama ti Kang Taufik Paturohman ti Geger Sunten.
1: Eta teh.
0: Aduh. Ampun. Bawa naon mana di gemo? Ieu belum lauk. Ti saha? Ti Pak Haji Didin.
1: Ada eta mah.
0: Iya, rumah makan rezeki Kuningan Windu Haji.
1: Rame
0: eta. Oh, lu caket Pak Haji Maman? Heeh. Heeh. Menta eh. Si menta wis ya. Ngelawaratik ada mana ge pamere. Eh, urang ajar denawa.
2: Wajah raja.
0: Arjuna dipun balang ku ye denawa.
2: Wajah.
0: Arjuna dipun balang ku melayang. Rag-rag nyaeta kada bumi watek wantos satria pinilih tanding jangira tangi.

0: Kawas nutanya hawai airek mawanuki terek di panah. Oh, semua mana wete pada disumpit. Hello, heng dawala. Naon cepot sin eta si dawala sin. Aduh, aling.
1: Aling atuh.
0: Maneh ulah cicing hareupeun kaula bisi kasabet ieu pusaka. Sae ulah.
2: Bisi kasamber lain
0: naon. Lajeng Arjuna ngabar pusaka.

0: Luar biasa eta nunungan. Golewa di Cepeng ku panangan anu palih kiri. Panah buntutna dikaitkeun kana tali busur.
1: Tali busur meuning hiuk.
0: Dibedol meuni tau tau tau. Reketek.
1: Nyabar kana barang bang
0: meuni rame. Nya. Barang dek mentangkeun musuh ngelok. Eta teh saja bara tinggalok teh manehna kahalangan ku kai. Atuh ngecengna juragan Arjuna barang deh lepaskan teh tulus.
1: Ngagilak
0: deh. Bejakeun kitu teh tulus. Aduh heuleuhung dola. Si lain bisa ngomong gitu. Eta mah barang nolol deui.
2: Mata Kang
0: buta.
1: Burukan lonok.
0: Tina haur. Panah trik dilepaskan pisan si horeng nu nolol teh lonok. Atuh tetulus bejakeun kitu teh tulus. Ari geus sidik mah buta nu nololna belewer panah nepi kang ngejatna tina gonewa teh luar biasa kena di tengah jalan kana papatong.
1: Rampung teteh

0: Corona.
1: Aing ngapain aja celengeu atuh.
0: Celengeu juga. Teu salah tapi bieu teh cepot. Lah, anu diincer mah hulu angen. Nah, bet kena kana ti corona. Kana
1: naon heula teh kan?
0: Anu penting mah kena we kan.
1: Penting mah pae we tuh.
0: Iya. Leuhung agan mah nemak kana hulu angen kena kana ti koro.
1: Masih kana beunang.
0: Da abdi mah harita nemak musuh.
1: Rikaceng.
0: Aye kana ka mitoha. Aduh. Sia kami oge.
1: Mitohana meuli sarua.
0: Aduh, ampun aing.
1: Setan.
0: Aduh, aduh hirup kene euy.
1: Keur sakarat.
0: Walah. Aduh. Kunaon sia teh? Aji kunaon? Ugo naik bola aing. Nyeri teh. Aduh, ada si goblok ngomong. Maka si jemut jari jaga lampir aku. Maka si jari mau jemut aduh-aduh. Ada si jari mau goblok.
1: Namun gue pun jampari.
0: Halo. Aduh. Sok, atuh kanya aja jampean. Hari aing balik teh kudu ka mana aing mana. Nggak sih, Pak. Naon, mana? Ucan.
1: Papaihan kungsi.
0: Lamun kuring papaihan kungsi bahasa di tangan Hansip.
2: Tahun 85.
0: Syok la ilaha illallah syok. La la la la la la la la la. Aduh, ah, si goblok.
1: Lapor Kang, lapor gitu.
0: Cilaka euy. Paling ngenyang sangna teh dina rungkun nu kitu mah ngajedogna teh. Aya nu ngaliwat yeuneuk-yeuneuk rungkunna teh.
1: Jadi orang.
0: Alah, ampun, nyah teuing. Aduh.
1: Aduh itu.
0: Alah.
1: Bua-bua lain di.
0: Sok teu aya deui, sok. Teu aya deui. Nu dipika cinta. Iwalah. Jauh pisan euy teh nyaho pisan agama bagbagan paeh nya euy. Heeh. Aya mane agama naon? Agama hakok. Baik.
1: Naon ge mah? Aduh, agama hakok.
0: Sarua jeung si Ewok agama na teh euy.
1: Heeh. Baik kana naon nyembahna ye agama hakok.
0: Ari agama hakok kana naon nyembahna? Agama hakok kana naon nyembahna? Lamun aya batu nu herang di sisi laut buleut jeung gede peureum ta eta disembah ku aing. Karuya euy. Paingan
1: teu. Paingan
0: teu. Jadog dina batu kitu lah. Alap. Dah, geus pae jeungna. Ulu mun dibolotot dulu.
1: Pasti we akan.
0: Kana mata bijina meureun.
1: Heeh.
0: Loba teuing nanyo dunya ceceh euy teu nya teu teu bisa nanyo akhirat.
1: Irahaeun katingali puasa
0: atuh. Irahaeun atuh dok katingali puasa. Batur puasa manehna mah kedawak-kedawak we. Mun dewek pangkuatna dek.
1: Akang mah percaya
0: ku. Heeh. Aing mah. Nya aing mah. Ngan teu kuasa teh ku rokok aing ngapuasa teh euy. Aing hayangna ngarokok teh jeung nginum aing tengah poe. Dari dahar mah geus seubeuh jam 10 ge. Aduh, ampun aing. Lah. Ha. Aduh penting urang mah heureuh ye nya. Lah. Ngadongeng euy ah.
1: Aing boga dongeng akang
0: itu. Boga. Nyaho siling anu cacalaman.
1: Oh, anu cacaraman anu sok punta penta.
0: Cacaraman teh di mana batur cupak capek ni jo menta euy, cenah. Aya cupak capek teh kaur aya batur nu cupak capek. Menta euy, kitu we. Tadi lembur dewek mah disebutna teh cacalaman kitu teh.
1: Cacaraman.
0: Heeh. Nu cacaraman jeung nu pohoan. Nu cacaraman jeung nu pohoan arulin duaan.
1: Dan jobat
0: berkat. Tak aing nu pohoan teh euy. Jauh bereket teu ka seuri.
1: Nu pohoan.
0: Nempo. Kokotor anjing. Kokotor anjing geuning dina sadagori aya jagongan. Lain jagongna teh di eta di koer-koer. karena koran uruwet.
1: Ada sok kuluntungan kan.

0: aya jagong teh aya meureun tilu genep gurun tuh mah dicokot. Tuluy nu pohoan teh jauh api cupak api-api cupak capek we. Da anu cacaraman datang. Heeh anu cacaraman.
1: Api-api barang dahar
0: we kan. Api-api barang dahar anu cacaraman teh jauh menta euy. Ah, nah siapa pira rezeki sakieu. Wah, tu menta euy cenah buru menta euy eh, menta saeutik. Wah, tu ieu anjing cenah. Ya, dibikeun eh kabeh. Heeh. Baik teu nanyakeun ngeunah euy, cenah nu pohoan teh. Ngeunah cenah euy, cikan dewe kasaan. Ada poho urang baru kenal inti manehna. Efek tindu pohoan teh dirinya. Air eukeur mah pohoan tambah beuki banyol. Tercicing ini dak kuta. Barudak sakola ngara rabrik barudak sakola teh. Hareureuy. Jang, montong hareureuy wae cenah sia. Nah naon cenah Kang? Tuh tinggali cenah tuh di saung. Naon? Aya duit gerejing cenah aya 1 juta mah. Gerejing cokot cenah. Jauh bereng barudak teh lupatan ka saung. Hay mana na mikir buah heueuh cenah nya duit. Jauh bereng beungeun mana na geus lupat milu. Teu nyokot duit mana eueuh.
1: Jadi kok mana ni kamu bodoh ni?
0: Ramai tu, oi. Oh, besi terame, kau ingat rek dikat. Aduh, ampun.
1: Ada. Lain lo kecik mana ni? Duit.
0: Aya ini bulan puasa. Iya mah kaum supi.
1: Kaum supi kau
0: mah. Kaum supi, puasa nanti lekat mung keganggu. Sanajan teu buka ge teu sahur kitu sanajan teu sahur oge manehna teh tara bocor puasa teh terus ye heeh aya di imahna teh sorangan aya tempo rek buka kitu teh dahareun geus nyampak geus menang manehna nyanggu kitu ngadagoan adan pilih 5 meniteun deui ngalamun dikeun empo dahareun teu jaho tunuh jorok keuteu pesare euy. Ai cengkat-cengkat ngadenge adan geus tungtungna adan teh la ilaha illallah cerecek adan teh tah cenah rek buka teh heuh efek teh cenah aya berita dina TV da adanna teh dina TV ya selamat menunaikan ibadah salat subuh jadi kieu jadi syariat teh subuh jadi ngate subuh jadi teh sahur ka jeung teh euy jadi puasa na teh 2 poe
1: bukan
0: teu sahur teu ngarti teu euy oh, bisa teu ngarti rek balikan deui aduh ampun
1: aya teh nu
0: ceput lah ai panah kaula geus keuna tadi teh
2: kasalah bodong
0: sing goreng dunungan aing teh di pohoan paneme sih aduh ampun

0: badai nguningakeun kajadian nyata ka Raden Rimbana.
1: Kumaha bejana?
0: Aduh, pangapunten geus.

0: anu bade nguningakeun kajadian di laneuh.
1: Uniraha ngandika. Coba maneh laporan ai.
2: Sadaya-daya kulan Gusti. Wala dia balatam tama pa balatak lir pinang urang malulu.
3: Waduh.
2: Para Kurawa pada budak katawuran pada marulih ka nagara Singapura. Ai Singapura, ka nagara Astinapura.
1: Kitu kulan Gusti.
2: Kitu tah kulan Gusti nyangakeun sadaya-daya. Aduh, Gusti.
1: Mun pi kageuleuheun sia.
2: Oh, da kumaha geus kajadina ari nasib aing?
3: Oh, aing nasib.
2: Iya, nasiban teh ah kaduhung milu jadi pemberontak aing.
3: Atuhna mun teu dipikir.
0: Aya saha? Nguningakeun kulan Gusti aya anu ngaran Arjuna ari eta Arjuna teh adina Bima. Di mana ditu dilaneuh kaulanun ngamuk nguak ngawik. Para Kurawa budak katawuran atuh balad-balad abdi oge seueur anu ngajarongkeng kulan.

Etik de mesa etik hate aing tetagi wurteng geus bisa maehan si Arjuna. Ari sabab si Arjuna teh adina si Bima eueuh lanceukna aya adina. Sanajan sakumaha gagah sakti mandraguna kaula mah arek munur sasi kunut nyingkah satunya beas.

Suwargi. Bagja nu taya papadana kaula lamun bisa maehan si Bima si Arimi komo ayeuna si Arjuna.

0: sastra jinga abdi kan amana kang raka purba kesa balik dicuk lan sareng pun bapa melangen ka pun bapa nyaheun pisan tuh saha Gusti purba kesa nyaheun pisan murukana pun bapa hoyong kampangan di pangku itu kulan pun bapa palai miceun juragan purba kesa nyingkah da bau eh aya wae dek nya euy.
1: Radio Bis Ciamis 102,4 FM. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Malami deui baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmanah, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah di radio nguping sering ayah Alpa Propolis anu seueur kesaksian anak kuab dicobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aikawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmanah, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang terus terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiane mangga. Insyaallah pun anak oge atas sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung kaparengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok weh genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, muhun di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Nah, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos tos ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu eh. Mengukur ngahilangkeun rasa nyeri hungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayo nama mam ge tersa gitu, makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu, berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa nama mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teu pal
1: bae gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos kinten
2: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Kasabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten kasabaraha bapak ayah perobihan?
2: Di dinten ka tilu oge.
1: Mohon.
2: Terus ayah perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ka tilu. Alhamdulillah. Terus karawas perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaos netes ngaleut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambu teuas ge nyajenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk ka bapak teh silamungna teh mohon diciwe teh sok nyeri ngene Pak.
1: Mohon kawitna mah saeut acara ngaleut Alpa Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaos netes ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah atas saya kakausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa

Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin رحمكم الله. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan tuntunan suami istri. Maka pada pertemuan kali ini, pembicaraan kita lanjutkan dengan membina rumah tangga bahagia menurut agama kita. Sebagaimana yang sama kita maklum bahwa manusia hidup memerlukan idola, memerlukan figur-figur yang akan dijadikan contoh di dalam kehidupannya. Sifat ini dinamakan hubbut taklid atau kecenderungan untuk meniru, dan nampak lebih menonjol pada kehidupan anak-anak remaja atau para pemuda. Siapa yang menjadi idolanya, siapa yang menjadi sentral figur dalam kehidupannya, itulah yang akan dijadikannya sebagai contoh. Kalau idolanya adalah Mick Jagger misalnya, maka tentu yang akan dicontohnya adalah Mick Jagger. Mulai gaya rambutnya, gaya pakaiannya, sampai kepada gaya jalan dan hidupnya. Soal pantas atau tidak pantas, urusan nomor 16. Yang penting nyontoh dulu. Inilah kecenderungan daripada manusia. Bagi kita umat Islam, contoh ideal, figur sentral yang sepatutnya jadi idola, tidak lain adalah junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi contoh dan panutan oleh karena kepribadiannya yang kompleks. Sejak dari seorang pemimpin negara yang adil, sampai kepada seorang jenderal yang gagah berani di medan perang, sampai kepada seorang diplomat yang ulung, pedagang yang jujur, suami yang bertanggung jawab, ayah yang penuh kasih sayang dengan anak-anaknya, dan di dalam keseluruhannya beliau merupakan uswatun hasanah. Termasuk dalam membina rumah tangga bahagia, contoh kita tidak lain adalah rumah tangga beliau. Bagaimana sih rumah tangga Nabi kita itu? Beliau berkata dalam dua kalimat yang singkat, tapi punya pengertian yang sangat luas dan dalam tentang rumah tangganya. Beliau mengatakan, Baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorga bagiku. Satu cerminan yang merupakan refleksi dari keadaan yang membawa kebahagiaan. Padahal sepanjang sejarah yang kita baca, rumah beliau kecil saja. Sarapan pagi pun cuma seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang sebutir kurma. Tidurnya di atas kain kasar, yang separuh jadi selimut, separuh jadi alas tidur. Tetapi di tengah kondisi yang semacam itu, beliau sanggup berkata, Baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kenapa kita yang hidup di zaman sekarang, di mana fasilitas sesungguhnya serba lebih menunjang untuk berkata semacam itu, malah kita berkata sebaliknya, Baiti nari, rumahku adalah laksana neraka bagiku. Padahal kalau dilihat rumahnya pun kadang-kadang bertingkat, kendaraan serba berkilat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat, tidak ada ketenangan dan ketentraman di rumah tangga. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengapa Rasul sampai mengatakan baiti jannati, rumahku adalah laksana surga bagiku? Inilah pokok pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang kita maklum bahwa nikah dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusiawi, tidak hanya sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan, dan juga tidak pula untuk memperturutkan hawa nafsu. Lebih daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam merupakan ibadah. Oleh karena ibadah, maka seluruh tujuan ibadah, apakah dia bernama solat, apakah dia bernama puasa, zakat, sedekah, haji dan lain sebagainya, seluruh daripada tujuan ibadah, target utamanya adalah mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah itu ibadah, maka sesungguhnya tujuan utama dari pelaksanaan suatu pernikahan tidak lain hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita tanya tiap orang yang melakukan nikah, kenapa sih kamu nikah dengan dia? Jawabannya bisa macam-macam. Yang umum, karena saya cinta dia. Ada yang berkata, karena saya ingin mendapat ketenangan hidup.

Tapi harta bukan jaminan orang lalu akan bahagia. Harta pada suatu saat akan berakhir. Kecantikan akan berkurang. Pangkat dan jabatan akan sampai kepada batasnya. Tetapi agama, keyakinan, nilai-nilai iman, itulah pegangan kita yang kekal dan abadi. Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikannya bagimu istri-istrimu dari diri kamu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kamu bisa hidup tenang bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Umumnya pernikahan terjadi karena mawaddatan wa rahmah ini, cinta dan kasih sayang. Atas dua dasar itulah rumah tangga didirikan orang. Atas dasar itulah seorang laki-laki dan seorang perempuan memadu janji untuk membagi suka dan duka dalam hidup ini secara bersama-sama. Namun kalau kita renungi ayat ini, Allah tidak hanya menjadikan cinta, tapi Allah juga menjadikan kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Apa bedanya mawaddatan warahmah ini? Saudara, mawaddah yang artinya cinta itu sasarannya biasanya adalah jasmani, kecenderungan biologis. Itu akan berakhir. Orang yang mendirikan rumah tangga cuma karena kecenderungan biologis, cuma karena rasa cinta semata-mata. Cinta biasanya terkait kepada keindahan. Betul apa benar? Biasanya orang mudah jatuh cinta kepada sesuatu yang punya nilai keindahan. Makanya anak muda jarang yang jatuh cinta sama nenek-nenek. Cinta selalu memandang segi keindahannya. Ini yang namanya mawaddah. Allah tidak mengingkari itu, silakan. Bahwa manusia secara naluri senang kepada serba keindahan, wajar-wajar saja. Tetapi tidak cuma mawaddah, Allah juga menciptakan rahmah, kasih sayang. Mawaddah mungkin ada akhirnya, tapi rahmah tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau mawaddah adalah berkecenderungan kepada biologis, jasmania, maka rahmah kecenderungan kepada nilai-nilai rohani, kepribadian, kejiwaan, dan lain sebagainya. Dikala pernikahan di bawah umur 40 tahun, mungkin masih banyak mawaddahnya, rasa cintanya. Tapi 40 bahkan 50 tahun ke atas, rasanya orang berumah tangga kalau sudah 50 tahun ke atas itu lebih banyak kasih sayangnya ketimbang cinta-cintaannya. Kalau satu rumah tangga hanya didirikan atas dasar mawaddah saja, atas dasar cinta saja, padahal cinta itu terpaut kepada hal-hal keindahan, keindahan satu saat akan menurun. Ya tentu, sebagaimana yang kita maklum bersama-sama, belum punya anak memang cantik. Sudah punya anak, kecantikan mulai menurun. Punya anak dua, kulit mulai mengkerut. Punya anak tiga, onderdil mulai dol. Punya anak empat, apalagi tidak pandai merawat diri, persis dompet tanggung bulan. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, cinta akan bisa berpindah, paling tidak akan berkurang nilainya. Sebab itu Allah tidak hanya menyediakan mawaddah, warahmah. Dijadikannya di hatimu itu tidak cuma sekedar cinta, tapi juga kasih sayang. Nah, kasih sayang inilah apabila berakar dan berurat dari nilai-nilai keagamaan yang akan menopang jalinan rumah tangga bahagia. Mengukuhkan usaha untuk mencapai mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berumah tangga bukan tujuan. Ini kalau kita lihat dari segi agama. Berumah tangga cuma alat untuk mencapai mardhatillah. Keridhaan

0: Dan daripada Allah. Seorang suami yang pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, kalau niatnya untuk mardhatillah, maka pergi usahanya adalah ibadah. Sementara si suami pergi berusaha, istri di rumah mendoakan suaminya, itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Marilah kita biasakan membina satu rumah tangga untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini motif dasarnya. Karena itu Rasul Anas bin Malik pernah bercerita, bertahun-tahun saya membantu di rumah tangga Rasul. Selama tahun-tahun yang panjang saya membantu di rumah tangga beliau itu, kata Anas bin Malik, belum pernah kok saya mendengar kata-kata kasar, keras, membentak-bentak. Belum pernah saya melihat ada piring terbang, sandal melayang, ada penggorengan nitir di atas. Belum pernah, padahal tahun-tahun yang panjang sudah saya lalui. Itu rumah tangga Rasul. Istrinya lebih dari satu, tapi tenang, ayem, adem. Walaupun gosip selalu ada. Ini loh ya, namanya hidup berumah tangga. Jangankan rumah tangga kita manusia biasa, rumah tangga Rasul pun tidak luput dari gosip yang kita kenal dengan hadisul ifki itu. Itu sampai tercatat dalam sejarah. Tetapi yang jelas, dengan istri yang lebih dari satu, rumah tangganya tenang, tentram, adem. Kita di rumah tangga istri satu, seminggu 7 hari, berantemnya 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga Anda. Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau tujuan rumah tangga adalah mardhatillah, apa ciri dari suami istri yang menegakkan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah itu? Pertama, sepasang suami istri yang membina rumah tangga semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah, cirinya yang pertama, bersyukur apabila beroleh nikmat. Ini ciri yang pertama. Bersyukur kepada Allah. Kepada sesama, berterima kasih. Suami berterima kasih kepada istri, bertahun-tahun didampingi hidupnya, dicucinya pakaiannya, dimasaknya makanannya. Tidak istri mengeluh walau hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Suami pandai berterima kasih kepada istrinya. Sementara istri pun bisa berterima kasih kepada suaminya. Bertahun-tahun suami peras keringat banting tulang mencari nafkah, menjadi palang dada terdepan apabila ada masalah-masalah yang besar. Kedua-duanya lalu punya timbangan. Nah inilah ya, saya pesan kepada suami, kepada para suami, kepada para istri, supaya di rumah ada timbangan. Perlunya apa? Kalau pada satu saat istri kita salah, suami cepat-cepat ambil timbangan, lalu ditimbang mana yang lebih berat, salahnya atau dosanya, benarnya atau kesalahannya. Ini istri saya jasanya begini, begini, begini, lalu jasanya begini, begini, salahnya ini, mana yang lebih besar, jasanya atau salahnya. Dengan adanya timbangan, maka keputusan akan objektif. Tapi kalau timbangannya emosi, salah sedikit saja sudah main bentak, main usir, akhirnya keputusan akan mendatangkan kerugian. Sebaliknya, kalau suami yang salah, istri ambil timbangan, ditimbang mana lebih besar, jasanya atau salahnya. Jangan sampai nanti terjadi pepatah, panas setahun habis dihapus oleh hujan 1 hari. Jasa istri yang puluhan tahun hapus oleh kesalahannya yang sedikit. Atau jasa suami yang bertahun-tahun hapus oleh kesalahannya yang sebenarnya tidak seberapa. Akibat apa itu terjadi? Karena tidak adanya timbangan. Dari rasa bersyukur dan dari rasa berterima kasih ini, saudara-saudara, akan timbullah sifat saling menghargai. Suami menghargai istri, istri pun menghargai suami. Istiqomah. Dikasih uang 5.000, senyum. Dikasih uang 500, senyum. Itu namanya istri yang pandai bersyukur. Kalau tidak, 5.000, nyengir. 500, manyun. Tahu manyun? Kayak bemo nyari setoran. Monyong saja. Ada sikap istiqomah di dalam membina kehidupan berumah tangga ini. Lalu mengerti posisi suami, ini termasuk tanda berterima kasih. Suami saya itu kerjanya apa? Golongannya apa? Gajinya sebulan berapa? Dan atas dasar itu, lalu istri menjadi istri yang tahu diri. Walaupun suami harus menyenangkan istri, istri pun hendaknya nimbang, tahu batas kemampuan suami. Kemauan mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan sangat terbatas. Kalau suami pegawai kecil, ya mintalah yang kecil-kecil. Kalau suami pegawai rendah, mintalah yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan suami gajinya cuma 50 ribu sebulan, istri menuntut minta dibeliin gelang yang kayak pelek beca. Tentu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kunci awalnya bersyukur kepada Allah. Kalau sudah bisa berterima kasih kepada manusia, hati ini akan mudah bersyukur kepada Allah. Rumah tangga yang pandai bersyukur, berapapun kecilnya nikmat, bukan kecilnya yang dia lihat, tapi karunia Allah yang dinilai. Sehingga dari rasa berterima kasih kepada manusia, akan timbullah rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang sering diistilahkan orang. Kalau dia punya mobil, dia berkata, alhamdulillah kita punya mobil, tetangga kita cuma punya motor. Kalau dia punya motor, syukur kita punya motor, tetangga kita cuma punya sepeda. Kemana-mana kekejek melulu. Kalau dia punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda, tetangga kita sebelah gak punya apa-apa, kemana jalan kaki saja. Kalau dia jalan kaki, alhamdulillah kita masih bisa jalan. Tetangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kalau dia lumpuh, alhamdulillah kita masih hidup. Tetangga kita kemarin mati, gak balik lagi. Lalu akan timbul rasa syukur. Tapi kalau sudah lumpuh ngelihat yang bisa jalan, yang bisa jalan ngelihat yang naik sepeda, yang nak punya sepeda lihat yang punya motor lihat yang punya mobil lihat yang punya pesawat, kapanlah kita ini pandai bersyukur? Sebab kesenangan seperti pelangi, tidak pernah di atas kepala kita, selalu kelihatannya di atas kepala orang lain. Sehingga kalau ngobrol orang sering bilang, lu sih enak lo gue lihat. Gue kebelangsak amat nih ya. Setiap orang ngomong kepada kita begitu nadanya. Kita yang dilihat enak, sementara kita melihat orang lain enak. Tukang tahu melihat tukang tempe enak. Tukang tempe melihat tukang tuak enak. Tukang tuak bilang tukang sirsak enak. Enak itu seperti pelangi. Namun kalau kita mau merenungi, tidak pernah Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, seluruhnya tidak pernah putus dari nikmat Allah. Bahagia ada di gubuk reot, bahagia ada di rumah mewah, bahagia ada di hati kopral, bahagia ada di hati jenderal. Di gunung dan di kota, di hutan belantara dan di desa, di keheningan malam atau di keramaian siang, kalau kita mau mencari, bahagia selalu ada. Tapi hati yang tidak pandai bersyukur, bagaimanapun banyak kebahagiaan yang meliputi hidupnya, dia tidak akan pernah pandai mensyukurinya. Maka berterima kasihlah kepada istri, berterima kasihlah kepada suami, bersyukurlah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sering mengatakan, ibu-ibu walaupun suaminya itu jelek, mukanya rebek, matanya belek, hidungnya pesek, potongannya brengsek, Kalau memang merupakan suami, tepuklah dada. Suamiku adalah Arjunaku. Asik. Sebaliknya, seorang suami, bagaimanapun kondisi istrinya, kalau itu memang jodohnya, beranilah berkata, istriku adalah Romeoku. Sorry ya. Istriku adalah Julietku. Atau istriku adalah Sri Kandiku. Biarin pengkor ya pengkor, gak ada urusan. Mensyukuri. Kalau tidak mensyukuri, yang timbul lalu sesalan. Kalau sudah sesalan, mudah umpat-mengumpat, caci-mencaci dalam rumah tangga, lalu terjadilah kegaduhan. Ketenangan sulit kalau sudah tidak ada unsur saling menghargai itu. Lebih celaka lagi kalau sudah mengarah kepada penyesalan. Kata istrinya, bang, gue nyesel kawin sama lu. Suami digituin, mungkin gede kepalanya. Kalau lu nyesel, apalagi gua. Makin nyesel. Iya, coba pikir bertahun-tahun kita berumah tangga. Memangnya abang bisa beliin apa sama saya? Itu juga gerobok kalau nggak ngeridit, bang. Kalau nggak ngeridit, memangnya kamu bayar kreditan pakai daun pisang? Saudara hadirin yang saya hormati, ini saya tekankan kepada ibu-ibu karena penyakit perempuan umumnya. Pernah Rasul itu pulang Isra Mi'raj cerita, saya pulang Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Lalu bagaimana? Saya lihat kok isinya kebanyakan perempuan. Perempuan? Perempuan. Laki? Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan kok perempuan. Apa perempuan tidak sholat ya Rasul? Sholat. Tidak puasa? Puasa. Tidak ngaji? Rajinan dia sama suaminya. Tapi kenapa lebih banyak di sana? Rasul berkata, hunna yakfurnal asir. Penyakit umum dari perempuan tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ini rupanya penyakit umum dari tahun atu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi rumah tangga yang didirikan atas dasar mencapai ridho Allah, maka kelihatan dari pasangan suami istri menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat. Bukankah dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kamu ingkar, tidak mau bersyukur, azabku itu hebat dan pedih. Rumah tangga yang suami istrinya tidak bersyukur, disiksa oleh perasaannya sendiri. Tetangganya dapat nikmat, dia yang meriang. Tetangganya dapat kesenangan, dia yang sakit hati. Dia tidak melihat nikmat yang diberikan kepadanya. Nikmat yang orang lain punya aja yang diincar. Nikmat orang lain aja dihitung-hitung. Tangga kita, si Ano, no, baru habis beli Ano. Yang sebelah beli lir, habis beli kukusan. Cuma sekedar kukusan saja. Orang lain beli apa-apa jadi bahan diskusi di rumahnya. Orang lain saja yang diusut. Timbul dendam kesumatnya, timbul hasutnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang ada dalam rumah tangganya. Isi rumah tangga semacam itu disiksa oleh perasaan hasutnya sendiri. Jauh dari kebahagiaan, kering hatinya, miskin jiwanya, merana batinnya. Kalau sudah ke sana, jauhlah rumah tangga dari pantulan sinar kebahagiaan. Saudara-saudara, kita lihat rumah tangga Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sarafnya kain kasar, separuh jadi selimut lagi. Keluar ucapan baiti jannati. Kenapa? Beliau orang yang pandai bersyukur kepada Allah, bisa berterima kasih kepada istri-istrinya, dan istrinya pun pandai berterima kasih kepada Rasul dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat lalu bertambah. Makin kita syukuri nikmat, makin tambah itu. La azidannakum, janji Allah, pasti aku tambah nikmatku kepadamu jikalau kamu pandai mensyukurinya. Tapi kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai-pandai mensyukurinya. Jadi cirinya yang pertama, rumah tangga bahagia itu apabila suami istri pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Cirinya yang kedua, rumah tangga yang berdasarkan untuk mardhatillah, mencapai keridhaan Allah, sabar apabila mendapat cobaan. Namanya orang berumah tangga itu persis berlayar di lautan. Suami istri adalah dua orang yang memegang kemudi. Kalau berlayar ombak tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah, lalu bila malam datang bulan bersinar, bintang gemintang gemerlapan, berlayar memang nikmat. Tapi satu saat angin puting beliung bertiup, gelombang menggunung, halilintar menyambar, kemudian petir berkilat. Kalau pada saat itu suami mau ngalor, istri mau ngidul, alamat perahu patah di tengah jalan, kandas di lautan sebelum sampai ke pantai yang akan ditujunya. Oleh karenanya perlu kekompakan. Maka sejak awal seharusnya dalam membina rumah tangga yang bahagia itu lebih baik bicara yang pahit-pahit saja, supaya terjadi kesamaan langkah apabila menghadapi kesulitan dan cobaan. Sabar apabila mendapat cobaan. Rumah tangga seperti kapal di lautan tadi tidak akan sunyi dari hantaman gelombang, tidak akan sepi dari tiupan angin topan, dari kilatan petir, dari sambaran halilintar. Baik suami, baik istri harus sabar menghadapi kesulitan. Kadang kesulitan dari segi ekonomi, kadang kesulitan dari segi mengarahkan dan mendidik anak-anak, kadang kesulitan karena banyak orang yang hasud dengan kita, kadang kesulitan berbagai macamlah yang menyebabkan kesulitan. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah sabar menghadapi segala macam kesulitan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesulitan adalah bagian daripada perjalanan hidup. Siapa orangnya yang tidak pernah menemukan kesulitan dalam kehidupan? Rasanya hampir tidak ada. Dan memang kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Begitulah suami istri yang bertujuan mencari ridho Allah. Manakala suami berada dalam kesulitan, istri mencarikan jalan keluar atau berusaha memberikan jalan keluar. Sebaliknya, manakala istri dalam kesulitan, suami bisa mencarikan jalan keluarnya. Sabar dalam menghadapi segala macam kesulitan.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dalam surah Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur." Dan bersabarlah terhadap apapun yang menimpa kamu. Bersabarlah terhadap segala kesulitan yang kamu hadapi, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebagian dari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci sabar sesungguhnya terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan biasanya akan lebih mudah mencari jalan keluar. Tapi kalau sedikit kesulitan datang, kita tertimpa oleh kepanikan, oleh kegelisahan, dan oleh ketakutan yang tidak beralasan, maka kesulitan itu bukan saja tidak dapat diatasi, malah rasanya akan menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berhadapan dengan kesulitan, bagaimanapun besarnya rumah tangga itu. Itulah sebabnya kita memerlukan orang lain. Hidup berumah tangga itu seperti orang punya mata. Kalau mata kita kelilipan, kalau mata orang lain kelilipan, gampang kita tiup. Tapi kalau mata kita sendiri yang kena kelilipan, tentu kita memerlukan orang lain untuk meniupnya. Oleh karenanya, suami istri harus saling mencarikan jalan keluarnya. Walaupun kerjanya berbeda, suaminya pergi mencari nafkah, istrinya berdoa di rumah, kalau perlu melakukan sholat duha, mendoakan agar usaha suaminya dimudahkan, dan begitu selanjutnya. Sehingga dengan adanya kebersamaan, walaupun tidak selalu bersama-sama, maka masing-masing melaksanakan tugas dengan tenang dan merasa yang satu berbuat untuk kepentingan yang lain. Inilah cirinya yang kedua, sabar bila mendapat dan berhadapan dengan segala macam kesulitan. Kadang orang mendapat kesulitan itu berkeluh kesah. Bukan berkeluh kesah, tapi mencari jalan keluar dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya apa. Karena bukan kemudahan, kesulitan yang membuat orang dewasa. Bukan kemudahan, tapi kesulitan yang membuat orang berpikir dinamis, kreatif. Kalau seluruh jalan yang kita tempuh mudah saja, gampang saja, rasanya monoton kita ini. Kehilangan dinamika dalam perjuangan. Kesulitan yang membuat orang matang. Kesulitan yang menempa kepribadian untuk lebih dewasa menghadapi bahtera kehidupan. Membuat pandangan makin arif, wawasan makin luas, dan analisa semakin tajam. Sama saja dalam hidup. Sesungguhnya pujian sering menjadi racun, dan caci maki kalau kita tanggapi secara positif sering membuat kita makin dewasa. Jarang orang berpikir kalau dipuji, tapi baru dia merenung dan mencari diri setelah dicaci maki dan dikritik habis-habisan. Walaupun watak umum manusia senang dipuji, marah kalau dicaci maki. Biasanya kalau ketemu cewek cakep, kita bilang, "Kamu cakep deh." Dia paling bilang, "Ah, abang bisa aja." Walaupun dia bilang, "Ah, abang bisa aja," hidungnya mah tetap mekar. Seneng kalau dipuji, itu kecenderungan manusia. Marah kalau dicaci maki, marah kalau dikritik. Tapi sesungguhnya pujian sering jadi racun, caci maki sering jadi obat. Orang takut minum obat karena pahitnya, padahal efeknya itu akan lebih memberikan kesehatan kepadanya. Orang takut menghadapi kritik, orang takut dan tidak ingin dicaci maki, padahal itulah yang sesungguhnya menjadi cambuk kalau tidak dia salah tanggap, menjadi sugesti yang mendorong dia lebih maju lagi. Karena memang bukan pujian, tapi caci maki dan kritik yang membuat kita makin berpikir tajam. Jadi rumah tangga yang berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan, biasanya kalau ditanggapi dengan sabar, akan makin mengokohkan fondasi rumah tangga itu sendiri. Tapi kalau kesulitan dihadapi dengan tidak sabar, lalu mencari jalan pintas, kesulitan ekonomi, kebetulan istrinya cakep, istrinya disuruh ngojek. Dah lu ngojek aja deh, gua nungguin setoran dah. Suami tapak di rumah. Saudara hadirin yang saya muliakan, buat sepintas memang mendatangkan materi itu, mengatasi kesulitan ekonomi, tapi apakah bahagia? Walaupun rumah bisa jadi besar, perabotan bisa serba lebih lengkap dan ada, tapi apakah semuanya mendatangkan bahagia? Sementara suami kehilangan rasa cemburunya, dan dalam agama itu disebut dayus. Dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Dan orang dayus kayak begitu, haram mendapat bau sorga. Bau sorga saja tidak dapat, apalagi masuk ke dalamnya. Ya tapi juga jangan lantas mentang-mentang harus cemburu sama istri overacting. Suaminya nawar sayuran, laki pulang ngomel, "Lu pacaran ya sama tukang sayur?" Itu juga over, saudara-saudara. Kesulitan ekonomi diatasi dengan sabar. Sabar dalam arti berusaha dengan tidak mengambil jalan pintas, berusaha tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini yang jadi problema ini rumah tangga sekarang ini, kesulitan ekonomi, di mana lapangan kerja sulit, di mana persaingan hidup tajam, sedangkan kita hidup ingin seperti orang lain. Kita mudah gelap mata, mudah picik pandangan, mudah sulit pertimbangan, lalu mengambil jalan pintas. Kadang menjual akidah, menjual keimanan. Kebetulan penderingan kering, ada yang nawarin beras 3 liter sama supermi 2 bungkus. Hari Minggu diajak ke gereja mau. Itu iman kena beras 3 liter telap. Kesulitan ekonomi, saudara-saudara. Sehingga Imam Ali pernah berkata, kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan memang mudah membawa orang kepada kekafiran, kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang kekafiran. Oleh karena itu, dalam tafsir lain beliau berkata, kalau ada ular dan ada kemiskinan, kemiskinan yang saya getok lebih dulu, kemiskinan yang saya bunuh lebih dahulu. Karena kemiskinan mudah membawa orang kepada kekufuran. Bagaimanapun sulitnya ekonomi yang dihadapi dalam rumah tangga, percayalah satu saat jalan keluarnya mesti ada. Mesti ada. Jangan sampai mengambil jalan pintas yang membuat kita keluar dari jalan yang ditinjau dari segi kemasyarakatan pun mendatangkan aib. Ditinjau dari kehormatan berkeluarga pun mendatangkan nista. Ditinjau dari segi ekonomi pun barangkali tidak akan mendatangkan kelimpahan materi. Jalan pintas pada umumnya, saudara-saudara, hanya memberikan kenikmatan yang sekejap. Dan apalah itu artinya kalau harus mengorbankan kesenangan yang abadi dan kekal. Kadang-kadang mengorbankan anaknya sendiri, anaknya dikomersilkan. Pokoknya siapa yang nyamper lu berangkat aja dah. Asal pulang nengteng pisang sama jeruk sebongsang, orang tua udah anteng aja udah. Saudara hadirin yang saya muliakan, setiap kita selalu berhadapan dengan kesulitan. Karena itu rumah tangga yang bertujuan mencapai mardhatillah, mereka sabar dalam menghadapi kesulitan. Tidak ada beras, puasa saja, puasa sunnah. Puasa sunnah, lapar tapi ada pahalanya. Daripada tidak puasa lalu ngegerundel, brengsek Tuhan. Gue sembahyang melulu, lapar juga. Sudah lapar, tidak berpahala. Bukankah Rasulullah sendiri kalau pulang ke rumah Aisyah lalu berkata, ya Humairah, ada makanan hari ini? Ada makanan yang? Enggak ada, Bang. Alhamdulillah, kalau begitu saya puasa. Pulang dari mana-mana, perut lapar, mau makan, tidak ada makanan. Bukan marah, bukan ngamuk, puasa. Maka boleh puasa sunnah, niatnya udah siang, jam 10, jam 11, asal dari pagi belum makan apa-apa. Niatnya jam 10, sah, dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Jangan sudah sepiring setengah baru niat, itu lain. Itu ngojek namanya itu. Pengertian dalam kesulitan. Satu malam beliau pulang dari masjid agak larut. Habis ngajar banyak yang bertanya. Ketuk pintu, assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali beliau memberi salam, tidak ada jawaban, tidak dibukakan pintu. Rupanya istri beliau lelah bekerja di waktu siang, tidurnya pulas benar. Marahkah Rasul? Tidak. Beliau gelar sorban, tidur di depan pintu. Asraful anbiya wal mursalin ini, Rasul termulia ini, karena menghargai istrinya, tidur di depan pintu. Sampai Aisyah bangun sepertiga malam, terkejut buka pintu, suaminya ada di depan pintu. Beliau bangunkan. Ketika dibangunkan, Rasul lebih dulu berkata, maaf sayang, saya pulang terlambat. Sudah enggak dibukain pintu, tidur di depan, dibangunin, beliau duluan yang minta maaf. Pengertian. Kalau emosi, memang enggak dibukain pintu, tidur di depan, begitu dibukain yang enak kita tunjuk jidatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kesulitan di dalam kehidupan merupakan bagian daripada kehidupan. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Bukan untuk dihindarkan, tapi dicarikan jalan keluarnya. Hadapilah kesulitan dengan baik sangka kepada Allah, dengan lapang dada, dan dengan tetap bersabar menghadapinya. Kenapa? Karena tujuan kita mendirikan rumah tangga, mencapai ridho Allah. Kalau anak kita perjualbelikan, kalau istri kita komersilkan, kalau akidah kita jual untuk mempertahankan rumah tangga, bukankah makin jauh saja rumah tangga itu dari ridho Allah? Ini tujuan utamanya. Yang ketiga, rumah tangga yang bertujuan mardhatillah itu, suami istri yang merupakan fondasi di rumah tangga, suami sebagai pemimpin, istri sebagai pembina, selalu musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Walaupun istri ditakdirkan sebagai pemimpin, dan suami sebagai pemimpin, dan istri yang dipimpin, tapi agama menganjurkan musyawarah. Jangan mentang-mentang istri nyari duit, suami nyari duit, lalu menteleng. Segalanya mau diktator, segalanya mau sendiri. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu didirikan atas dasar musyawarah. Sehingga apabila sesuatu itu dihasilkan dari suasana musyawarah, tidak akan melahirkan penyesalan di belakang hari. Kalau tidak, berjalan menurut seleranya masing-masing, belakangan timbul penyesalan, akhirnya main salah menyalahkan. Kalau sudah saling salah menyalahkan, itu artinya sudah saling mengungkit kekurangan masing-masing. Akibatnya tidak ada lagi saling menghargai. Jadi dengan demikian, musyawarah di dalam menyelesaikan persoalan, menghadapi kesulitan ekonomi, musyawarah, menghadapi kenakalan anak, musyawarah, akan membeli ini dan itu sebaiknya juga musyawarah. Kalau merupakan hasil musyawarah, maka saudara-saudara, hasilnya pun akan dihadapi oleh bersama. Enak rasakan bersama, tidak enak rasakan bersama. Kenapa? Tadinya musyawarahnya bersama-sama juga. Lah kalau hasil sendirian, giliran enak mungkin yang satu mau ikut, giliran tidak enak yang satu nuding, gua kata juga apa. Kan begitu akibatnya kalau tidak berdasarkan musyawarah lebih dahulu. Maka insya Allah hasil musyawarah ini setidaknya tidak akan mendatangkan sesalan di belakang hari nantinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ciri yang keempat, sepasang suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah dalam upaya mencapai rumah tangga bahagia itu, tawakal apabila mempunyai rencana. Tawakal berserah diri kepada Allah. Bukan berserah diri dalam artian mutlak yang mengarah kepada fatalism atau predestination. Kita sering mengartikan tawakal secara salah. Belum apa-apa sudah menyerahkan diri kepada Allah. Emang semuanya terjadi menurut maunya Allah dah. Gak usah ngapa-ngapain, bagaimana Tuhan aja dah. Lapar juga gak usah makan, kalau takdirnya kenyang pan kenyang. Ya udah lapar terus kita.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Makan dulu perkara nanti kenyang apa tidak, itu baru tawakal. Kalau sakit ke dokter, soal sembuh atau tidak, baru tawakal. Artinya usaha itu ada. Setelah suami berusaha, istri berusaha, selebihnya tawakal. Apa perlunya tawakal?
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladzi ba'adda innaka la tukhliful
1: Apabila berhasil tidak lupa daratan, apabila berhasil tidak lupa diri, apabila gagal tidak putus asa. Sehingga dengan demikian, dari tawakal ini lahirlah pondasi yang kokoh membina rumah tangga yang bahagia dalam upaya mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita laksanakan di rumah tangga, tujuan intinya tetap untuk mencapai keridhaan Allah. Beli kendaraan untuk mencapai ridho Allah. Lalu dipakai ngaji, dipakai ke masjid dan sebagainya. Beli perawatan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah. Mendidik anak untuk mencapai ridho Allah. Membantu keluarga untuk mencapai ridho Allah. Dan begitu selanjutnya. Tawakal apabila mempunyai rencana. Kemudian cirinya yang kelima. Suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu mempererat silaturahmi. Sebab seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, dalam berumah tangga itu ada orang tua, ada mertua. Itu cuma perbedaan istilah, tapi hakikatnya adalah sama. Jangan karena perbedaan istilah lalu menyebabkan kita berbeda sikap. Kalau sudah berbeda sikap, tentu akan melahirkan perasaan yang tidak simpatik. Sebaiknya suami istri kalau sudah berumah tangga, jadikanlah orang tua tempat cerita yang enak saja. Yang tidak enak, telan berdua. Yang pahit, rasakan berdua. Kesusahan dan kesulitan, atasi berdua. Giliran enak, ngomong sama orang tua. Giliran senang, cerita sama mertua. Sekarang kan kita balik. Kalau lagi senang duitnya banyak, anteng di rumah, kalem aja. Tapi lalu waktu susah, Pak, waktu susah, Ma, cerita kepada orang tuanya, cerita kepada mertuanya, lalu kapan kita mau menyenangkan orang tua? Sudahlah mereka susah mendidik kita di waktu kecil, membesarkan kita, melakukan segala macam pengorbanan. Demi setelah kita berumah tangga, kesulitan rumah tangga kita tumpahkan juga kepada mereka. Pererat silaturahmi dan usahakan agar seluruh keluarga hanya menjadi

diem, malah seluitan. Tetangga tanya, lu makan kayaknya enak banget sama sih, daging ayam. Lalu tetangga kan akan berbisik, ya makannya tuh orang enak bener ya, rumah tangganya tiap hari makan sama daging ayam. Biarlah paling kurang itu jadi doa, daripada kita makan sama kangkung lalu ribut ngomel di mana-mana. Gua kesel banget sama bini gua. Di warung ceritanya lagi. Kenapa? Saban sari gua direbusin kangkung mulu. Brengsek. Di warung cerita ada RT, ada RW. Gara-gara makan sama kangkung se-RT tahu. Akhirnya mungkin kalau kita berangkat orang hitung dari jauh, lihat kangkung lewat. Bisa menjaga yang disebut security informasi, rahasia rumah tangga. Bahkan pernah saya berikan contoh, karena ingin menghargai, suami beliin kain batik buat istrinya. Istri tahu begitu sepintas, nih kain jelek nih. Tapi karena mau menyenangkan suaminya, dia bohong. Bagaimana bu, kain yang bapak beliin? Aduh, bagus bener pak. Bagus sekali itu kain. Warnanya, warnanya pak, emang yang model begitu tuh. Tetangga kita mana ada yang pakai kain begitu pak. Ya emang gak ada, jelek. Menghargai, menghargai. Sebab kalau waktu itu si istri jujur, yang timbul sakit hati suami. Bagaimana bu kain yang saya beliin? Goblok lo. Kain begitu dibeliin, di pasar juga banyak, 1004. Campur odol lagi. Sudahlah, suami punya niat baik, sampai rumah digoblok-goblokin, tidak ada lagi rasa saling menghargainya. Begitu pentingnya mempererat silaturahmi ini, sampai Nabi berpesan, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarussu. Ada dua golongan manusia yang di akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah, didiemin aja. Siapa mereka? Pertama, orang yang

mempererat silaturahmi. Sebab kita ini zone political, makhluk yang bermasyarakat, yang tidak bisa hidup sendirian. Setiap kita memerlukan orang lain. Kita disebut kaya karena ada yang miskin. Kita disebut alim karena ada yang awam. Kita disebut berkuasa karena ada rakyat jelata. Tanpa rakyat tidak ada penguasa. Tanpa yang miskin tidak ada orang kaya. Kalau tidak ada yang jelek, siapa yang bilang cakep? Karena ngimbangi. Saudara hadirin, atas dasar ini mestinya kita selalu bersyukur dalam segala posisi. Tidak lalu salah terima kepada karunia yang diberikan Allah kepada kita. Saudara hadirin yang saya hormati, pererat silaturahmi, jadikan orang-orang tua kita tempat kita cerita yang enak-enak saja. Yang tidak enak, telan sendiri, usahakan sendiri, carikan jalan keluarnya sendiri. Setidaknya, ya diam sajalah. Kalau belum bisa membalas budi baik orang tua, setidaknya jangan menyakiti hati orang tua kita. Sudah lelah dan payah dia mengasuh kita, membesarkan kita, merawat kita. Demi setelah kita berumah tangga, seluruh kesulitan kita bawa lagi kepadanya. Karena itu buat para istri juga ini perhatian. Kalau dimarahi suami, jangan cepat-cepat pulang ke rumah orang tuanya. Enggak boleh diomelin dikit, main buntel aja. Gua pulang dah. Pulang. Sampai sana cerita habis-habisan, dikucek kejelekan suaminya. Nanti 2-3 hari balik aja lagi. Kan enggak lucu jadinya. Saudara hadirin, begitu juga suami. Mencaci maki habis istrinya, 2-3 hari baik aja lagi. Konyol, istrinya sudah dicaci maki habis-habisan, dijeleki leluhur-leluhurnya, 2-3 hari baik lagi, mesraan lagi. Kata bininya dalam hati, gua lu jelekin juga, lu pakai juga, payah. Saudara hadirin yang saya muliakan, itulah sebabnya pada awal tadi saya katakan perlunya kita mempunyai timbangan baik sebagai suami maupun sebagai istri. Nah, dari mempererat silaturahmi ini akan terjalin rasa kekeluargaan. Maka tradisi arisan keluarga itu bagus sesungguhnya untuk mempererat silaturahmi. Cuma celakanya bukan silaturahmi yang jadi tujuan, arisannya itu yang jadi tujuan. Akibatnya apa? Kalau belum narik mah semangat banget datang dah. Begitu udah narik aja, udahan. Itu celakanya. Akhirnya silaturahminya jadi nomor dua. Arisan semata-mata yang menjadi tujuan. Sesungguhnya itu bagus untuk mempererat silaturahmi. Karena kalau kita dengan kita sesama saudara sudah tidak saling mau mengenal, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? 2-3 generasi yang akan datang tentu akan lebih saling tidak mengenal lagi. Baiklah ya, yang keenam, suami istri yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah itu selalu berusaha tolong menolong di dalam kebajikan. Sebab Allah pesankan itu di dalam Al-Maidah ayat 6, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan dan di dalam bertakwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongan di dalam maksiat, di dalam dosa, dan di dalam usaha yang menimbulkan permusuhan. Kalau suami marah kepada seseorang, istri jangan ngipasin. Oh bang, yang begitu mah dibaikin tuman. Loh, udah habisin aja dah. Anak-anaknya marahin sekalian. Ngipasin. Istri kesel sama tetangganya, suami ngipasin. Emang tuh tetangga kita, habis orang dikipasin. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa, bertolong-tolonganlah di dalam kebaikan. Istri malas ngaji, suami mendorong, memberikan sugesti. Suami malas berusaha, istri memberikan sugesti. Saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kata suami, bu, daripada kita melarat terus hidup, kita piara tuyul yuk. Kata istrinya, nah, ini sudah menyimpang bang, bersabarlah, bagaimana

0: Walaupun insya Allah kita tidak akan mati kelaparan, piara tuyul itu nanti jadi pindah akidah, merusak iman, berteman dengan setan. Apalah artinya kekayaan dan kesenangan sebentar kalau harus mengorbankan kekayaan dan kesenangan yang abadi. Ini sudah alal ismi wal udwan, sesuatu yang mengandung dosa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian yang keenam, berbaik sangka. Baik suami maupun istri sama-sama saling berbaik sangka. Suami melepas istri, istri melepas suami dengan hati yang ikhlas. Suami meninggalkan istri di rumah dengan jiwa yang bersih dan rasa yang aman. Ada rasa baik sangka, dan ini modal dasar. Kalau sudah dilandasi oleh buruk sangka, tentu yang lahir nanti adalah perasaan-perasaan yang tidak baik. Akibatnya sangat tidak menguntungkan. Inilah beberapa ciri dari rumah tangga yang didirikan atas dasar mardhatillah, mencapai keridhaan dari Allah. Nanti akan menyusul tujuan berikutnya, di antaranya mendapat keturunan, di antaranya lagi mendatangkan gairah untuk lebih berusaha mencari rezeki karena sudah merasa punya tanggung jawab berupa anak dan istri, mempererat silaturahmi. Itu cuma tujuan-tujuan sekundernya saja. Tujuan primernya kita melakukan suatu nikah untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan punya istri cantik, kaya, tapi tujuan utamanya kita membina rumah tangga untuk mencapai ridho dari Allah. Karena itu dasarnya mawaddatan warahmah. Jangan cuma cinta tapi juga kasih sayang. Cinta, kecenderungan kepada jasmani akan berakhir, tapi kasih sayang, kecenderungan kepada rohani, makin tua malah makin erat, makin tua malah makin mesra. Sehingga kadang kita menampak kakek-kakek dan nenek-nenek lagunya kayak pengantin baru. Apa cinta-cintaan? Tidak. Bagaimana kakek-kakek sama nenek-nenek harus bilang I love you? Yang masih ada itu waktu itu mawaddah, kasih dan sayang. Itu yang akan kekal, itu yang akan abadi. Tanpa materi orang sulit untuk bahagia, tapi materi semata bukan jaminan orang untuk bahagia. Nah, ciri yang terakhir dari rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sinar agama kelihatan di dalamnya. Baik suami maupun istri sama-sama orang yang taat melaksanakan ajaran agama. Saudara, mudah-mudahan walaupun singkat dapat menjadi sumbangan moral dalam kita mewujudkan rumah tangga yang bahagia menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluar.

0: Gue Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: ya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
0: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
1: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe CF sabaraha botol Pak?
0: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
1: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadidinten?
0: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
0: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
0: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabarehiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Alhamdulillah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami gaduh panyawat teh?
3: Di 2012.
2: 2012 ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu.
2: Seueur
3: anu karaosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karaosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian panginten nya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi kitu. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaosna nya. Mohon sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Selama ieu ibu pengobatan ngawon naon wae, Bu?
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah gitu tos kado atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel, ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu meseb sabaraha botol, Bu?
2: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio. Radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, ibu hatur nuhun kana kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitunya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae dirasakeun ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandungan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau dua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsinya kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Hai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah tenenya bian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak? Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tukang sanesna, kanung panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana, doa tiadinya Pak, mudah-mudahan saat.
2: Amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetanku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak iya karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seep, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mung nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seep.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadie sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tip pengguna jabut netes alpa propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol alpa propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh gitu, alhamdulillah tos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedike asa kembung gitu, namun ayah nama alhamdulillah atau saya gitu, dan sina atau saya ayah nama alhamdulillah tina landong iya teh ayah karaosna gitu, ayah buktosna gitu tiasa diantosan
0: ibu tos, ayah nate tos ngaleut katilu botol ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis,
1: mohon ayah kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh alpa popolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter, ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya, alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya, ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder kitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokona mah raos ringan, pokona mah kena soca oge janten tiasa ningat, ayeuna mah burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu
2: alhamdulillah
1: jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadamengin Allah, tapi kan kita sudah ikhtiarnya. Alhamdulillah. Abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepang gendei di Jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipidedeh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alfa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis supaya sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sadayan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Spesialis anti penyakit kronis, ya alfa propolis. Khasiatnya berlapis-lapis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-21. Wilujeng ngadangukeun. Sora.

0: Kacaturkeun dina hiji poe kaayaan di leubeung tutupan asa beda tisasari. Manuk disara dapat tarik-tarik istuning reang kadengena. Heulang hingkik ungkut-ungkut jeung rangkong patemalan mata keung. Surili pating jararit tinggura yang luluncatan dina dahan-dahan kai. Monyet oge nya kitu keneh sedih udag jeung padabaturna. Ting torolong mapaidahan anu doyong. Ting calakroh sedih renyohan. Silih suntrungkeun supaya aya nu murag. Pangna kitu dihanap geus ngadangong si belang menta wadal. Nungguan monyet anu ragrag baris dijieun mangsana eusi peujit poe harita. Kitu deui lutung ting suruntul owakna pating gurayang. Bagong pating salagor anjing leuweung ting cungungung. Leuweung jadi geunjleung alas jadi ganeng ku sora sasatoan gede jeung leutik. Dayang Sumbi anu geus sababaraha poe cicing di leuweung harita teh ngarasa kaget. Naha bet beda tisasari rag eureun heula ninunna da kitu we. Dayang Sumi mah ninun jeung ninun we pagawéanna teh harita teh diganu eueuh deui nu lain iwal ti ninun jeung ninun sanajan di tengah pileuweungan tapi manehna eureun heula harita mah terus leumpangan di jero saung alak ilik nitenan kaayaan di sabudeureunana tapi da taya robahna. Tatangkalan anger rajeg dangdaunan anger gomplok angin leutik ngahiliwir.
1: Gusti Nu Maha Agung, nanaon jadi cukang lantarannya? Nah eta sarto mani gandeng-gandeng teuing disarada. Tara-tara tisasari, sora nabet mata keung di aduh ieu teh.
0: Kitu cek Dayang Sumbi bari terus ngadaweung di lawang sukuna ngarumbay panon nyawang kana sela-sela tatangkalan anu kacida kekep jeung kerepna anu remet tangkal kai ting lengeceng nunyuk langit keur kitu cungungung sada ajag babaung gaur sada mau ngobahkeun pangeusi leuweung atuh puguh we matak ngarenyak ngajenghok matak ngaloroncon tuur mata kabur pangacian sato gede sato leutik geus pada apal kana sora si belang ting beretek ting serabet lumpat patarik-tarik kapur paburu-buru neangan penyumputan sieun pasaranog jeung si raja leuweung tapi ari Dayang Sumbi mah saeutik oge teu boga rasa sieun anggur dengdek ngadedengekeun sora maung naha ti mana pernahna. Kaayaan Dayang Sumbi harita geus teu sieun teu keueung sasat top badag top maung ngabelaan kayakinan.
1: Keningnya kasaguran Kangjeng Raja teh makhluk di dunia teh loba rupana anu gede anu leutik nu bageur nu galak tapi naha naha nya asalna ti tempat anu sarua oge naha nya eta sato teh baris mulang ka asalna anu sarua.
0: Pertanyaan Dayang Sumbi anu sarupa kitu geus lain sakali dua kali tapi meh unggal mangsa unggal waktu ngagoda kana alam pikiranana minuhan uteuk jeung pamikiran Dayang Sumbi waktu harita. Bosen ngalange gap deui kana tinunan suku nojer cangkengna dipasangan kanca kop kana taropong seor sorolok kep ditewak ku leungeun kenca gap kana barera kentung kentung kaprak kentung kentung kaprak ninun bari ngawih ngahariring ninun bari jumrit ka Gusti Nu Maha Suci ninun bari naneda piwuruk neda pituduh hayang terang kana naon-naon nu can kanyahoan hayang mukakeun lalangse anu misakeun antara poek jeung caang. Dayang Sumbi jalma biasa tapi gumlarna kadunya luar biasa sikepna aneh cita-citana beda jeung batul. Dayang Sumbi hayang malikan alam katukang hayang nyawang kejadian anu kungsi kaalaman kudirina sok sarajan eta teh kasebut mustahil sabab hese kabina-bina kumaha pipeuteunanna hayang nempo dirina dina mangsa digelarkeun ka alam dunya tangtu hese maluruh indung jeung bapa anu teu puguh galurna teu karuhan laratanana tapi dayang sumbi kekeh hayang mukakeun lalangse hayang ngabuktikeun naha nya Rusia hirup teh anging anu kawasa anu kagungan naha nya manusia jeung makhluk sejena taya bedana naha nya sakur nu kumelip di alam dunya diatur ku Sang Maha Pencipta naha nya diri jeung badan sakujur teu daya teu upaya naha nya aya anu ngusik malikeun ieu sakabeh hayang karasa ku sorangan ulah ngan ukur eceuk eceuk beja sababna jan datang nanti Kangjeng Raja Sungging Perbangkara dayang Sumbi can bisa narima can bisa narima sagemblengna kana eta pamanggih sabab asa mustahil piraku aya bayi bisa lahir teu karena indung bapa piraku anak manusia gular goler di tengah alam saha anu ngagelar keunana anu ngayuga keunana nasib layang Sumbi teh mahiwal beda ti batur nah enya eta teh atawa ceuk beja ayeuna dayang Sumbi hayang ngabuktikeun ku sorangan. Nahanya pangeran teh maha goib jeng ajaib eta kajaiban hayang kapangih ku sorangan ulah ngan ukur ceuk beja nahanya sifat makhluk teh sarua sabab asalna sarua dayang Sumbi hayang ngabuktikeun ku sorangan bibejang Kangjeng Raja Sungging Perbangkara ku dayang Sumbi kadenge keneh nong toreng dina ceulina yen cenah manusia ulah mikiran di mana asalna datang sabab harkat darajatna moal ngurangan sanajan tiri pikiran oge harkat darajatna eta manusia moal ngurangan sok sanajan tepuguh inung bapana sabab pangeran maha kawasa pangeran maha tingali pangeran maha uninga pangeran maha murah pangeran maha murah jeung wijaksana kajadian lahirna manusia jeung kajadian mautna manusia dua hal anu teu bisa dipungkir awal akhir bakal kaalaman ku sarerea geur naon di pikiran da kabeh ge kersaning yang widi ieu kabeh hayang bukti hayang kasaksi naha nya aya manusia bisa lahir ku cara anu di luar kebiasaan naha nya bisa gumelar ku jalan anu teu umum jeung batur ieu dayang Sumbi hayang ngalaman sorangan supaya bisa ngandelan keyakinan jeung kepercayaan ka Sang Maha Pencipta anu ngusik malikeun jeung nangtayungan sakabeh makhlukna

0: Ungkeprak, seur sorolok, seur sorolok, sorata ropong, kentrung kentrung kentrung keprak, sora barera, leungeun Dayang Sumbi teureun-eureun metakeun alat ninun, sedangkan dina uteukna teu beak-beak pamikiran, pertanyaan ngeunaan hirup, ngeunaan maut, ngeunaan nasib manusia, darajat makhluk, ngeunaan lahir, batin, goib jeung sajabana. Eta kabeh kasebut perkara-perkara aheng pikeun Dayang Sumbi mah.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dupi ya teh sarang saha namina?
4: Panana.
3: Bapak Nana teh ti manten?
4: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
3: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
4: Panyawatna teh atuh kitu, atuh sampean.
3: Tos sabaraha lami?
4: Atos 10 tahun langkungan we lah.
3: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
4: Laras, aya karaosna kitu.
3: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
4: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
3: Bapak tos saeb sabaraha botol?
4: 5.
3: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
4: Aya.
3: Kumaha karaosna?
4: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
3: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
4: Ya, mudah-mudahan kitu.
3: Aya nu bade disaweurkeun ka nu sanesna?
4: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
3: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: Enpen,
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya.

0: Ya, mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
0: Suka berair
1: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa Pak?
0: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Nggak begitu buram lagi
0: enggak,
1: ya.
0: Enggak.
1: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
0: Kalau nggak salah hampir 20-an lah.
1: 20 hari. 20 hari ya.
0: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
0: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
0: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
0: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
0: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
0: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
1: Tesma ini.
0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga.

0: pertanyaan ngeunaan hirup, ngeunaan maut, ngeunaan nasib manusia, darajat makhluk ngeunaan lahir, batin, goib jeung sajabana, eta kabeh kasebut perkara-perkara aheng pikeun Dayang Sumbi mah. Tapi bakat ku penasaran, kekeh hayang bukti kanyahoan, hayang karasa ku didina. Ngan sakapeung sok nanya deui ka dirina pribadi Dayang Sumbi teh.
1: Nah aing bakal bisa neuleuman hartina hirup jeung maot. Nah bakal bisa ngojayan alam ajaib jeung kaahingan. Nah bakal bisa ngalaman mujizat kajadian anu di luar pikiran manusia. Nah bakal bisa ngojayan sagara alam goib anu kacida jauhna.
0: Kitu ceuk hata Dayang Sumbi. Dijawab ku hatena keneh.
1: Bisa juga nama. Bisa, yakin aing kudu bisa.
0: Seor sora taropong, kentrung kentrung keprak, kentrung kentrung keprak, sora barera leungeun terus digawe. Alam pikiran ge teh cicingeun, terus-terusan muter ngudag-ngudag cita-cita anu aheng, anu mustahil bisa kahontal, malah sakapeung sok nanya deui dina hatena.
1: Keur naon make hayang nyaho kanu poe? Lamun dirina aya di

0: empat anu caang. Nah, make los-los ke tengah alas, mundiri keur senang-senang di karaton. Nah, make jeung hayang tempat anu poek, lamun urang keur tempat anu caang. Nah,
1: kitu diantarana dijawab deui ku dirina pribadi.
0: Tapi perlu pisan. Manusia kudu nyaho kana asalna tadi. Sabab moal bisa wawuh jeung pangeran anu nyiptakeunana mun teu nyaho kana asal mu asalna. Tapi rek kumaha bisana nyaho kana asal mu asalna mun dirina sorangan teu nyaho ka indung bapa. Kumaha bisa nyaho kana asal mu asalna lamun model kuring teh nyaho ka indung bapa anu jadi cungkak lantaran kuring gumelar ka alam dunya. Nah, mungkin manusia gelar kitu bae teh karena aya perantaran indung jeung bapa. Aduh, asa mahiwa. Jadi mun kitu aing beda jeung batur, istuning teu wajar. Da kuring mah kapanghin oge tina jero rungkun di leuweung. Oma-omaan gagawuran. Kokoakan maksudna teh kapanggih ku paman lengser cen harita bari kuring teh saha nepi ka ayeuna oge teu nyaho indung jeung bapa malah tong beuning bapa indung anu ngaberejelkeun awak kuring oge teu apal saha
2: sorolok seor kentrung barera nemalan dayang Sumbi kitu jeung kitu bae debatna batin dayang Sumbi. Pertanyaan bulak balik dirinya keneh geus sabaraha poe misahkeun diri di jalma rea tapi kalangkang nu kawasa can katenyo keneh wae kalangkang Allah Ta'ala can katenyo wae lalangse kagoiban can kasingraikeun tapi dayang Sumbi teu ponok pangharepan terus mikir jeung mikir teu aya kenatna. Hate panteng keyakinan di hiji mangsa pangeran anu maha uninga baris nurunkeun ilham ilapat atawa lambang kajaiban bukti kekawasaan sang maha pencipta. Hawa leuweung karasa panas, angin leuweung ngadadak sirna, harita panon poe geus manceran, panasna beuki moreret, manina reptep cukut-cukut di tegal pamoroan lalayu dang daunan lempeh kawas karerap manuk-manuk tingkalayang tingkoloyong mubus kanubuni milih tempat anu iuh tekuatin ku hawa panas tapi dayang Sumbi mah temiroseya kayaan kitu teh terus we ninun terus nganter lamunan mapai sawangan nuturkeun alam pamikiran anu bekilila beki jauh jauh tepuguh tungtungna anggang tepuguh watesna dina kaayaan panas kitu kocap di hiji rungkun aya anu keur nagog bari ngahegak letahna ngeler ceurina rancung matana rarat reret kawas aya anu diteangan ceguh ngagogog kuniang cengkat terus ngabig-brig lumpat tinggalkeun eta tempat tayuhna bae karasa keneh hareudang bayeung yang meureun eta teh terus pindah neangan tempat nu iuh anu sakira merenah pikeun reureuh kerobas kanu bala kacreng ngaluncatan catang terus ngabig-brig deui eta makhluk teh tayalian iwati sato hewan wujudna anjing ngarana si Tumang. Bilalila si Tumang anjuk ka kolong saung jangkung karasa rada seger didinya mah koloyong bus ka kolong saung gog cumagug letahna ngelel napasna ngahegak diluhureun saung datangna teu jero saung aya nu keur disada trung trung prak ari kentrung keprak seor sorolok kentrung keprak si horeng dayang Sumbi terus ninun
1: sora bareda teureun-eureun. Taya kabosen, taya kacape. Lantaran ninun teh ibarat panglipur kalbu pangeberah kana mana. Waktu teh teu karasa nyerelekna. Ari bari ninun mah dina uteuk Dayang Sumbi ngalangkang deui sawangan buah pamikiran anu keur rungsing harita teh.
0: Keur naon aing teh make hayang mukakeun lalang si Gaib? Aih, pan hayang mangihan judutan antara lahir jeung batin, antara hirup jeung pae. Aing inget keneh kana kasauran Kangjeng Raja yen sakabeh makhluk teh sarua. Sarua dina asalna, sarua kana tempatna mulang, taya anu beda, taya anu istimewa. Jaga di akhir bakal mulang ke tempat anu sarua. Nyatana ka pangeran anu maha tunggal, tapi nu kapanggih karek lahirna. Aing hayang nengok ku panon sorangan. Batina, Goibna, kaagunganana, kaluhuranana, kakawasaanana. Kapanggih ku jiwa jeung ragana pribadi, pribadi aing sorangan.
1: Cek Dayang Sumbi, regeureun heula ngarakuh narik napas panjang, gap deui kana taropong, sorolo, seor, kentrung, kentrung, kentrung, sora barera mepeuskeun kaayaan cemplingna di eta leuweung.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha, ibu?
5: Abdi ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan datang ngan wan wae, Bu.
5: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alfa Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
4: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alfa Propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alfa Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin, nah, amin. Gitu. Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin, amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace FM.

0: Dap deui kana taropong sorolok seor kentrung kentrung kentrung sora barera meupeuskeun kaayaan cempringna di eta leuweung. Harita teh Dayang Sumbi beuki lila beuki lila mikiran Gusti anu Maha Suci, beuki minengar nyepan nu Maha Kawasa, beuki luhur ngalamuna ka anu Maha Agung, beuki anteng beuki jauh beuki jero lat we poho kana dirina pribadi Dayang Sumbi teh, saolah-olah jadi lebur ngahiji jeung Pangeran nu Maha Goib. Dayang Sumbi milampa hiji hal anu papaling pang jeung alam sadar anu nyata, patukang tongong jeung bukti anu kaalaman, ku tarik-tarikna ngawang-wang ka awang-awang. Dayang Sumbi hayang papangih deui jeung anu mustahil, bongan dirina kabejakeun lahir kalawan mustahil. Moal nya ujug-ujug gubrag ka alam dunya tanpa indung jeung bapa. Dayang Sumbi hayang narima mujizat, hayang narima kaajaiban, hayang ngalaman ku sorangan ulah ngan sakadar beja. Keur kitu leungeun katuhu nyokot taropong seor sorolok peleteng. Eta taropong teh milepas ka tebeh kenca, leungeun nu kenca jadi teu parigel kawas anu poho kana kawajiban. Gebeg Dayang Sumbi ngarenjak reuwas lantaran kakaras sadar yen manehna teh keur ninun. Kudu museurkeun perhatian kana pagawean, tapi buktina palid ku mikiran anu mustahil, kabawa ku caahna perasaan anu panasaran hayang jonghok jeung anu Maha Kawasa.
1: Aduh, cilaka. Kudu kumaha digeus kieu? Aduh, taropong aing kalah kamurak. Mangkaning jangkung pisan ieu rangon teh. Duh. Nah, leungeun jadi kieu. Duh.
0: Dayang Sumbi kukulutus nyalahkeun leungeun nu kenca anu kuduna mah rikat newak taropong anu dialungkeun ku leungeun katuhu. Sajongjongan mah ngahuleng bidaga meneng, bingung anu teu mangihtungtung, susah nu taya hinggana. Reuwas mikiran taropong anu ngalayang terus murag ka kolong saung. Mangkaning saung rangon teh sakitu jangkungna atuh. Ari harita teh kaayaan kacida panas moreretna, panon poe geus ringsir ngulon tapi panasna kalaka beuki banget. Sedengkeun pagawean keur meujeuhna kagok, hoream ngudaran alat ninun da hanca ngan sakedeung deui. Kaduhung sagede gunung hanya kalah sagede gudang, mentegeg nahulu angen bagegel kamina-bina. Nah, atuh bet anteng teh ngalamun. Tah matak ulah tarik tinggal lamun teh kitu tah, tapi kata sadar kana pagawean leungeun oge jadi talobeh kana gawena, teu taweksa kana tugas. Dayang Sumbi oge kaduhung deuih, kaduhung Dayang Sumbi teh ku pangasih Gusti Kangjeng Raja Sungging Perbangkara anu parantos ipat-ipatan, parantos haat kacida rek mahanan para eman keur pelayan anu baris ngabantu dina sagala rupa hal. Hanya kal make ditampik atuh, make ditolak, teu ditarima ku manehanna. Cacak lamun ditarima mah meureun ayeuna teh aya citaheun, aya puntanganeun, moal susah nitah, moal bingung tadah tuduh, moal keueung cuang cieung.
1: Duh. Aduh. Nah, bet aya-aya bae atuh. Mun bareto daek dibarengan ku para emban. Meureun moal kieu-kieu teuing. Istuning hirup nu

0: pong meureun kudu ngudar heula pasangan tina cangkengna. Tuluy turun mapai tarage, geus turun teh nyoko taropong ka handap, naek deui kana luhur angon, masangkeun deui parabot ninun da kagok hanca. Ari teu dicokot kumaha deui, da hayang buru-buru rengse keur memujehna kagok. Tungtungna kitu salaki lain da sagala hoream, awak lalungse sirah lalanjung.
1: Ya kudu kumaha atuh kuring teh ieu teh, kudu kumaha kuring teh ieu teh, kudu kumaha. Duh.
0: Dayang Sumbi humandeuar, dua leungeunna dikatukangkeun, dampalna ditekenkeun kana palupuh. Sirah rada ngadang heak, terus ngalempengkeun cangkeng anu geus cangkeul balas diuk bari ninun. Keur kitu teh liwir angin leuweung mimiti datang deui, puguh we matak nikmat karasana. Lantaran keur sakitu bayeung yangna geus keur sakitu hareudangna, keur sakitu nahnaena bet datang angin anu mepene. Beki hoream lumampah, beki seungah ngudaran alat ninun, beki sungkan nyokot taropong. Atuh leng ngalamun lila-lila kawasan teu sadar betpok ngomong, teu dipikir heula pibalukareunana. Dayang Sumbi teh rasa maneh di tempat hara-haraeun eueuh batur, istuning jero leuweung tutupan atuh eueuh manusa hiji-hiji acan, da puguh leuweung anu dijaga atuh, istuning leuweung geledegan anu aya iwalti sato-sato leuweung jeung tangkal kai anu rajeg garede jaranggotan. Eueuh jelema sejen iwalti manehna sorangan.
1: Aduh, kudu kumaha aya aing pilakueun dina kaayaan kieu. Lamun tema aya anu bela satia nu nyodorkeun toropong ayeuna ka dieu kana luhur anggon, mana temen bungahna hati aing ieu teh.
0: Kitu pokna terus tangah bari peureum ngararasakeun nikmatna tiupan angin anu ngahiliwir, pok deui nuluykeun omonganna. Teu karasa Dayang Sumbi teh bari setengah sadar setengah henteu.
1: Mun teh mah aya anu nyodorkeun taropong ti handap ka ieu luhur anggon, lamun teh mah lalaki rek dijeun salaki ku aing. Lamun lalaki rek dijeun salaki, lamun awewe rek diaku dulur pat ku hinis, sama pahit sama manis moal weleh babarengan.
0: Kitu kecap Dayang Sumbi, hiji kecap anu moal pisah dipulung deui sabab kacida hesena eta teh kecap teh. Hiliwir angin beki tarik, dang daunan ting aroyag seah ngaguruh kawas anu miru nyaksian kana ucapan Dayang Sumbi anu karek kedal harita. Manuk recet di sarada, surili pating jererit, monyet gandeng ting karoek patemalan. Kocapkeun si Tumang ngarupakeun anjing, anjing anu aya di leuweung, anjing hideung jangkung gede hideung meles anu harita keur ngaredeuhkeun kacape di kolong eta saung. Puguh ngaradak curinghak atuh, tangah bari molohok, napasna beuki ngahegak, sorot panon bangun bunga si Tumang teh. Lamun cara manusa mah si Tumang teh surak bakat ku bunga, lantaran ngadenge janji Dayang Sumbi anu luar biasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang,
4: tuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha Bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
4: Ya, tos ke mana-mana.
3: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
4: Iya, wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung.

0: apal jeung ieu gitu.
1: Mohon, berarti bapak teh tos laminya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
0: Kitu jeung kitu eh. Mangukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, gitu. Mohon.
0: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
0: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu. Lambung nyaeta apa propolis nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu meser ta sabotol
1: iya gitu.
0: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam aya nama mam ge kersa gitu makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu berkat apa propolis
1: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi si alfa propolis.
2: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa wae. Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh kitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
0: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
0: Jadi teh pal
1: bae gitu. Kawitan mah.
0: Kawitan lain. Nama alhamdulillah gitu.
1: Mohon tersakta sakinta
0: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis eta sabaraha dinten, Pak?
0: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
0: Nya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
0: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
0: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanna. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
0: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
0: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya. Barang
5: pakai
6: obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah nggak cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Empat hari
5: udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obatnya kan tes maen nih.
5: Iya.
6: Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
6: ya,
5: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Iya.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
8: Radio Peace FM.
9: Peace Radio
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: diocapkeun. Si Tumang ngarupakeun anjing, anjing anu aya di leuweung, anjing hideung, jangkung gede, hideung meles, anu harita keur ngareudeuhkeun kacape di kolong eta saung. Puguh ngaradak curinghak atuh. Tangah bari molohok, napasna beuki ngahegak. Sorot panon bangun bunga si Tumang teh. Lamun cara manusia mah si Tumang teh surak bakat ku bunga. Lantaran ngadenge janji Dayang Sumbi anu luar biasa. Lisan anu matih ngandung harti. Kieu meureun mun cara jelema mah ngomong si Tumang teh.
1: Aduh, lakadalah eta janji putri. Teu salah kitu. Cenah lamun lalaki baris jadi salaki. Lamun awewe baris jadi pibaturun hirup jadi dulur. Aing ngarupakeun anjing. Aing teh lalaki anjing jaru. Luar biasa eta putri. Teu salah kidunya. Aduh. Sedengken pan ari putri mah nyariosna oge meureunan bakal mati. Sacidah metu saucap nyata. Eta janji tah, janji kana dirina.
0: Kitu lamun cara jelema mah, lamun bisa ngomong eta si Tumang teh. Atujung nangtung terus tangah ka pelebah lawang saung. Cegu, cegu ngagogog. Buntutna kupat kepot, saolah-olah hayang nyarita. Yen si Tumang sanggup nyumponan pamenta Dayang Sumbi. Ari Dayang Sumbi teu ngarti kana bahasa anjing. Teu nyaho kana maksud omongan sato. Jongjon we Dayang Sumbi teh ngararasakeun hiliwirna angin leutik satengah teu sadar kana naon-naon anu geus diucapkeunana. Atuh teu mirosea ka si Tumang nu disada ka cida sumangetna lantaran sanggup ngajalankeun pamenta Dayang Sumbi. Cegu, cegu, gugek, gugok, gugok, terus ngajegugan harita teh anjing teh. Si Tumang disada beki tarik, buntut na kupat kepot, geus kitu huluna tungkul, irungna ungas ingus ngadeketan taropong. Cegu, cegu, si Tumang ngagogogan deui.
1: Ah, lakadalah ieu geningan taropong nanti jauh. Ukur melepas murak terluhur saung. Aduh, ieu meureun dimaksud ku putri teh.
0: Tapi ayeuna mah bari melong kana taropong si Tumang teh. Geus deket gep digegel, jep jempe, gajreng luncat kana golorog, kalacat mancat, srong kagigireun Dayang Sumbi. Anu masih keneh ngadayag dag bangun tumanina. Barang red kalawang preh aya anjing cumagug, anjing gerejangkung, anjing hideung. Dina sungutna aya teropong digegel, tebeg Dayang Sumbi ngarenjag sateker kebeg. Reuwas anu taepa badanna. Sajongjongan mah colohok mangkadu, rarasaan teu paruguh. Asa dina pangimpian, apan di jero leuweung. Aya di leuweung mah moal mungkin aya anjing, anjing lemur. Jika si Tumang lamun ajag mah kaharti ajag serigala nu jiga anjing teh aya di leuweung teh. Tapi imapan anjing kampung si Tumang warnana hideung meles tapi gede jangkung. Dina hatena tumanya, aduh ieu anjing dagna naon losot ka dieu. Duh, make aya anjing. Heran apan teu ngadenge aya anjing di dieu teh. Kadengena suarana wungkul tadi oge. Kitu gerentesna, tapi ras inget kana ucapanana, gebeg lenyap hatena lumenyap. Dumadakan awak dari leuleus satulang sandi. Sedih nu taya papadana. Kakara sadar ayeuna ucapanana anu geus kedal, mustahil lamun bisa ditarik deui. Barang geus karasa pisan yen dirina anu salah, gagabah dina nyarita. Koceak Dayang Sumbi ngecerit maratan langit, ngoceak maratan mega. Rup mengpunan penget ku dampal degena.
2: Gusti, ya Allah, ya Allah anu agung, Gusti. Aduh. Aing salah ucap. Salah ucap, Gusti. Anu agung.
0: Bluk nyuuh kana lahunan. Pasangan parabot ninun geus teu dipirosea diukna asa teu napak bumi alam asa tungkep dumadakan ceulina asa ngakuruh. Harita teh rebuan sora asa ngumpul dina ceuli, perbawana mata klieur katorekan, lenglengan asa rek disakalikeun. Ari situ mangadeukeutan kadenge napasna kerep ngahegak bangun anu cape. Situ mang beuki deukeut, matana molohok kana beungeut dayang Sumbi, saolah-olah laporan yen manehna anu sanggup nyumponan pamenta dayang Sumbi. Malum anjing atuh, clik taropong kana lahunan. Dayang Sumbi teu wani nampanan, koceak ngajerit deui, nungkupan beungeut beuki tarik ti berket, haok nyarekan ka anjing.
2: He, anjing kurang ajar sia, teu suka, teu sudi. Halik sia anjing. Halik nyingkir sia. Aing mah teu suka narima taropong. Henteu. Teu suka sia anjing. Hayo mantong sia. Mantong. Ini sia anjing. Ini.
0: Dayang Sumbi kawas anu kasurupan, jejeritan kokoceakan, ngusir si Tumang anu geus aya jejirnana. Tapi si Tumang keukeuh. Manehna ngarasa yen boga hak pikeun nagih janji, nagih ucapan anu geus kedal tina lisan Dayang Sumbi. Manehna anu pangheulana ngadenge, manehna anu sanggup nyumponan pamentana. Nya manehna anu boga hak nagih janjina, hayang ngabuktikeun ucapan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi beki gugup, sakujura badan ngagidir kaduhung sedih jeung sieun, amek ngagulung ngajadi hiji ret ka si Tumang. Anjing teh teu daek init kalah ka ngagogog jegug-jegugan, letahna ngelel ka bina-bina bari melong ka Dayang Sumbi. Jegug guluku matana molotot, letahna ngelel. Dayang Sumbi beki amek beki gugup, haok nyentak deui.
2: Harik sia anjing. Mantong. Tong deket-deket ka aing. Harik sia. Nyingkah. Gusti nu agung. Harik sia anjing, harik.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi, tapi si Tumang teu daek ingkah wae. Buntutna kalah beuki kupat kepot. Dayang Sumbi gergeteun, hulu angen seueul, sirah lieur, huntu kekerot, panon molotot. Akhirna Dayang Sumbi beak ka sabaranana. Hop kana barera diheumbatkeun. Hiu. Koleang. Barera dek ngababuk anjing, tapi teu keuna. Cekuk. Si Tumang terus ngagogog bari cungcat cingcet nyingkahan panengel. Kedaek init kalah muih bangun anu penasaran. Mun manusa mah meureun bakal nyarita kieu.
1: Hei Dayang Sumbi.
0: Nah atuh.
2: Harik sia kurang ajar. Init sia anjing. Init.
0: Nah atuh anjeun jerit janggi.
2: Ini sia.
0: Teu keuna.
1: Yeuh Dayang Sumbi. Naha anjeun jerit janggi? Bedah kuring ngarupakeun anjing. Mangrupa anjing. Tibiasa kitu. Janggi anjeun kudu tetep kudu tepat. Ulah jalir anjeun. Mana buktina ucapan anjeun tadi? Kaula rek nagih janji sabab kaula geus nyumponan paminta anjeun.
0: Kitu pantesna da geuning si Tumang teh teu daek nyingkah. kalah muih bari ngagogogan. Buntut na kupat kepot, sorot panon bangun anu geus teu sabar. Ari Dayang Sumi beki gugup teu puguh rasa, tanaga beki leuseuh, barera asa beurat, asa hese diheumatkeunana. Tungtungna Dayang Sumi lungse, panon caninak-nak pok ngomong bakat ku jengkel.
2: Anjing kasebelan teh sia. Nah sia teh eueuh teuing kasieun, sia teh kurang ajar. Nah tuh, nambet ngajadog wae di dieu. Daing mah teu ngonang. Halik nyingka masih jauh. Ulah deket-deket ka aing. Halik, halik si anjing, halik.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi. Terus kukulutus nitah nyingkah ka si Tumang, tapi si Tumang tetep naken teu daek init atuh harita teh.
3: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaberangan karangan Kiliksa bagian ka-21 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Awil saken kawon tenang sawarga manio. Bawur tening pagelaran Jawi karaton Mersukona yang otipati jagat natayo Batara Guru iki sampun tening setinya binatura talengah ing dampar genta pinalipit ing sosok sari nenggana waretna lemek pamut prang wedani ginanda wida jebat kasturilan sinebaran sari-sari temakan bian Batara Indra pingkalih Batara Wisnu dua Batara ingkang sampun wonten empat gelaran Jawi tungkul kamari kelut dan nyembah narimang sabda

0: yang turkang pinutur gentrak kang cinarita. Lis kang kapiwarti enggal anu kacarios nyawiosakeun kawontenan sawarga maniloka di pagelaran jawi kraton Mercukona. Yang otipati Jagatnata Yubatara Guru saiki sampun remagan kian Batara Indra kaping kalih Batara Wisnu. Ia dua batara sami tungkul kamari keludak nyemah narimang sabda ajrih ningali pangkonan Sang Nalendra. Undirangan dikak yang otipati Jagatnata lili kedih atra pertela. Indra anak ama anu payus dipiagul jeung dipiris ku ama oge Wisnu coba kadieu ka kareup liukna.
1: Ulam tepi nodama putra Batara Indra nampi dateng pembagi pangresa Rama Dewaji kalayan nyuk semangga ngahaturkeun semahong arcana maya. Semah putra ayah nida dampa sampean pangersa Ramad Dewaji.
0: Ujas tuti hidup tak prima dening tangan lor kiwat dengan simpen pelungi hati pun dihimas takaraden.
1: Ulam. Kalih na perkaris pemilan tentua dari kalau putan muga hula kia malu.
0: Kolot naon ngarana lamun teu bisa ngamaklum kana kasalahan nu jadi anak urang saling malume jeung Amaraden.
1: Malam ping tiga purwa Rama Dewaji kresahan di malam dateng putra Batara Indra wonten kresakan punapa cilaranipun boten enten malikang diajing-ajing siang pun galu kejari timalan sedapan jingan.
0: Syukur bagja hidup tapi kehela.
1: Malam
0: Wisnu kadir anak ama
1: di kapayun
0: kalanun Rama Dewaji tepi nodama putra Batara Wisnu nampi dateng pembagi kalayan unyuk sumanga ngakaturakeun semah kong arcana maya semah putra ini dampa sampean pangersa Rama Dewaji hidup Batara Wisnu ulanun kula ujaring muhta krima tening tangan loro kiwat dengan simpun punyati pundihing mastaka di malam kalihna perkaris bok milih putra dinas selamating ayak di pagelaran milih kirang tata titi duga priyoga panata celogok mugawe pangerserama Dewaji ulah kirang malu saling malum cu aya pikir saeunaon atuh tansah ajeng-ajeng Rama Dewaji
1: di malam aya pikir saeunaon.
0: Ieu sategesna pangna dicalukan dina waktu ayeuna lain mangsa disaur lain waktu diangkir lain wancina memang saperkara mah amati maksad negerakeun rasa kasono
1: di malam.
0: Di malam pangersa kaduana amat negerakin rasa syukur kakresana dat gusti anu kagungan sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib naon anu dipunut tetelak bakal dikabul naon anu dipentak tetelak bakal laksana asa temen tanwane bakal tinekananana
1: nih
0: tur tak dibarengan ku ikhtiarna.
1: Imalan.
0: Imalan Rama Dewaji. Tak katilu perkara. Nyaeta ngeunaan. Kajadian di sawarga maniloka. Kuhal eta menta supaya. Laporanana tianjin naha kumaha hasilna. Pikeun ngungkulan kawah sandra di muka ulah nepi kajadi ngebeledug. Dayakin geningan. Di sawarga maniloka teh di masing-masing daerah geus goyang deui kulini nanakeun kawah sandra di muka dek bitu deui coba mentas supaya laporan ngeunaan ieu kajadian kumaha ikhtiar araranjin sarea
1: anu mah paralun maklum kasuhun ninggali nuli pamriha pun tenan wi teda. Kalayan yang akan bubat pangayun timang teraju abad enteng adi sirap pancingan drama dewaji. Hasil ikhtiar putra miwah para sadrik sadaya. Kakidula puru kawetan te ayak kakaler oleh kakulon lowong bujing hingga ayak katerangan anu bulut tegepeng-gepeng acan malari. Malihan para dewa ahli-ahli neropong bumi sadaya nauge te ayak anu tiasa. Kumpulan kana iye. Kawasan dari muka badai ngabeldu. Sadayana istilahna poekeun muga-muga wae. Rahmat dewaji dina waktu aina masihan katerangan. Putra persanten. Moa patos-patos rahmat dewaji. Jadi ratu ning triloka upami teu disarengan kurasa kawaspadaan sareng kapermana dalam.
0: Siangakeun rahmat dewaji. Percanten ka rahmat dewaji. Anu parantos pinuh pangalaman. Putra parantos titiasa ngungkulan ikhtiar kedah kumaha carana. Itu kaulanun
1: Wisnu.
0: Kaulanun ama nyangakeun sadaya daya.
1: Nyangakeun sadaya daya.
0: Atuh da moal kapang.
1: Panginten atuh.
0: Margi. Sabab neanganana ge da ulah ngalengkah. Initna oge kudu bari cicing. Sategesna amat teh saminggu anu geus kaliwat. Abus kasangar prangatan mujas medi erep sidakep sinekut tunggal mapteni bawa kanan catur dia. Catur nyatana opat. Dia nyatana angen-angen sir budi cita rasa. Ya amateh menang sorakan katinggalan tiga ib. Bisa ieu kawah sandra di muka moal jadi ngebeledug tapi ieu teh kudu ditumalan ku uah hidep Semar Badranaya nu aya di jagat raya Pramudita. Oh, hijar meneng. Meneng Gusti petengnya.

0: beteng penggalih Batra Indra lan Batra Wisnu. Nanging dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Kedah puas Semar Badranaya.
0: Kedah puas Semar Badranaya.
1: Bener Wisnu.
0: Haduh.
1: Waduh.
0: Sategesna uah hidup mah geus lumampah nyetar sinarada kadunya turun. Pikeun nyokot atawa ngolo uah hidup Semar Badranaya. Ngan ayeuna teh can aya laporan ting kumaha kajadina.
1: Nih, sadaya daya. Atuh abot panginten pamikitu macarana. Sedengkeun kapan uah Semar teh saperkawis raka panjenengan Ramadewa Haji. Kadua perkawis kapan uah Semar aya na di alam dunya teh kangge nyaksi atana istilahna berjuang. Nyepeng pancen pikeun nyakseni alam dunya hade sareng gorengna. Kari-kari upami kieu carana kana itu balan ku Semar Badranaya. Nah kinten-kinten moal aya kajadian hal-hal anu teu dipikarep engke ka payuna.
0: Memang eta pamikir anjeun alus. Itu manawi ama. Ngan aya kasut
1: di malam.
0: Pikir bulak balik ku hidup dina waktu ayeuna naha ieu teh bak mening ancur sadunya jeung sawarga ku ayana kawas candre di muka ngabeledug naha mening ngorbankeun hiji.
1: Aduhnya.
0: Laras upami kitu. Naha mening korban hiji, naha mening korban kabeh. Tadina waktu ayeuna nya kapaksa we kudu make hukum tega.
1: Kedah ngangge
0: hukum tega demi kasalametan urang sarerea. Jeung deui aya hanya kana.
1: Laut.
0: Semar Badranaya teh dina waktu ayeuna teh aya nu mempertahankeun. Aing ngaranna teh Sang Hyang Dewa Brata. Malahan Semar jeung saanak-anak uah hidep dina waktu ayeuna teh geus dirawatan ku Sang Hyang Dewa Brata nyatana si Gatot Kaca anak Bima ngaku Sang Hyang Dewa Brata.
1: Waduh. Ieu tanpa izin panjenengan.
0: Tanpa izin ama eta si Gatot Kaca ngaku Sang Hyang. Malahan amat geus nyebar luaskeun sorat tanpa katinggalan gana meramoka jama-jama nu aya di dunya ti golongan naon ti bangsa naon ti pangkat kumaha. Sing saha urang jama anu bisa newak Semar Badranaya disetorkeun ka sawarga turta bisa ngelehkeun si Sang Hyang Dewa Brata tadi dinya. Jama nu aya di dunya teh bakal diganyar ku widadari jeung di mana paeh bakal diabuskeun ka sawarga maniloka.
1: Geuning
0: ayeuna teh geus narima kabeh sorat tanpa katinggalan ti ama eta manusa-manusa nu di alam dunya. Tapi yakin eueuh anu bisa ngungkulan kana kasaktianna si Sang Hyang Dewa Brata.
1: Waduh, maha atuh lapis ayeuna.
0: Tawayahna we para dewa kudu lumaku bralu mampah jigra init sampeur Batara Sambu, Batara Bayu, Batara Brahma. Imalan pangresa ulah aya nu tinggaleun malahan dewa tukang nyabut nyawa Jaksa Agung Sawarga Batara Yamadipati sampeur ngan omat ka Batara Yamadipati mah ulah dek nyarita dek nyokot Semar. Sabab Irusia
1: kakakang Yamadipati mah ulah disangemkeun yeuna telakeun bade ngabantu uah Semar.
0: Ulah
1: maha tuh
0: nya anu penting paehan heula we si Sang Hyang Dewa Brata si Gatot Kaca
1: di malam
0: sakitu sabab naon kapan Yamadipati teh putra na uah hidep kakang Semar Badranaya saorana anak ka bapa.
1: Unya
0: teu pina upami kitu sarana. Tak kuhalayin wayah nawe jung lumaku beralu mampah sampuran para dewa init anjin ka jagat raya pramudita tewak si Sang Hyang Dewa Brata. Lamun geus bisa kaungkulan si Sang Hyang Dewa Brata kakara copot uah hidup Semar Badranaya.
1: Binten iraha putra kedah lumampa?
0: Binten iraha kedah lumampa putra.
1: Ayeuna waktu anu leuwih hade, bra.
0: Tasep.
1: Amit pangresa ramadewaji. Mudah-mudahan we angsa damel saprana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jangwat terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya ieu.

0: Kuning.
1: Robih nanya.
0: Teh Perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
0: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
0: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya teu sarengna tuur.
1: Ibu nas teh atau seep sabaraha botol, Bu?
0: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji
0: kedua, alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya.
0: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
0: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sasihatna saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
0: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleu deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Bu.
0: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Bu?
0: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar Bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: Pak
4: ya.
5: Iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio

0: banglus perlampahipun para juata mara sangat juata para ulumanten bayar baya ingkang semediatu menak ing klajang tengah pakan yang kalak sang hiang dewa berata nyatana Raden Gatot Kaca anu dina waktus eta kairing Batara Yama Dipati Dewa Tisawarga tukang nyabut nyawa anu dina waktus eta lumampah di awang-awang kantos awinusi tengkali kingkang natawa kocapa kocapa untening marga sopana
1: marga?
0: Marga iku jalan
1: sopana,
0: sopana alas pringgan dengan salah ayak iji jajaka kakasihna Bambang Jaya Sentika lumaku maksad menuju sawarga Maniloka nepangan siang hiang otipati anu tina waktus iya jajaka Bambang Jaya Sentika tenujuh kausku ilmu lapar kupanga bisa nyatana nuju ngalalana milarian ilmu pigesanin mulang kana asalna mulih kana kejatina jauh tina rasa kaporangang tina rasa kariwang lumampah iya Bambang Jaya Sentika sawarga wong sawarga Pak Ralun sawati kajauhan kampura tikangangan meninggalik tuka pabrik tika tebikan awal paksa tebikus kamahasang tiang utipan.

tinirak ingkang kena setengah king margi. Dan nerak ingkang kena setengah king margi. Satu

0: Jaya Sentikanu Lumampah Iwari ayat dinas satengah kinyalas pinggan dengan salah
1: Unilah ngandika
0: Nyaan geningih kanikmatan bilungan sakit genah Komo ditemaku hiliwirna angin gunung anu sakit nebak kakaula Nyecepti iskarasana Komo nempo kaendahanana itu cai curcor dina gawir-gawir ditemaku sora manuk anu ricit marga satwa asawa aska tempona atuh manusa naon ngaranak lamun teu bisa ngarasakeun kanikmatanana kagungan Gusti istilahna teu tumarima lamun manusa

0: diitung mah entong boro hingga ti taun ka taun ti bulan ka bulan dalah ti poe ka poe oge ti menit ka menit geus teu kaitung kanikmatan Gusti anu karasa ku kaula. Ngan asal bar nempo gunung belah ditu mah tu bet gunul kitu. Jiga nawae ditaluaran ku monyet jigana.
1: Den. Nya monyet bisa nuaran tanggal kai ah.
0: Kumaha?
1: Nya monyet bisa nuar tanggal kai asa model teuing.
0: Nah, saha bisa anu bisa nuaran tanggal kai?
1: Nah, jalmi atuh.
0: Oh, jelema.
1: Mohon
0: manya jelema teh nyaho di aturan.
1: Nah, nya.
0: Da anu teh nyaho di aturan mah lintang ti monyet.
1: Oh, nah, aturan kumaha?
0: Aduh. Lebar temenan. Nah, lamun dilestarikeun itu alam anu sakitu. Gunulna nepi ka diruksak lingkungan teh. Ai sakuruna bari ditingkatkeun. Sabab eta mangrupakeun hiji iman keneh ka pangeran lamun daek nepi ka perbah kitu. Paralun kawate Mahadewa. Maksad dedeheus ka Sang Hyang Otipati kaula teh aya hal nyatana aya hiji ilmu. Ieu ilmu teh dawuhanana pangeran anu geus ditulis di manusa tapi ku kaula can kaharti. Muga-muga we Mahadewa cing tiasa ngawaler da puguh aya nanyakeun ka jelema nu aya di dunya mah. Henteu ari kabeh mah ngan sabagian. Ngan ukur diantara na nanyakeun kawiku teu bisa ngajawab. Lapur ka panita teu bisaeun karesi nya kitu. Aduh. Sugan Mahadewa tiasa nuduhkeun kana jalan lempeng ka kaula dina waktu ayeuna. Sabab yakin dewa mah tukang nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajetkan titilum ngahudangkan kanu labuh merek kanu raya. Lir penra. Barang Bambang Jaya sentikan nuju aya dina satengahing lamunan. Sapratane pun para dewa kalu mampah aya di satengahing geganawi ati.

Lain antep pun lamun kia salah nama yang banyak. Kersak yang tumampara. Para dewa sadayana teaya anu mangapulia hingga bubar katauran. Kuhal eta Batara Indrana jeung lumpat di kasawarga maniloka laporan kakiang Otipati Batara Guru. Sakedet netra watek wantos Batara Guru duduwong samanea. Watek wantos duwur emu jemar penalar sugih pangarti. Nyatanipun Batara Guru lumaku ti kraton Kimawat menuju ha jagat raya Pramudita saiki sampun temekan. Datang nira tangga teman.

0: Jelmana Indra Timolon Iu Menawi.
1: Aduh. Tepi noda mengakaturkan ribu nuhun laksa ketika bingahkan geningan yaitu maka sang hiang otipati. Memang katingal ayat ciri na panangan anak opat. Satria kaulanun kula anjin sahangaran kaulate Bambang Jaya Sentika urang mana kaulanun urang mana anu mawi kaulate tepuguh padumukan ari kitu rek ka mana aya taroskeun we ka salira nuhun kersa sumping bieuna kaula bade ka itu
0: itu kita tadi ya mah nanyakeun naon
1: saperkawis kaula teh menak katerangan anu kieu unggalna ieu teh katerangan teh dawuhanana pangeran
0: umaha dawuhanana
1: umat kami bakal jadi sembaraha golongan ngan anu katarimaku kami hiji. Jadi kaula teh bingung nah golongan anu mana anu bakal katarima teh ieu teh.
0: Kadua
1: nyatana dek naroskeun ai jelema nu iman jeung nu takwa anu kumaha?
0: Katilu
1: bade naroskeun ari iman sareng takwa naon hartosna?
0: Anjeun hayang bisa kajawab pertanyaan eta.
1: Nu mawi kaula teh.
0: Lamun anjeun hayang kajawab pertanyaan eta kudu aya syaratna.
1: Naon syaratna?
0: Syaratna teh lamun anjeun geus bisa nyangkalak si Sang Hyang Dewa Brata eta anjeun bakal kajawab pertanyaan.
1: Sang Hyang Dewa Brata
0: nya
1: anu kudu dicangkalak ku kaula teh.
0: Bener.
1: Lamun kaula bisa nyangkalak eta
0: bisa kajawab pertanyaan.
1: Moal jalir janji?
0: Moal.
1: Moal sulaya tidak carita?
0: Moal.
1: Upami anjin lancalin siluncat pulang udar tidak tali gadang?
0: Piraku da kaula teh batara turtak yang otipati.
1: Oh gitu?
0: Salah.
1: Urang mana eta Sang Hyang Dewa Brata?
0: Urang melajang tengah ngaran asli nama Gatot Kaca.
1: Oh eta teh?
0: Iya.
1: Yakin anjin bakal tiasa ngawaler?
0: Bakal
1: upami panantos kacangkalak eta
0: bener
1: tepina dina waktu eta kaula bakal ngalaksanakeun heula eta tapi awas lamun teu tiasa ngawaler
0: sok sakitu kasimpulan
1: amit
0: berlalu mampah. Nah, wayahna we kulantaran anjeun sakitu pasiksa kabeh para dewa ulah waka ini teun we urang tempokeun eta kajauhkan eta Sang Hyang Jaya Sentika anu lain lumayan pangawasana sakitu
2: imalan
0: ayo lumaku Indra.

kuaya na di amu kubambang gaya sentika. Hatu waspada na batara guru dina waktu seta. Nya eta nugaskin kayu bambang gaya sentika. Pikin yang kalak sang kiang dewa berata. Mampah na Bambang Jaya Sentika jauh tina rasa kaparu angang tina rasa kariwang tebih tina marga ning karisi istu ning husu kuayana haus na ku ilmu lapar na ku pangabisa watak wantos jajaka anu tina waktus ayina maksad newak sang hiang dewa berata anu teu aya karingrangna. Bangus lampahna Bambang Jaya Sentika anu menuju ka melajang tengah maksad yang kalak sang hiang dewa berata. Kautusku sang hiang Otipati Wirek bakal diwaler pertarosanana. Lampah naeta kacarios di melajang tengah sang hiang dewa berata disarengan kedua pawongan astra jingga sareng dawala anu kalarsan binten ayeuna.

Wirih baka diabuskeun ka sawarga jeung baka dikawinkeun ka widadari ku dewa. Nanging dina waktos ayeuna ngan ukur jadi lamunan para raja nu ti luar nagara kedah kumaha carana. Anu dina waktos ieu Sang Hyang Dewa Brata watek wantos duduwung samanea sampun tutas tining didikan rohani lan jasmani. Nyepek soder merakni bing sosoderan tinak kendinganipun bendrong lagi.

0: Pak?
1: Bapak Dadang, Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
0: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
0: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
1: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
0: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat langsung gitu.
0: Pada Dadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihanan wae udah kasih ke Bapak.
1: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geuning ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
0: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
1: Abi 50-an, Pak.
0: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
1: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
0: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
1: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
0: Pak Dadang, uninga ti manten, Pak, jamu tetes alfa propolis?
1: Aik kawitna mah abi ge kirang percanten nya, Pak, mung rarencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
0: Alhamdulillah.
1: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
0: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
1: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaralehnya Pak, ngagaleh lah.
0: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Artinya Pak, mudah-mudahan saat
1: amin, amin, mohon.
0: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan
5: kabur ya?
4: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin. Gitu. Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini
6: di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis.

0: Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM
2: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Astra Jingga Dawala.
4: Wan, abdi.
3: Ulah jauh tingki kaula Dawala. Sabab yakin. Yeuh bapa maneh hang diancam. Ayeuna eueuh bapa maneh, aya maneh anakna bisi maneh kabunguhan ku jelema-jelema anu ngahajaba ka menta bapa maneh.
5: Yang? Kabeneran sasih poe ieu teh teh. Di kamari ti mangkukna mana da murudu sema-sema nu rek menta bapa. Disumputkeun ku juragan Anom Sang Hyang Dewa Brata nganteng di mana disumputkeun anak da puguh dewek teh nyaho. Jeung ingat kami lemur ka mah eteh nyisin kumaha onamen ye aing mah.
3: Ye asa juga.

0: 喝酒。
1: 喂。
0: 啊。小哥的娃。
1: 哎呀，帮你收看。
0: 牛红娘。Bingung itu mikiran hirup dewek nepi kaki wari.
1: Ada situ kumaha kan bingungna.
0: Jelema-jelema eung apoe daratang ka dieu eung apoe dewek gelut ti dieu. Oh, gelut sia teh anu maksa we menta bapa dewek. Make jalan kasar. Nya aku dek teh ku kasar deui we, da kumaha atuh. Itu juragan anu Gatut Gacangang kena Sang Hyang teh Kenging Widi Pandawa. Tuh, teu sakawenang-wenang da puguh di widian ku Panawa ku Gusti Yudhistira, ku Juragan Agung Bima, ku Pangawulaan Dipati Arjuna, ku Juragan Nakula Sadewa anu inda waktos ieu Panawa teh nuju mujas medi di masing-masing daerahna supaya ieu jelema-jelema nu daya di dunya ulah nepi ka kabodo teh nyok kasamaran tingali, ulah kabita ku barang jiga jeung beja. Nepi ka istilah nama linglung suntad salonto jelema teh. Wayana munang kana meramo ti dewa cenah bakal dibere ganyaran lamun bisa menangkeun Semar Badranaya. Bari padahal euing teh boro raja-raja nulian. Sanajan heuh dewek oge dewek hiji rakyat anakna turta dewek ti anak Semar. Teu apa naha diperbah mana disumputkeunana bapa ku juragan Sang Hyang. Ih, cekik jurig ya. Wah, bingung we. Ya. Sing geureun heula geureun heula geureun heula euy. Ah. Oh, tuh bebersih ti urang pan sambil hiburan.
1: Tapi nya kan.
0: Oh. Kumaha we cu hiburan mah pan?
1: Hiburan akan.
0: Iya. Sabab kabersihan eta sabagian tina iman. Kabersihan teh nya eta pangkalna kasetanan, ai kasehatan. Oh. Oke, oke. Yo. Oh, ai dewek sok balelol wae ngomong teh henteu disedikili heula. Ha? Disedikili.
1: Disedikili heula tuh.
0: Oh, teh eta sikidili.
2: Siapa?
0: Lah, nya siapa bilang macam ini? Wan?
1: Bang?
0: Lain lamun diudak ku kenyataan ini waktu ayeuna jelema-jelema.
1: Kumaha gitu, Kang?
0: Hah?
1: Kumaha ayeuna jaman kibari?
0: Oh, susah ku naon jelema bari padahal da puguh ngusahakeun oge intang ti urang teh keur ngeusian eusi beuteung. Oh, sugan jelema teh sapoe dahar teh 3 jublag eueuh.
1: Atuh aya.
0: Atuhnya hanya oye tak kaget ku raja-raja deuk manepi ka hayang leuwih untungna. Padahal jadi raja oge geus senang naha ayeuna nepi ka neangan di kauntungan nya teh hayang diabuskeun ka sawarga jeung hayang dikawinkeun ka widadari. Hayang aya leuwihna teuing mikiran jelema mode kiwari. Geus bingung deh kan dieu. Oh, cemahna mah kitu we. Nepi ka dordar jeung baraya. Ku dewek diteangan pi duluureun ieu mah nepi ka diteangan pi musuheun. Maka leungit pencakaki jelas. Baraya bakal ilang dulur bakal lapur cemahna we musuh jeung lawan. Helas, oh paedahna mun lamun kitu carana. Nu matak dewek mah ah. Sanajan bari jeung hirup sangsara. Yang penting kita itu harus mencari kesenangan untuk ngabuahkeun sawarga di poe akhir.
1: Tuh. Kang.
0: Tapi rata-rata jelema ayeuna mah neangan kasenanganna keur ngabuahkeun neraka di poe akhir. Tuh. Iya. Jadi manusia model kiwari henteu kabeh mangan sabagian gitu. Neangan kasenanganna teh nya eta di atas penderitaan orang lain. Kurang kumaha dewek menderita dina waktu ayeuna ku aya nu jadi bapa di penta. Heuh da dewek teh jelema sanajan bari jeung kieu. Pikir sama anda Pek anak we nu mikir teh geus mah Ewan mah encong.
1: Oh,
0: nya na.
3: Oh, intelek itu ngomongna lah.
0: Hah?
3: Jadi intelek.
0: Wah, coba napit cek mah.
3: Hah? Bonapit teh naon?
0: Ih, mun teh bonapit, bonapit acan maneh mah.
3: Naon atuh bonapit
0: teh? Lagi nulis beleguk.
1: Ari
0: odorono naon sakang? Hah?
1: Odorono.
0: Wes siga ning ah. Oh, kuda iklan ieu teh.
1: Maka jeung bonapit teh.
0: Hah?
1: Maka jeung bonapit.
0: Lain ai.
1: Naon?
0: Saha si nenek teh hiburan teh?
1: Si nenek?
0: Oh.
1: Ari akang mun pas kakarawa ya teh teu pangéwang poé teh. Neni Hayati.
0: Hah?
1: Neni Hayati.
0: Neni Hayati.
1: Nya meni.
0: Oh, eta Neni Hayati teh.
1: Naon anana kursiner?
0: Waduh geulis euy.
1: Nya geulis teh awé we geulis mah.
0: Oh. Uga salaki teh.
1: Rana.
0: Hah?
1: Rana.
0: Rana.
1: Nya.
0: Asik anyir. Hayo Rana euy. Nen, bener mana Rana Neni? Neni? Nen? Hello sayang, Neni? Bener mana Rana Nin? Kurang ajar sia. Moal pati-pati salaki maneh nyerahkeun lamun maneh balik galakuan mun.
3: Kitu we teh ditembalan.
0: Mana kitu ge meureun maneh mana diserahkeun ge teu balik nya. Wala nu matak Neni, dengekeun ku maneh Neni. Di mana urang boga salaki, salaki dek ini digawe geuwat sadiakeun sapatuna, bajuna, kaos kakina, karepusna. Kudu kumpli salaki, salaki memang ini tanya heula ku urang, pap lamun papap. Bade mam heula, bade bobo heula. Tuh. Eta kewajiban pamajikan kan diri salaki. Ayeuna lamun salaki balik digawe jam sakitu yeuh geuwat ku urang. Kumaha mistina geuwat maneh mandi. Dangdan dipensetip shadow. Sipat secekar kebek. Sugan 3 senti. Wae wadakilnya pipi. Yo. Kelet. Sebrot. Kubaygon. Belegung. Naon sababna jadi beger maneh jeung kagelisan maneh teh keur nyampakeun jadi salaki. Lain keur umum. Lain keur batur. Tuh. Oh. Kecamatan gede pake. Tuh cudel oge kecu. Nuh macak dimana orang datang salaki ya nen dengeku nen mesti cabok baing. Salaki datang ya gewa sampakin ku senyum anu ngai gelenyu. Tuh. Datang salaki samut lengena cokot pada cium. Tuh. Selamat datang papap. Panglaananeun kancingna kurang bisi kesang bolokot sesutan ku sapu tangan. Tuh. Laan celanana, celana panjang. Laan sepatu, tuh kabeh laan. Cenah mani. Tuh, terus jual ke toko. Sabaraha payuna salaki maneh? Wah, kawinnya ku aingnya, Den. Oh. Wah, dik dimanfaatkeun ku aing. Oh. Ha? Manfaatkeun eh, cuy, sugane boga salaki ka dewek mah bener hirupna.
3: Batur pada ngantep.
0: Jeung ku batur pada ngantep jadi randa meuning ku dewek aya urang manfaatkeun. Oh, sugan-sugan bisa payu ka cuka-coko. Tuh. Kuat rencem boga salaki ka dewek mah. Rencemna. Ku didikan jeung atikan. Oh, kewajiban salaki mah mapatahan kalau jadi pamajikan anak eta kewajiban toh.
3: Lain
0: rencem kumpang kebuk lah. Lain rencem kumpang kebuk wae mah. Nen. Oh, mun teu nemalan oh, sadis. Acuh lah. Luhung lamun geulis mah sakitu nong-nong ge. Oh.
4: cepot yuk gitu nyarekan.
0: Nyaho, oh, cuma ceritanya kita tadi jempol ngahenen hees nco. Cerekan ngelawan. Cerekan ngelawan, tak eta awe goreng cecapek dia.
4: Loh, memangnya nanti mau kaset nih, seperti
0: nah, nah, dewek mau serai lagi gus nyaho, gus bukti kia goreng pacot.
4: Benget, tiga tomat buruk, boleh ger.
0: Kobat, iya, iya, iya. Itu si neni, nepi kaki cu.
4: Ay, eta irung putih, ya, tetan nih.
0: Haladim. Maknya ayah kucing malah ngobleguk. Wah, kemana karep macam-macam nenek dicekek waing, kira.
4: Ayah tahu untuk permen, akang.
0: Kalau di maknya permen tebeak-beak waing cibahulaki, ya, wanger.
1: Ini permen, tuang.
0: Mana waing ngomong. Ini ayah permen menituas, dia ngobrol terak.
1: Panucu, ya.
0: Macam cuma harian si nenek itu tak campelak dia.
1: Sama bisa usaha.
0: Oh, rasa mana bisa usaha, nuh, nuh. Sadis.
3: Atas salah ke sini nampar areot wae kan.
0: Oh. Entong hayang.

0: Halalim, halalim aja. Kuminabinacoy, ini ngapal man eh. Kuminabinacoy, ngayon je. Kumbay, ngacay-ngacay ge. Da wibawaan ek mah. Oo. Kaya pangaruh kia-kia ge dek mah.
1: Matakding lain ke rumah, ya kan?
0: Wah, ayin nga.
1: Mungali wat akang ding lain.
0: Wan.
1: Hah?
0: Hiburan siya ah.
1: Hiburan?
0: Oo.
1: Mga to, pwede hiburan naon akang.
0: Ha?
1: Hiburan naon ka pala yun ah.
0: Hiburan mo biasa eh naon eh. Kasi dawala ka diya sa gedung.
1: Mga akang ngeram.
0: Ngahibur ka siya at yung bapa pupulihin ng uwo. Oo.
1: Bel.
0: Ha?
1: Ito mo bel yung hiburan doon.
0: Naon?
1: Ya di sahur tuh.
0: Usaha?
1: Tuh, ku akak.
0: Dek ayah naon sana?
1: Tuh, kakek kan kayak cuma badan rumah kemarin. Ya. Tuhan kata lantahan hukum, wahaya, bimah.
0: Selamat pagi.
1: Iya, malam selamat pagi, akang.
0: Salah gue, sana.
1: Ayah pangesto ini hari mah.
0: Kulat.
1: Ayah pangesto.
0: Oh, cager.
1: Iya.
0: Luhun ya.
1: Sawarna akang damang.
0: Kulat.
1: Akang damang.
0: Ya, seperti kemarin.
1: Ya, terima kuti, akang.
0: Semuhun. Empe cuma coblak wae ka dieu geus kudung. Naon? Lain euy. Urang teh sanajan bari jeung pangkat teu RT RT acan, cing ngabogaan rasa tanggung jawab urang teh kudu ningkatkeun isis kamling dina waktu ieu. Hayu kitu. Heuh sajamana tinggal isis kamling di kapan urang teh ieu teh naon cing? Waspada permana tinggal sabab bapa urang diancam. Pikirnya sama ente. Ngantep ke kolot. Ulah rek ngantep ke kolot orang bahaya. Ya, oke. Okay. Nyaon oke okay, teh ha, oke okay, terjadi. Oh, oke okay, terjadi. Ha? Oh, paingan dewek melakacang ke arah roke. Oh, kalau lo doan sih. Oh. Naik itu kumaha naon. Maksan Raka Prabu.
2: Waduh. Raka Prabu.
0: Iya Arya, iya. Ulah naon? Jadi teh urang teh. Ulah kaget. Pangadicarukan ku Kakang Mas. Kakana. Nya kumaha Kakana? Ieu Adinda. Dek hayang hiburan ayeuna. Teh tata dipok-dipok teh hayang hiburan aya kitu naon? Lain lagu naon anu geuna? Ha? Nga lagu naon anu geuna? Teuing? Cing, dek-dek nanyakeun ka si lain. Kahiji, nga lagu naon anu geuna? Kadua, nga lagu naon nu hese? Nga lagu nu geuna? Heuh. Nga lagu nu geuna mah lintang ti nga lagu nu mata tibra we kana hate. Alah, belegug. Ngalagu naon? Ngalagu rame dina piring. Meunah ya. Ai nu hese ngalagu naon? Nu hese. Ya cik si lain ngalagu naon? Ngalagu bardin?
2: Lain.
0: Ngalagu klasik?
2: Lain.
0: Ngalagu jaipongan?
2: Lain.
0: Ngalagu entok mulang?
2: Lain.
0: Nah ngalagu naon?
2: Ngalagu ludug.
0: Belum ya. Taubat Gusti.
1: Bener lu hese ternyata lu dianggap hiburan ku maneh nama.
0: Aya nama urang paalus-alus sisiniran hayang nyaho.
2: Iya, sejadi jeung aing.

0: Nun hartina subuh-subuh dek nginyem beas ameh teu era ku batur. Tau kena tiaka.
1: Jadi syah. Ka Sumedang tumpak Deman.
0: Terus
1: eureuna di Raja Pola.
0: Nini-nini ka rumah sakit da anakna ketabrak motor. Aki-aki mah cicinge di imah da teu nyaho da puguh rek ka pasar nininina. Eta mah teuing kumaha terus mah ka itu. Si sini lah naon teh. Oh anu penting mah rame we ingat aja. Eta mah lain si sini lah ngadongeng belegu. Heeh. Lir pendra. Barang nuju sempak ka piguyon sapratane pun aya jajak ka halumampah. Sangkiang Dewa Brata. Sangkiang Dewa Brata.
1: Saha euy?
0: Semah deui digana. Saha? Saha?
1: Eta genggerong nepi ka kitu.
0: Lain hayang teu pegat ka nya.
1: Duli genggerong-genggerong dewek.
0: Ngiring atuh teuing samni sadis. Oh, mun usia aya ka ingeh. Ulah kaget ye kaulah Sangkiang Dewa Brata.
1: Ya, laporan buru-buru,
0: Gan.
2: Ulah
0: aya tamu deui

0: mun di mana nu?
1: Duh, duka di mana?
2: Aduh, agan. Nguningakeun aya tamu kulan.
0: Coba minta supaya silakan dia.
2: Hai. Jajaka kula mangga disilahkan masuk. Come on, come on.
3: Datang nira tangga teman.

0: Pangapunten kaula.
1: Bagia Satria.
0: Ditampi nuhun ku kaula.
2: Wilujeng Sumping den.
0: Nuhun mang.
3: Wilujeng Sumping Sarden. Wito hingga muni busil cuing sakaliannya sarden cis gitu.
1: Sa ari anjin anu ti mana?
2: Ti mana den teh?
0: Kaula?
1: Sa
0: ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika.
2: Sa cenah?
3: Itu kadenge sing yang dukut.
2: Oh saha?
3: Di Majalengka cenah.
2: Weh.
3: Nya manehna nu budak saliwang.
2: Kuku urang Dewi Sartika.
0: Dinar sandi kaula bade tumaros ka salira sangkiang leres anjeun teh anu kasebat sangkiang Dewa Brata.
1: Memang kaula.
2: Oh salira.
1: Kaula.
0: Nuhun atuh ditampi. Dupi ieu gedengan sa.
1: Ieu memang pawongan kaula.
0: Sarana.
3: Abdi kan?
0: Nya.
3: Nu katelah mah abdi teh bagio.
0: Ari ieu nu pangkal sa.
2: Abdi
0: nya saha?
2: Nu katelah
0: nya
2: anu tos ka masur
0: nya
2: anu tos pepiler nya
0: saha?
2: Anu teu birek deui. Charles Bronson.
3: Charles Bronson teh naon euy?
2: Charles Bronson jago tinju.
3: Jago tinju.

0: Mak cucu Oma Irama cuma. Oma Irama mah jago badminton. Jago badminton mah Elvi Sukaisi belagu.
1: Wes ya, wes. Ari anjeun ti mana geus sendiga?
2: Kumaha?
1: Anjeun ti mana?
2: Anu mah kaula teh teu puguh padugukan.
1: Hay kitu rek naon anjeun datang ka dieu?
2: Oh, kieu saras mah. Buruak kawa dongkap padi saperkawis hoyong terang rupina sang kiang dewa berata.
1: Nye. Lana saya. Memang.
2: Kadua perkawis kawa tebakan yang kalak anjin dina waktu ina.
1: Bah?
2: Bakan yang kalak anjin dina waktu ina. Wayahna anjin gara katukang kelengen eta bakal dibawa ke sawarga menengokaku kawa.
1: Kaula dek dibawa ka sawarga ku anjing bakal disetorkeun ka dewa.
2: Memang?
0: Aya-aya deui we kan.
3: Lain ku macem-macemnya jelema. Yo ieu jo ieu. Kitu we maksudna teh. Diulik pi caritaeun pi pasaeun teh. Lain neangan pi duluureun atuh da.
4: Lain teman.
1: Jempel wa. Naon pangna anjing? Pangna kaula rek dicangkalak ku anjeun.
2: Anjeun pangna rek dicangkalak ku kaula?
1: Memang.
2: Nya kaula menang tugas ti Batara Guru.
1: Tugas anjeun dikenewa kaula.
2: Nya?
1: Naon disatukangan tugas anjeun? Aya pencakaki naon anjeun nyinggewa?
2: Aya pencakaki mah henteu.
1: Heh.
2: Ngan kaula memang aya hal anu bakal ditanyakeun ka Otipati. Ngan saur Otipati kitu kaula bakal dijawab pertanyaan kaula ku Batara Guru tapi kudu bisa heula newak anjeun di atas syaratna.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
7: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
6: Linggih di Palimana, Ibu?
7: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
6: Ye, panyawat tos lami?
7: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
6: Pami ye, panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
7: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
6: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
7: Propolis, Alfa Propolis.
6: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alfa Propolis hasiat saoneun karaos ku Ibu.
7: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
6: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
7: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
6: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
7: Mohon alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alfa Propolis?
7: Abdi 2 botol.
6: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
7: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
6: Ibu udah ngati mana, Bu, Alfa Propolis?
7: Radio Pis, ngantina Radio Pis FM nya.
6: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alfa Propolis?
7: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
6: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
7: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos Alfa Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga wonten kasadayana konsumsi Alfa Propolis.
6: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 100 alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar bunya.
7: Amin, amin.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum, Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Dengan Ibu Ramini ya?
10: Iya.
9: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
10: Di Lubung Bata.
9: Lubung Bata?
10: Lubung Brebes.
9: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
10: Umurnya 55.
9: 55.
10: Iya.
9: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
10: iya,
9: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, betul ya, Bu ya? Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
10: Ada.
9: Perubahannya apa, Bu?
10: Perubahannya yang ini jelas, Bu.
9: Jelas.
10: Yang ini ya

0: Udah jelas
1: matanya. Udah.
0: Yang kiri?
1: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
0: Iya. Yang kanan.
1: Yang ini jelas nemen.
0: Oh, jelas nemen.
1: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
0: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
1: ketiga
0: botol bu ya.
1: Iya.
0: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya
1: gitu. Iya.
0: Ya bu ya, ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak apa perubahannya nyata gitu bu ya.
1: Nyata.
0: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Ah ini.
0: Ya. Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Jadi maksud saya mati etan.
4: Saya.
3: Sugan, butuh kesemarannya.

0: sabab di anjing tinggal bukan pemandegan dasok anu sok diara duma-duma.
1: Maun?
0: Anu sok budang diadukin maduma. Anu sok si pacok mahayam. Jeng anu sok si segak mahanjing.
2: Ya anu sok parasya melindang ti sato. Ya ku aina jelema ngadonek nurutan parasya berjing tebuku masalahna. Oh. Mau nyarik di kamanakun ti teh makhluk mulia teh. Kapan manusia teh makhluk mulia nah ha? Eta kemuliaan dipake.
0: Tak itu kasih mulana.
2: Dan?
0: Tau lah.
2: Punten abdi badai ngiring jabung tu malapung sakedap.
0: Tau.
2: Semua nda abdi ge. Kedah wek gitu da. Kedah apa usana na.
0: Ya. Coba pindah hadap.
2: Dupi aden jaya sentikate. Pang narek newak juragan anom sang hiang dewa berata teh teh dipi warang ku batara guru.
1: Memang?
2: Pang nak itu naon alasanana.
1: Ya memang kalau ayat tanya kenem.
2: Kak,
1: Batara Guru.
2: Cek Batara Guru,

0: Oh, berwajib gitu, lain berwajib. Bukan baik kuma dewek cu. Tak kicu. Puguh we ke pihak katilu membakar nyurakan. Kesempatan. Da puguh dina waktu ena teh bisi aden teu apa oknum teh masih di harudum. Anasir-anasir teh masih keneh balawiri. Di mana rame-rame seleke. Di mana ngumpul-ngumpul silunuk. Di mana geus beneng ceweng itu jeung ieu kakara manehna malumpat bari nyakakak bari surak emprak-emprakan. Talbah dia ke pihak katilu kumaha teh kitu teh aden ayeuna rek diadukeun. Moal teh seuri itu teh aden teh sarua jeung doma beunang diadukeun.
1: Aduh. Nya atuh lamun kitu sarana. Teu karasa eta Batara Guru yakin. Ngan sagilek lemes pisan politik adu domana. Dan ya tuh kalau tenaun masalah narek newak ayin. Seneng kena lu diteangan ku kalau teelmu kesampurnaan hirup ker kaula. Ker kesalametan kaula tidunya nepi ka akhiratna tilahir nepi ka batina. Kali-kali lu dipilih apa ku kaula dina waktu ayin narek pas aja ngajin. Aduh paralun saderek sang hiang dewa berata.
0: Kaimun.
1: Nya kapikir ku kaula.
0: Ya, itu panik geus kapikir mah panik geus kana hate. Di mana we? Pan kumaha we? Emu mah. Oh. Itu cak ari pan aing nyanyi nya nya. Siapa mah lamun nyanyi lamun bunga nyanyi. Ciri khas. Nya. Nyanyi naon kabisa? Cewek enggak we trajet. Oh. Nah bisa gitu.
2: Bisa imam kok jadi bisa.
0: Oh. Rumah tangga jeung manehna. Tah eta we trajet. Tah ina lalaki lah hutah tehna aya. Jodoh teuing. Lalaki lah hutah tehna. Duh. Budawang beulah bayahna. Sok asa tutung jajano. Wah, ulah lalaki wae raheut hatena teh awewe ge kudu ulah beurat sabeulah. Ulah pilih kasih sagala rupa ge. Ha? Rumpakanna gampang pisan. Oh. Tujuh coing. Awewe belang bucunga. Urayut rayut susuna balas loba teuing anak tuh nah cun jabus kabe kula warga berencana pemerintah kula warga berencana instruksi ti pemerintah.
3: Nah itu kumaha
1: saderek sang hyang dewa brata
3: kaula
1: ngamaklum ka kaula tapi ngahapunten ka kaula
3: memang kaula bakal ngahampura kewajiban manusia saringa maklum dina marga kasalahan
1: teu aya deui da jimat anu paling ampuh malintang teu saling maklum cek abdi ge nya
0: oh da pohyuk-yuk leungeun teh jeung saha cu lintang ge urang deui omo ada nama tepang sareng abdi anguran urang nalikeun tali mimitran we abeh de rezeki hiju nya.
1: Aduh Gusti,
3: nah anjeun teh aya tanyakeun naon atuh ka Batara Guru
1: kumaha
3: aya tanyakeun naon ka Batara Guru?
1: Oke salasna kinten-kintenna anjeun bakal bisa ngajawab kana pertanyaan kaula.
3: Cobi
0: cing aya narusi naon
1: kaula teh salah wae tarucing kitu kalau teh menak katerangan.
3: Katerangan kumaha?
1: Iya katerangan teh dawuhanana pangeran.
3: Dawuhanana
1: pangeran. Parantos nyebar malahan parantos ditulis ku manusia ieu dawuhanana.
3: Kumaha?
1: Dawuhanana.
3: Iya,
0: kumaha teh dawuhanana teh kumaha?
1: Kumaha teh dawuhanana teh? Umat kami bakal jadi sababaraha golongan?
3: Ya.
1: Ngan anu katarima ku kami hiji. Tak kawatir nanyakeun ka Batara Guru teh soal eta, naha golongan anu mana anu bakal

0: katarima teh. Sama bingung kaula ai milu ka dieu sieun ku itu. Sieun disorot.
1: Dan naon? Bini ku abdi acu.
2: Bisa maneh ngajawab?
1: Biasa.
2: Coba.
1: Den ku abdi den.
0: Bisa aja ngajawab.
1: Nah, nama kejeng teu biasa.
0: Lamunnya teh bagja bakal aku guru lahir batin ku kaula.
1: Cai, nuhun cita cenah ge.
0: Kawas nunya WTTA.
1: Wah, GWTA tuh.
0: Nah, cek anjen, mang. Golongan anu mana bakal kata lima ku pangeran?
1: Golongan karya.
0: Ah. Nah, kabina-bina teuing teh ngomong ke.
1: Mending bareca munang golongan karya. Si gelo. Nah, kabina-bina teuing cepot. Juga ke pemilu.
2: Eta pertanyaan aja.
0: Eta anu ku kalau ditanyakeun ka Batara Guru.
2: Terus
0: kadua
2: nya.
0: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
2: Jelema?
0: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
2: Katilu.
0: Katilu naon ai hartina iman? Jeng naon hartina takwa.
2: Naon hartina iman jeng hartina takwa.
0: Ya.
1: Ini ku abdi gan.
2: Banyak wasyak.
1: Abdi mah apa cama?
2: Jawab.
1: Dan?
2: Jawab.
0: Nah cek anjen anu iman jeng takwa. Oh hartina iman jeng hartina takwa naon?
1: Abdi.
0: Ya.
1: Hartina iman.
0: Ya.
1: Abdi pak kantos pernah sering iman.
0: Naon?
1: Sintukan cukur.
0: Hey. Kemana itu karep itu?
2: Sisi sabuk wain.
1: Ditonyok dewek angin meninyuri.
0: Sakit tuh pertanyaan kau lah.
2: Say.
0: Intan-intan nak bakal tiasa ngawalar.
2: Inal sandi. Para lumalum kasuhun ninggalih di pamihapun tenan mitedah.
0: Naon?
2: Kaula moal tiasa ngawaler.
0: Margi?
2: Lain kaula teu bisa nanging kaula dina waktu aya teh sanes sakedik tamu-tamu anu bakal rawuh. Semah-semah anu bakal datang. Ngahajaba ka menta Semar Badranaya.
0: Di mana aya Semar?
2: Ku kaula disumputkeun.
0: Di mana disumputkeun anak?
2: Anjeun teu perlu apa? Yerusia kaula pribadi.
0: Jadi anjeun teu bisa ngajawab.
2: Sanes teu bisa. Teu bisa ngajawab dilantarankeun kaula teu apa.
0: Tapi?
2: Kaula teh dina waktu ayeuna teh can salse. Sabab yakin jelema teh bakal datang ka dieu. Arung kabita ku barang jiga jeung beja.
0: Nah kudu kasaha kaula kudu nanyakeun?
2: Hayang. Apa jelema anu bakal bisa ngajawab ka pertanyaan eta?
0: Memang kaula hayang.
2: Geura-geura ini.
0: Kamana? Kaula kudu lumampah jeung kaula kudu nanyakeun?
2: Geura ini teh ka panita anu ngaran panita ajar padang.
0: Panita?
2: Panita ajar padang.
0: Di mana ayana eta panita ajar padang?
2: Ayana panita ajar padang teh nya eta di Padepokan Lokasampurna.
0: Di Padepokan
2: Lokasampurna.
0: Di lembah mana teh ayana Padepokan Lokasampurna?
2: Lokasampurna teh kidulun Alas Saptarengga. Tadi dinya aya Silacai nyaeta Walungan Gangga. Tadi dinya Silacaina wetaneun Silacai tadi dinya aya Padepokan anu ngaran Padepokan Lokasampurna. Panitana teh nyaeta panita ajar padang.
0: Aduh. Yakin eta bakal bisa ngajawab?
2: Memang yakin da puguh eta guru kaula.
0: Oh eta guru anjeun.
2: Iya.
0: Nuhun kaula kaenggwartos.
2: Kumaha ieu masalah anjeun jeung Batara Guru?
0: Lamun pangih mah jeung Batara Guru mah teu dijiwir ceulina da waktu ieu.
2: Sabab
0: yakin ngadu domakeun ka kaula lamun kaula kurang-kurang pamikiran.
2: Eh kitu kumaha ieu?
0: Nya kaula bade dilaskeun lampahan we ka bade milarian eta teh.
2: Naon?
0: Sun bade nepangan panita ajar padang.
2: Mangga liwijeun bae.
0: Kaula teh milarian kasampurnaan hirup.
1: dina waktu ayeuna atuh da lebar ku awak. Kaula teh asih ku diri. Sabab yakin kaula teh menak katerangan yeun di dieu teh aya anu pihartosna kieu. Asa ti Allah cing mulang deui ka Allah.
2: Ya.
1: Kawit ti Gusti cing mulang deui ka Gusti tah kaula teh kitu. Tapi da aya manusia ayeuna mah lebar teu meunang. Aya nu dicaritakeun asa ti Allah mulang ka Allah. Nah, ai anu dicita-cita ku jelema ayeuna asa ti Allah bet hayang mulang ka sawarga.
2: Padahal jeung anjeun
1: ceuk kaula mah pamikiranana da puguh sawarga jeung neraka teh perlu dikanyahokeun ti kiwari supaya kaula mulang ka alam asa kaula anu disebut tadi teh.
2: Kitu
1: nya,
2: gigigra ini mah lumampah jungleung mah ku.
1: Nuhun kaula diwartosan.
2: Sawangsuna.
1: Permios.
2: Mangga.
1: Nen. Kumaha?
3: Cun. Ai nyebat tinuhun mah kedah aya implik-implik atuh ka abdi.
1: Naon?
3: Cun menawi kitu rido manah kitu luntur kalbu. Aden masihan ka abdi sasireun sabeunyeureun kitu nyumbang ka abdi anu nuju prihatin.
1: Oh, hayang dibere duit.
3: Nuhun.
1: Tah, aya receh 500.
3: Nuhun aden. Mudah-mudahan kasayaan aden cing dibales aden.
1: Dibales ku saha?
3: Ya ku sesama makhluk we. Syariatna hakikatna ku kersana.
1: Nuhun.
3: Boga aing duit receh 500 ye. 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
1: Promios.

0: akan menuju ke padepokan lokas sampurna. Ya tanah bakal nepangan panita ajar padang badin raskin lalampakan anak. Sapratane pun kiang otipati batara guru. Sumping dina waktu ayeuna kapainun isang kiang dewa brata. Gatut Kaca ulah kaget.
1: Astagina wala.
2: Abdi kan?
0: Abdi kan?
1: Tempo itu cahaya. Naon itu?
0: Hai. Ta eta teh batara guru teh kan?
1: Eta sanghyang dibadi.
0: Sumuhun. Ulah kaget Astagina dawala Gatut Kaca.

0: sak mah
1: dan Syamat Abdi gan
2: nyamatna
1: nyamatna
2: mohon
1: ha
2: mah nyamatna
1: Mang Momot Mang Momot ini
0: rasakeun
3: Yeuh geus apa acan
0: si Gatot kaca nah teu mati
3: bila ku dek mati da pungu di bawah salah
0: mah mati atuh da kita tadi kuring kegerenya manja jampean eh kepokonang kepokonang kepo di bang bara leweng
1: punya di jampean gitu belagu
0: nah kumai aka
1: di jampean dewek
0: gerinya gini kasih abang gak boleh mau
1: Yuri nyinyiri saya tanya ke siapa langgap Palembang balik nyaman guru ku.
0: Tersangka Gatot Kaca anjin bisa nepi KMU ulat tenerak.
3: Dah pukul salah nggak guna kenana.
0: Gatot Kaca.
3: Naon.
0: Yakin anjin sakti mandra guna punyuli apa apa.
3: Tak wari. Sabenerna kalain kaula anu sakti ngan dikeresakeun eh kaula muring kudu selamat kudu panjang keneh umur sabab yakin anu nangtukeun cilaka kajing selamatna kaula mah lain anjeun
0: tapi
3: yakin ama perbuatan kaula selamat
0: tapi itu atuhna ratu terangga hukumnya kan pemerintah tara nyiksanya kan angin laku lampa nu bakal jadi hakim nang diri, ya kan? Melakane buah goreng, kade melakoreng buah goreng.
1: Nyanyong,
0: nyagek.
1: Geuleuh tidak ingat. Oh, mun mau kejeung nyogon, hayang kapuji, hayang kapuji. Oh, yang kacangar.
3: Batragul,
0: ulah
3: ulah dek danyakeun ka anjeun.
0: Naon?
3: Lamun nya anjeun Batragul, coba jawab.
0: Naon?
3: Naon hartina batara?
0: Hartina batara
3: yeah.
0: Pinter.
3: Hai guru.
0: Guru teh tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng turta bener.
3: Naon?
0: Tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng
3: kana hade.
0: Memang
3: naha anjeun ayeuna bet kacaukeun jelema. Tapi ka jelema-jelema diararadu dilantarankeun anjeun.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih paling mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
5: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
6: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
5: Salama iya ibu pengobatan yang ngonon wae bu sate acan ku Alpha Propolis.
6: Ah lo segala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
5: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
6: Upami nuju karaos teh anus panas palawangan pengker payun teh panas asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel ngari gitu upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasa damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu kahampangan lancar ayeuna mah biasa mah kan kahampangan teh sesah gitu
5: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
6: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
5: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
6: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
5: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
6: Ka palawargi sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
5: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saat tosta konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Kedua, naon hartina sawarga mariloka?
0: Sawarga,
3: ya.
0: Eta tempat kenikmatan.
3: Naon deui hartina sawarga?
0: Numutkeun kana harti nyatana sawarga teh sawargi sadulur.
3: Sadulur
0: nya
3: ai mani?
0: Mani bakal manusa nu ngajadi.
3: Mani bakal manusa?
0: Bakal manusa.
3: Ai loka?
0: Ai loka eta alam.
3: Jadi di ieu alam teh?
0: Di ieu alam teh samani saasa jeung sabakal.
3: Sa?
0: Sawarga sawargi sadulur.
3: Bener?
0: Nya.
3: Kudu kumaha? Dulur jeung baraya. Kudu kumaha lamun urang nya sabaka jeung sasa samahluk?
0: Kudu runtut raut saeuyunan sageus sapikanean kacai jadi saleuwi ka darat jadi salebak.
3: Eta?
0: Eta ngaran-ngaran dulur jeung baraya sanajan jeung deungeun-deungeun oge kitu kuduna.
3: Tapi kunaon anjeun ayeuna?
0: Naha naon?
3: Untung bolo jeung deungeun-deungeun. Semar dulur anjeun sorangan dik disangkalak dik diabuskeun ka kawasan dari muka.
0: Ah. Mana jeung dulur kicu, mana jeung dulur kicu? Manya jauh tina kenyataan. Oh, namun di titah mah kudu nungguan dewek di giti, kudu ke demi Allah dia ke kamu. Cuma nya oh. Tong asa-asa gabruk ge tukanya. Ye, lalang urang cuing sih. Oh.
3: Coba. Katilu kalek nanyakeun tiri loka non hartina.
0: Tritilu
3: loka.
0: Loka alam.
3: Jadi Ajin teh pimpinan tilu alam.
0: Pimpinan tilu alam.
3: Syariatna.
0: Syariatna jagat luhur jagat sawarga maniloka.
3: Kadua.
0: Kadua alam kajinan.
3: Katilu.
0: Katilu jagat raya pramudita jagat raya wayang-wayangan.
3: Eh tadi pimpinan pun.
0: Ubatra guru.
3: Hakikatna anu dipimpin eta teh tiloka teh mana?
0: Eta ceuk anjeun anu mana?
3: Anjeun teu bisa ngajawab.
0: Memang kalau teu bisa ngajawab,
3: lamun kitu mah lain pimpinan tiloka nya.
0: Naha ceuk anjeun hakikatna mana?
3: Jagat luhur nyatana ucapan anjeun geuning pimpin ku anjeun. Ku guru ai guru teh nuduhkeun ka jalan anu lempeng.
0: Aya alam kajinan.
3: Alam kajinan nyaeta anu teu katempo ku panu lahir. Nyaeta tekad anjeun dina hate anjeun.
0: Katilu.
3: Jagat raya pramudita. Lampah anjeun. Jadi tilu alam ieu geura pimpin ku guru nyaeta ku jelema anu tukang dukeun kana jalan anu lempeng. Yakin guru mursid sanyatana nyaeta diwujud manusia. Sategesna anjeun mah lain batara guru tapi jurig balulu.
0: Pinas ti kasahyang tumampara. Batara guru barang disebat jurig ku ieu Sang Hyang Dewa Brata. Langit biri anu sayakti ilang warna nu sia tangat jangelek jadi denala.

0: Nah, orang wujud jadi kek.
1: Ulu, monyong. Hai, adim, ini berwes gitu dulu. Hei, menirang teng. Kolecer gitu na genggerong na cece oi. Menurulung gitu.
0: Alah lah orang menjadi sih. Wayah sakali jurik tetap jurik.
1: Uluh.
0: Wah. Ulang kendai wujud kaula era Gatot Kacamanya Batara Guru Kiu bentukna.
2: Ada kudu saimang atau jeung kalakuan.
0: Kudu saimang jeung kalakuan ajeun. Ampura. Ampura rumasa urang nu salah. Keur Gatot Kaca bakal ngahampura ka anjeun. Tapi da kaula mah Sang Hyang Dewa Brata. Wayahna moal bisa ngahampura keur Sang Hyang Dewa Brata.
2: Nah, kapan tadi kewajiban manusia teh saling maklum?
0: Jeung kaula tadi keur Gatot Kaca mah bakal ngahampura. Tapi kaula Sang Hyang Guru Tunggal moal bisa.
2: Nah, make moal ngahampura ka nu salah.
0: Sabab sok dideuyeun. Tadi lantaran ke negara rusak masyarakat awut-awutan teh bongan salah dihampura.
2: Nya bongan salah dihampura ite. Komo ayeuna memake jeung asa duit teh gede. Sanajan salah oge nada meunang we. Salamet. Jadi yakin lamun kitu mah sanajan dijual meulikeun kana duit yeuh.
1: Dume hampura beunang dipenta.
0: Aduh. Jadi kaula teh mau dihampura wayahna.
2: Heuh tu urang dek bener.
0: Sok beta hampura. Keur kaula moare ka hampura ka jelema bener.
2: Naha?
0: Naon hampuraeunana aya jelema bener?
2: Cik acuh urang teh hayang dihampura we.
0: Hayang maneh jadi jelema hampuraeun.
2: Ya hayang
0: jadi nu gelo urang teh.
2: Heuh nyeuh jelema hampuraeun mun gelo. Nya atuh. Tah mode cepot hampuraeun jelema teh.
1: Nya sia mun ngahina ka ieu ah. Mun sentimen pisan.
0: Heuh. Gatot Kaca. Kaula. Dek dah hampura wae. Moal bisa. Hah? Moal bisa.
2: Diberik siak waing sanajan lompat ka langit pimpitu sok kagok asong aing urang pada ku bejalan pati
0: ye lamun nyanya angin dicaing rana lalaki langit lalang jaga toto sang punya hulit lamun nya angin hiang mesti pati gerak berik kaula asiga
1: habiban
0: tuturkeun kaula hayu urang lompat ka padepokan loka sampurna nepangan maha panita ajar padang hayu tuturkeun aing tuturkeun. Yang ngajar si Sang Hyang Dewa Brata.
2: Woi! Dewa Brata! Jagoan! Kurang ajar! Dina waktu eta Sang Hyang Dewa Brata asa jinga dawala kasumampah anu diberi ku hiji.

0: Carios di padepokan lokasampurna panita ajar padang kasumpingan Bambang Jaya Sentika anu nuju kausku ilmu laparku pangabisa.
1: Saha di luar?
0: Pangapunten aki.
1: Siap.

0: wonten ing padepokan Lokasampurna Panita Ajar Padang Kasumpingan Bambang Jaya Sentika. Gunira Kang Andika.
1: Aduh. Aduh sekolot ngadenge nu batu pipiluan batu.
0: Oh, la puguh genggerong na gehgeran ieu teh.
1: Wih, lujeng sumping menak hatuan.
0: Pangersa mahat panita.
1: Ula.
0: Nampi nuhun pembagi salina ditampi ku kaula. Sareng bade tumaros ieu teh. Dupi salira teh menak ti mana anu ti mana bade angkat ka mana saha kakasih. Oh kaula
1: leres
0: anu katelah mah kaula teh Bambang Jaya Sentika.
1: Kumaha menak
0: Bambang Jaya Sentika?
1: Bambang Jaya Sentika
0: tepi no
1: di mana lingi?
0: Anu mawi kalau tetebuka tempat.
1: Oh, tetebuka tempat.
0: Ya.
1: Ah, itu mungkin.
0: Nah, aki nyawurkan itu mungkin.
1: Sunda, biasana ayo ditaruhkan tempat ma ayawe ngajami je.
0: Kaulah tadi ngawal rata tetebuka tempat.
1: Ente?
0: Ente? Bujeng hingga kaula boga tempat da kaula oge lain anu kaula istuning diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhkan lain gaduhnyaan saliring dumadi sarekat jeung saparipolah kaula teh kagungan Gusti.
1: Mawa ka jero ibu dak ieu.
0: Tupi ieu aki padepokan naon?
1: Ieu teh anu kasebat mah padepokan Lokasampurna.
0: Loka?
1: Lokasampurna.
0: Dupi kakasih aki sah.
1: Aya nu katelah mangaran aki teh. Panita Ajar Padang.
0: Panita?
1: Panita Ajar Padang.
0: Parantos lami di dia?
1: Oh, parantos nun. Parantos manukna jisim abdi di dia. Aik itu ayah naon men.

0: Aksyon pingkadir.
1: Anu mawi? Kaulah rumungkap kadie kengeng wartos di kakasih nasang hiang Dewa Brata. Yen kaulah nyawaktos enate nuju ngalalana naroskeun bab ilmu anu cacar kahartos ku kaulah.
0: Oh gitu.
1: Tepi no manawi aki tiasa ngawaler. Kaulah teki nuju haus ku ilmu lapar ku pangabisa. Oh.
0: Syai. Kudu kitu budak nurama kasep.
1: Tak itu ki. Kaulah te menak katerangan.
0: Katerangan naon.
1: Ayat tak katerangan te dawuhan anak pangeran.
0: Iya. Yeah.
1: Anu parantos ditulis ku manusia.
0: Iya. Yeah. Kumaha cina eta teh unggalna dawuhanna teh nuncik dina katerangan.
1: Ki. Umat kami bakal jadi sabaraha golongan.
0: Iya. Yeah.
1: Anu katarima ku kami ngan hiji.
0: Danya.
1: Tak kawat rek naroskeun golongan anu mana anu bakal katarima teh ki?
0: Katarima ku saha?
1: Nyaku pangeran.
0: Sae. Sakitu
1: kadua. Dik naroskeun ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha?
0: Berat kungkur ieu.
1: Katilu?
0: Naon katilu?
1: Naon hartosna iman? Naon hartosna takwa? Sabab anu nerangkeun di dengge-dengge teh ku kaula ngan kudu iman jeung takwa. Bari jeung eta iman oge takwa can dibejakeun hartina, naon hartina jeung kudu kumaha?
0: Jadi, baca nerangkeun eta jelema teh.
1: Nya.
0: Atuh dan tong boro nu ngadengekeun katerangan eta jiga anu nerangkeun ge biheung apaleun. Da karek apa tina maca wungku meureunan.
1: Rupina.
0: Cimun.
1: Kaopat katamihan ki.
0: Naon?
1: Naon pangna agama di kamanusakeun?
0: Sae, tapi pun telu pami lepat.
1: Entong upami lepat anu jentrewe ki.
0: Tidak aki teh sarua jelema teu cicing dina sifat langeng, teu cicing dina hiji martabat. Entong boro ayeuna jeung isuk, ayeuna jeung jam hareup oge anu bakal kaalaman biheung teuing manusa mah. Keuna ku eueuh gingsir.
1: Cing atuh ki. Naha golongan anu mana bakal katarima teh?
0: Ku saha?
1: Ku pangeran?
0: Da pangeran mah bawi raos kaula moal narima golongan.
1: Nah,
0: tadi ceuk dina katerangan kumaha cing sakali deui uihan deui.
1: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
0: Nya, peun samet kitu heulanan.
1: Naon?
0: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
1: Nya,
0: tah anu sababaraha golongan teh umatna teteh.
1: Oh umatna
0: keneh teteh.
1: Anu sabara golongan teh?
0: Iya.
1: Anu katarima ku kami hiji.
0: Aya basa golongan dinya.
1: Teu aya.
0: Anu katarima ku kami hiji.
1: Iya.
0: Berarti lain golongan anu katarima mah.
1: Nah nu kumaha?
0: Nu iman we jeung nu takwa ka pangeran.
1: Aduh. Iya, atuh pami kitu mah carana.
0: Kahartos.
1: Kahartos.
0: Ieu mah misalna, ieu misal ieu.
1: Kumaha?
0: Ayeuna golongan misalna jadi 73 golongan. Anu katarima hiji bakal sabaraha anu teu katarima?
1: 72.
0: Tuh geuning. Salah.
1: Naha?
0: Angger 73 nu teu katarima mah.
1: Naha?
0: Sabab nu katarima mah tadi ge nu iman jeung nu takwa. Nanting di golongan mana ieu iman jeung nu takwa teh ayana?
1: Ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran nu kumaha?
0: jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nya eta jelema anu salilana migawe kana parintahanna pangeran ngajauhan kana cegahanna pangeran.
1: Oh kitu.
0: Nya. Yeah.
1: Katilu
0: naon?
1: Naon hartosna iman sareng takwa?
0: Hartosna iman sareng takwa.
1: Nya.
0: Hartosna iman teh percaya ngan percaya di mana geus nyaho jeung apal.
1: Percaya teh
0: di mana geus apal, di mana geus nyata, di mana geus yakin, kakara percaya. Hay can yakin mah ulah waka percaya sabab bisi dibobodo batur.
1: Oh kitu. Contohna?
0: Contohna. Alhamdulillahirobbil alamin naon hartosna?
1: Hartosna eta?
0: Ya.
1: Sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam.
0: Saha tanu ngurus teh?
1: Nu ngurus?
0: Ya.
1: Nya pangeran?
0: Tu udah salah.
1: Nah cek anjin saha?
0: Nah rek dikamanakeun kecapkun payakun aye pangeran kudu ngurus deui mah.
1: Kapan tadi keterangan gitu?
0: Kumaha?
1: Sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam.
0: Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
1: Nya,
0: kumaha upama urang contohan we?
1: Kumaha contohna?
0: Eta kerepus kagungan Jaya Sentika.
1: Nya,
0: nu ngarimunan kana sirah. Saha nu ngarimunan teh?
1: Nya kerepus.
0: Kerepus nya?
1: Nya,
0: yakin.
1: Nya.
0: Tayuna sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
1: Nya,
0: jeung saha nu ngurus teh?
1: Nya Allah.
0: Tugening si horeng anjeun manusia nu goblok teh.
1: Nah kasar kitu ki.
0: Punten goblok aki mah beda jeung budak ngora.
1: Goblok aki teh kumaha?
0: Lain goblok kasar jeung nyarekan tapi aki mah goblok ieu ngandung harti ibarat ngaput baju teu make ukuran kadang-kadang sereg kadang-kadang logor. Ai logor goblok teh ai goblok teu meujeuhna jadi anjeun jelema nu can meujeuhna teh ieu teh bongan teu daek dikotek tak. Bongan dan nuduhna kanu jauh, bongan dan nyawangna kanu angang. Padahal ceuk dina katerangan, manusia di mana ngaji ulah kaluar tina dirina. Lamun manusia ngaji kaluar tina dirina, mangka sasar eta manusia hirupna. Satemen-temenna manusia sasar di alam dunya, di akhirat nage bakal linglung.
1: Aduh. Nah tadi anu mana turun ngurus teh?
0: Balikan deui. Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
1: Nya,
0: sategesna lain Allah tapi puji.
1: Puji,
0: puji.
1: Nah kumaha kajataanana?
0: Gerapek lamun anjeun ayeuna muji tangkal sampeuheug seukeutan, cecepkeun tabaka ngurus ka urang sataun ala, gerapek ngurus ta ka urang heug beuleum sampeuna.
1: Oh iya.
0: Puji di mana urang keur leumpang aya nu ngajentul di tengah di sisi jalan. Carana muji teh punten kitu. Kalangkungan pasti bakal ngurus ta ka urang salamet urang ceuk itu teh cenah ulun mangga wilujeng. Kumaha lamun urang teu punten ninggang kanu cingogo eta jelema teh geureuhan. Cenah mun si hayam si leumpang teu punten-punten acan. Aye pek teh ninggang ka urang di jelema anu leumpang na anu teu puntenna. Naon teu kaopan. Ngomong naon cenah mun sia teh bieu teh deur we pasea ta eta ngaruksak sadaya alam teh.
1: Haduh.
0: Jadi puji nu ngurus sadaya alam teh gerape puji sesama makhluk.
1: Kitu geuning. Oh kitu nya Ki.
0: Tah eta cik. Ai carana muji urang kudu ngahormat ka sasama makhluk.
1: Di malam
0: ai hormatin teh aya tilu. Hiji saluhureun, dua sasama, tilu sahanapeun. Ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun. ngahormat ka sasama keur batur keueung keur batur pakumaha, ngahormat ka sahanapeun keur titaheun.
1: Oh iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahi teh, Bu?
3: Sareng Ibu Popon.
2: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
2: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taun ai, Bu?
3: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
2: Ieu panyawat tos sabaralami, Bu?
3: Atos sataun langkung.
2: Sate acana ngajabu tetes alfa propolis, ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
3: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
2: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
3: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
2: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
2: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
3: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ieu tanenya teu nyarari upami gugah bobo teh. Masake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamiwapa asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
2: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
3: 345.
2: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
3: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
2: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
3: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
3: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
2: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
3: Mohon.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Biasa sebelah. Biasa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah
7: ya,
6: berarti ada perubahannnya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke

0: Cali-cali.
1: Kumaha sadherek Jaya Sentika parantosna waler.
0: Parantos nuhun Sang Hyang Dewa Brata.
1: Sawang sungguh.

0: Девобрата. Sumbah kapihatur pangersa
1: pagnuhun cu. Sumbah kapihatur aki
0: ditampi nuhun jang.
1: Nuhun kan?
2: Abdi ge teu kantun kumawantun ye punten ki.
0: Sawios menak.
1: Waduh, gede darajat ieu jelema monyong kitu disebut menak. Manuk pun manuk bango sileung. Mana yang namanya monyet beruk
0: guli coba
2: nampi nuhun maha sang hyang dewa brata kaula parantos kawaler pertarosan ku ieu maha guru
0: nuhun
2: parantos kawaler parantos mang
1: nuhun
2: wadi geus sanes teh dibade di waler ti tadi tanda pukul nuju repot cek abdi oge
1: nya nya nya repot. Wah, tidak gampang bisa nuki cuma. Dewek weh, nuki cuma lain waktu. Di kuburan mah ane lawan bodas 7 meter. Ayam bodas genep. Noge sacirung.
2: Jualun beleguk. Lumayan. Kumaha.
0: Anu mawi. Cina waktu sayina teh. Aula sanes kabur dilantaran kensiin oko begelan pati jing batra guru kuningakin batra guru teh sumping ka melajang tengah kaulah kalpasan jing batra guru disebat jurik atunaha lengit dirina anu sayakti ilang warna anu senyata ngajang elek jadi nelawa
1: kuningakin ki batra guru teh jadi buta. Oh, da kudu saimang jing kalakuan nana. Kalakuan nirca mada kudu kitu bentuk nage.
2: Si Batara Guru.
0: Tepino Satria Jayasendika.
2: Di mana ya gak?
1: Itu kulan nuju ngundang-ngundang abdi cek abdi oge jangkung gede. Sakitu ta jangkungna.
2: Kagigir sakitu.
1: Katukang sakitu. Ulu ulu ulu ulu. Banyak gugung ngarojo kena mata dulu. Oh. Kuna ke tetangga dulu. Aduh jadi potong tunggal kue ini. Oh.
2: Kurang ajar wani-wani nipu takah kaula.
0: Nipu nao.
2: Numawi kaula lebih kabarnya diadukun sarang isa direk sangki.

0: Sang Hyang Dewa Burato. Jagoan kurang ajar. Batara Guru, Batara Guru. Sang Hyang Otipati Lagdidan.
1: Si Jaya Sentika itu. Hai,
0: kurang ajar awak mane wani-wani nipu.
1: Wah. Santiga, dek naon.
0: Anjin kesuan ini puka kaula, coba maju.
1: Wesap. Nyaan tampilinya purus lain jelma sama nea isi Santiga. Awas ya kuain dibanting dahuluna.
0: Pilas tikar sayang cuma marah.
1: Iye, Bambang Jaya Sentika dipun banting dening Batara Guru anu parantos ngawujudiu.
0: Lengit diri anu sayak tilang warna anu senyata tangan janglek jadi resi narada.
1: Iye.
0: Aduh, silaka. Nyangakin sadaya.

0: rasakeun ieu panah pusaka linuhung nyatana pusaka ti panita ajar padang.
1: Pika sayang cuma parah.
2: Iya, batara guru anu parantosnya jadi buta dipun temak dening panah linyik diri nu sayakti ilang warna nu senyata ngajang elek jadi hasip ngebul kaluhur si koreng sukma akma na sang hiang rancasan. Badranaya lain waktu aing bakal melespati ka anjeun.

0: Kresna ningali tikangangan hina panah cakra udaksana dipuntemakan dening Batara Kresna hingga kena kaya panita ajar padang dadia Semar Badranaya. Selamat ujang.
1: Itu bapak gering surat telin bapak itu.
0: Syukur yang paingan atu Batara Kresna lajeng nemakan decakra kena ka Gatot Kaca hingga Gatot Kaca nyatara sang yang Dewa Brata kenaku senjata cakra dadia Batara Guru keluar tina wujud Gatot Kaca si koreng nyatana Batara Guru asli parantos menunggal sarang Gatot Kaca.
2: Gatot Kaca mayam ayeuna mah geus rengse si kuring eta nu ngarebut kursi kerajaan teh nyatara sang yang rancasan eyang diudag-udag lamun tinyumput kana wujud hidep lapur moal bisa ngimbangan pangabisana da puguh hidep mah diwangun ku wajah perak timah jeung sajabana

Atu nunji si mabdi ia dina waktu saya na paranto salamat sadayana melirik kada pencakaki mapai kana riwayat ia lalampahan urang pungkasku kemang tinetik sinabarang sari tutup lawang sigatana.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasana mina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aja.

0: si Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezekinya oke, tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum.
1: Jenengan teh saha bapak teh?
0: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
0: Bapak Ahmad.
1: Alamat napa?
0: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
1: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku bapak panyawat naon tah?
0: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah.

0: nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge. Alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar. Pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan panyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh kawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya aya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleus gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah tararangkeut teh aya aja soca ana teh pentas deui tuur nyeri teh aya gitu ana teh kan sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueul sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah lima sareng kun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
2: Jadi sampai teh. Alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon mohon. Aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menyeri tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Kenapa gitu, nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Saya 14 tahun, mah.
1: Duh, gini. Ya,
3: kawitnya, mah. Dijali ke nyeri tuur, kawit-kawit nama. Sangkeng, saya, nama
1: terus sehat. Terus
3: lumit,
1: mohon untuk sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas sa dinten?
2: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sa dinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah, Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak? Pak Uding aya pesan teu kana sanes? Kana mana aya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa satunas abdi, cobianna galeu Alpha Propolis di radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kecamatan Sindang Resmi, Peneglang, Palang.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Porpolis?
0: Sate acana ngaleueun Alfa Porpolis.
1: Anu karaosna
0: lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atus nengaleut Alfa Porpolis kumaha ina kamajengan anak bu?

0: tugas bu di kereyehnya bu yang di kereyeh nggak ada apa-apa juga yang saya kamat dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo wargi urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo nggak leut apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana alfapor polis ikhtiarna ngalangkungan alfapor polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Loh, itu nanti jangan awan, Metro. Kamu kayaknya senang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tim pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atau sae kitu. Tensina teh sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis da, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat ge tiasa aya nama geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya, kau abi doakeun sing sehat sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sareng selamat tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambina mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngauping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satel can SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten ya
1: banyak sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara

0: Ayak panginten kunga nganggo apa propolis teh.
1: Bapak Billy gaduh pesen kanu sanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten Billy ngagaduhan panyawat anu saperlos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mendang ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina apa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pagirung.
2: Malak pagirungnya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pagirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya?
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaran lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon-mohon man. Tah kamari kan ngeuleut landong alfa propolis saep sabar botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek
2: ayeuna. Ya,
3: kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaran dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
2: Malahan mah kulembog nganggo bandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali. Nah.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip
2: cenah. Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong enak bente.
2: Bentes deuing nya.
3: Ya enak mah.
2: Da kapan mah kat malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kang sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Alfa propolis cengte.
2: Rasul hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.

0: di pengguna Tesma Ayeni, Ibu di mana?
1: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
1: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
1: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
0: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
1: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
1: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
1: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anuntos atanapi ibu bapak anuntos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ini anu aya di radio pis Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
1: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng

0: diurut kantos
1: janten bapak atas cobi-cobi pengobatan kanu sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha pak karaosna?
0: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teh aya nu jejeleut tanana. Nah petuangan yang ada raos ente gitu.
1: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seep seberapa botol pak?
0: Namanya seep sabotol. Ayeuna badan namih deui kanggo nyehatkeun.
1: Mohon bapak konsumsina kumaha pak?
0: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
1: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih karena 8 panyawat

0: rezekinya oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
1: Sakit matanya merah.
0: Matanya merah.
1: Iya, berlendir, berair. Mm-hmm. Ya sakit lah.
0: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis, ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ada perubahannya, Pak?
1: Ada perubahan banyak.
0: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
1: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
0: Berair sekarang.
1: Iya.
0: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
1: kedua,
0: iya,
1: Pak.
0: Iya, iya. Nah, alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
1: iya,
0: Pak ya?
1: Iya.
0: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
1: 67 atau 68? 67 mungkin.
0: Oh,
1: 68.
0: 68 iya, usianya, ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak,
1: iya,
0: ya?
1: Iya, iya.
0: Tidak mengada-ngada, Pak, ini,
1: enggak,
0: Pak?
1: Enggak, asli.
0: Oh, asli, gitu ya, Pak, ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak, ya? Yeah. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya sehat total, ya, Pak, ya?
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yeus sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya datang CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TSA
5: bukan.
4: TSPA
5: bukan.
4: TESA
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Ibu Sahana Mina Ibu.
1: Aja Ana Hasana.
0: Alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Di Desa Baregdeg, RT 1 RW 2.
0: Ibu teh tos ngeliat Alpa Propolis tos sabar botol.
1: Sabotol. Namun setengah geus tos karaos, enak bobot tibra.
0: Oh saya tuh Ibu, Ibu kunaon kitu penyawatna?
1: Lambung, teras nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
0: Anu paling enakeun, anu paling karaos naon Ibu ayeuna?
1: Ayeuna kan tuun aya dina tuul sekedik, dina pandangan sekedik. Kurang cengkring.
0: Ayah asalnya kurang gitu ibu tuh karena?
1: Tuh rematik so dokter mah.
0: Kumat ibu men karaos teh tuh enakan atau kumaha?
1: Nyeri uhun.
0: Pas atas ngeliat Alpa Propolis kumaha enak karaosnya?
1: Ilah rampang, bobot tibra gitu emam ageng gitu
0: kumaha. Ayana ibu teh mesek ke kasa berapa botol ayana?
1: Kedua botol.
0: Ngalajeng ke mana ibu? Anu teraos?
1: Iya tuur sarung panangan.
0: Ibu teh sok ke puskesmas ngangge obat dokter atau tuh ayah?
1: Mana-mana

0: Ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu giok ke kantos. Dasar ulah batu teh cenah sae-sae tapi da teu aya karaosna kitu. Soal 2 tahun ibu ka mana-mana lalanong, ayeuna baru kenging ieu. Alhamdulillah.
1: Kantos ka mana-mana berarti ibu mahnya. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
0: Warga-warga anu aya di Desa Barengbeg anu gaduh panyawat kawas ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio Radio Peace.
1: Mohon pisan ka Ibu Haja Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten nama Bapak siapa?
4: Bapak Sukedi.
3: Bapak Sukedi, alamatnya
4: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
3: Pakijangan Bulakamba,
4: RT Loro RW 5,
3: Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes.
3: Bapak ini beli obat tetes mata, tes mata ini apa ya?
4: Iya, tetes mata ini. Iya.
3: Beli yang kedua berarti apa ya?
4: Beli yang kedua, iya betul.
3: Yang satu botolnya berarti udah habis Pak?
4: Hampir habis.
3: Oh, hampir ya, habis.
4: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
3: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak?
4: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
3: Lihat orang ada dua.
4: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
3: Berarti bayang gitu ya Pak ya?
4: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
3: mata.
4: Tes mata ini cocok, itu bayangan nggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
3: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi bertahap ya Pak ya.
4: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
3: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
4: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol aja. Sebelum habis itu padahal.
3: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
4: Keempat hari.
3: Empat hari udah merasakan perubahannya.
4: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
3: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
4: Ini ya betul sudah cocok.
3: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
4: Tidak mengada-ngada.
3: Asli gitu Pak ya.
4: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
3: Iya.
4: Pada beli obatnya kan tes mata ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
3: Beli kedua botol ya Pak ya?
4: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
3: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
4: Iya, amin.
3: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
4: Amin.
3: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
4: Amin.
3: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
4: Amin. Iya.
3: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwet teh sok nyeri ngene, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwet.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit tahu pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
0: supaya tuntas we nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah atas saya kakausannya, Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 08

0: Obatin pakai apa?
1: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
0: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
1: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
0: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
1: Coba baca ini.
0: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
1: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tahun ini, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos berkalami, Bu?
1: Atau setahun langkung.
0: Sate acana ngang ngejamu tetes alfa propolis, ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ke apotek, janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobo teh. Masaknya kan tepuyang jantan papah oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemimapah asa gara reja dilutut teh ayah nama milah kenceng deh ibu teh salumpat deh.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayah nama milah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah jantan ibu 100 konsumsi iyo landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesen te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari. Upami tiasa mah sa kecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
2: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitan ieu teh tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon, mohon. Tah kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah saat tosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu. Segala rupina robih. Alhamdulillah nya tah sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten nya Bahnya. Mohon kita saranti abdi Bah, Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat, urang sami ihtiarkeun Bahnya. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap karaos gitu. Mohon. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu eh. Mengukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung geus kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam aya nama mam ge kersa gitu makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Alhamdulillah gitu. Aya namanya ieu leungeun nya. Biasana mah pami ngangge ieu ge motor gitu ta. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakintan
2: ge eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten kasabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun ka nu sanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

Musik masa kini.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menekan. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk menjalani satu hari lagi, dan mungkin tanpa kita sadari, sahabat MK, kesempatan seperti ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita. Terkadang sahabat MK, kita memiliki niat untuk melakukan kebaikan, tetapi selalu ada alasan untuk menundanya. Apabila sudah ada waktu, apabila sudah memiliki keadaan yang lebih baik. Padahal sahabat MK, kita tidak pernah tahu sampai kapan kesempatan itu Allah berikan kepada kita. Melihat kebenaran. Maka apabila hari ini ada kebaikan yang bisa kita lakukan, sahabat MK, tentunya jangan sampai kita menundanya. Karena kita dapat melakukan, sahabat MK, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, dan juga mulai dari saat ini, sahabat MK. Karena tentunya bisa jadi, sahabat MK, kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini justru menjadi sesuatu yang Allah ridhoi. Maka mari kita manfaatkan pagi hari ini, tentunya di hari ini, sahabat MK, dengan sebaik-baiknya yang dapat kita maksimalkan tentunya. Mari juga kita awali kembali, mengawali pagi hari ini, sahabat MK, tentunya untuk kita ikhtiar membekali diri kita dengan ilmu, dengan kita manfaatkan dengan hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi yang kembali hadir menemani ruang dengar Anda di hari ini, sahabat MK. Sudah memasuki di bulan yang baru, di tanggal 1 Agustus 2026, juga bertepatan di tanggal 17 Safar 1448 Hijriah. Tentunya senang sekali sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda, sahabat MK, untuk membersamai kita menyimak bersama selama 1 jam ke depan, menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan di kebersamaan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, sahabat MK. Tentunya juga di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak serta mengundang Anda, bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensinya, baik untuk mengirimkan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, sahabat MK, juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini. Di tempat Anda, dapat Anda laporkan, agar tentunya juga kami dapat menghadirkan kualitas siaran yang lebih baik tentunya, sahabat MK. Mula harapanku subur kembali. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan selain Anda dapat simak tentunya sajian program manajemen kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun dapat juga menyimaknya melalui website kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui beberapa media sosial kami, diantaranya melalui YouTube kami, sahabat MK, yaitu di MKFM Live Kajian yang dapat Anda cari dan juga ketikkan, lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, dan di Instagram sahabat MK di @MKFMBandung tentunya. Selain itu, Anda pun dapat mengunduh aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang dapat Anda cari dan juga ketikkan melalui App Store sahabat MK dengan mengetikkan MKFM. Terusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga dapat Anda simak, sahabat MK,
melalui beberapa jaringan radio relay MK Pagi yang juga turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbo Pagi yang dapat Anda simak diantaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen Kolbo Pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. 27.

sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Sambil kita menantikan juga terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, dapat kita ambil bagian juga di dalamnya, sahabat MK. Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Kebenaranmu, ya Allah Tuhan. Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat.

Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari, sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi, sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik, dan juga melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Kami akan menyapa Anda terlebih dahulu, sahabat MK yang sudah bergabung. Yang pertama, sudah ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang menyampaikan, alhamdulillah siaran radio terdengar sangat jernih dari Ciamis, mencrang jelas sekali, alhamdulillah. Dan juga disampaikan oleh Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, salam silaturahimnya kepada semua sahabat setia pendengar radio dan kepada kru MK FM, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis di kebersamaan pagi hari ini, senantiasa ikut mengirimkan atensinya, mengirimkan doa terbaiknya tentunya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan juga Allah hadirkan doa yang sama, doa terbaik untuk Ibu Citra dari Cijantung Ciamis.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Selanjutnya juga kita sapa sahabat MK, ada Ibu Eti dari Balai Endah yang menyampaikan, alhamdulillah Ibu masih bisa menyimak kajian ilmu di MKFM, alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Eti dari Balenda sudah ikut bergabung juga di kebersamaan pagi hari ini. Lalu selanjutnya sahabat MK juga sudah bergabung, ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang menyampaikan juga syukurnya alhamdulillah bisa menyimak kajian ilmunya dan juga melaporkan suaranya jelas mencrang, alhamdulillah. Menyampaikan salam ukhuwah untuk semua dan juga keluarga, untuk guru-guru, narasumber, sahabat siar, kru, dan juga para pendengar dimanapun berada. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Terima kasih juga Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, tentunya juga ikut melaporkan dan juga menyampaikan doa terbaiknya, Masya Allah. Terima kasih.
1: Dapat bersihkan diri.
0: Dan insya Allah nanti kita akan sambung kembali, sahabat MK menyapa Anda di kebersamaan pagi hari ini, karena kita sudah terhubung langsung juga bersama guru kita, bersama Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM di kebersamaan pagi hari ini.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Sahabat MK, mari kita simak bersama sajian ilmu yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini.

sayang. Dan berbagai macam platform digital Agim lainnya. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang kalau kita perhatikan sahabat-sahabat semua, ini menjadi salah satu konsen terbesar khususnya di bidang atau aspek kesehatan. Sahabat-sahabat semua, kalau kita perhatikan data-data yang ada dan kita kumpulkan, ibu bapak semua, bahwa

berlimpah. Kemudahan dan kemudahan Allah ciptakan pada saat ini. Kalau dulu Rasulullah SAW untuk melakukan ibadah umroh harus berjalan sekitar 8 hari, 12 hari begitu untuk nyampe dari Madinah ke kota Mekah. Pada saat ini dari Indonesia kita hanya butuh waktu 1 jam. Kalaulah dulu ibu bapak semua menyiapkan perbekalan bagaimana makanan, minuman dan sebagainya untuk 12 hari perjalanan, maka sekarang makanan itu sudah disiapkan di pesawat. Kalau dulu mungkin perjalanan dari Madinah ke Mekah harus ditempuh ibu bapak semua dengan naik onta, sekarang dengan kereta cepat itu bisa nyampe dalam sekejap. Kalau dulu ibu bapak semua kita ingin berguru pada guru nan jauh di sana, misalnya ada guru di, kalau sekarang mungkin ada guru di Jawa Tengah atau mungkin ada guru di luar negeri, kita sulit, perlukan perjalanan yang jauh. Tapi saat ini dengan media sosial kita dapat ilmu-ilmu dari beliau hanya dalam genggaman. Kalaulah dulu sahabat-sahabat MK pagi semua, kita memerlukan informasi, datang ke perpustakaan, kemudian pindah lagi ke perpustakaan lainnya, demikian jauh dan menyita waktu. Sekarang tinggal buka laptop, ilmu itu ada di hadapan kita. Ini karunia Allah. Termasuk juga sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang orang sakit ingin sehat. Kalau dulu mungkin ibu bapak semua ketika ingin berobat, ketemu dokter, apalagi ketemu dokter spesialis ibu bapak semua, mungkin kita harus ke kota besar, mungkin kita harus ke rumah sakit besar. Saat ini rumah sakit kabupaten, rumah sakit kota, bahkan beberapa tempat di puskesmas sudah ada dokter spesialis. Kalau kita perhatikan ibu bapak semua, kalau zaman dulu dokter itu mungkin berjumlah, kalau misalnya kita lihat datanya di sini ya Bu ya, dokter spesialis tahun 2020-an jumlahnya baru 44.000. Apalagi kalau misalnya tahun 1990-an. Sekarang jumlah dokter spesialis di Indonesia itu udah nyampe 51.201. Artinya sahabat-sahabat semua, dari segi ketenagaan dokter kita makin berlimpah. Kemudian kalau kita lihat lagi di Indonesia saja, rumah sakit kalau dulu itu tahun 90-an hanya sekitar 1.000-an rumah sakit di Indonesia. Sekarang sudah nyampe di atas 3.000. Kalau dulu ibu bapak semua untuk mengetahui penyakit mungkin ya Bu ya, dengan stetoskop segala macam ya, dengan pemeriksaan paling canggih kan dulu tahun 80-an 70-an ronsen, ada USG tahun 70-80-an. Tapi kalau kita lihat sahabat-sahabat semua dari datanya, sekarang ternyata ada yang disebut pemeriksaan CT scan, ada pemeriksaan CT angiografi untuk melihat bagaimana kelainan-kelainan secara anatomis yang ada dalam tubuh kita. Bahkan ada yang diposisikan untuk melihat bagaimana pergerakan jantung secara live, sekarang bisa tuh. Bagaimana kita melihat pembuluh darah jantung yang dulu itu gak mungkin, sekarang dengan kateterisasi dikasih warna begitu ya, maka akan kelihat tuh pembuluh darah jantung, oh ini yang ada sumbatan, oh ini yang ada sumbatan tapi sedikit. Makin canggih sahabat-sahabat teknologi. Kalau dulu kita untuk memeriksakan diabetes melitus pada orang, ada kadar gula darah sewaktu, ada kadar gula darah puasa. Sekarang begitu bayi baru lahir bisa diprediksi apakah ini mempunyai kecenderungan atau diabetes atau tidak dengan pemeriksaan genomik. Ketika kita hidup di dalam area era zaman yang begitu canggih seperti ini, sahabat-sahabat semua, yang serba mudah, kemudian juga alat-alat mungkin ini serba murah untuk kalangan tertentu, sebagian mungkin dibayarkan oleh asuransi ibu bapak semua, maka seharusnya idealnya angka orang yang sakit itu kan menurun, logikanya kan begitu. Kalau dulu untuk berobat, untuk datang ke dokter itu mungkin hanya seminggu sekali di puskesmas tertentu ya bu pak, saat ini mungkin untuk datang ke dokter ini bisa ada tiap hari di puskesmas, bahkan satu puskesmas mungkin ada dua dokter di sana.

Tes pelayanan kesehatan lebih mudah, lebih banyak, dan lebih baik. Logikanya harusnya jumlah penyakit kan makin menurun. Ketika dulu dilayani, misalnya ibu, satu orang dokter itu melayani sampai dengan 100 ribu penduduk. Sekarang mungkin satu dokter itu bisa melayani 10 ribu penduduk saja. Kalaulah dulu obat-obatan, sahabat-sahabat semua, demikian mahal, dengan adanya obat generik, maka obat-obat itu akan mudah untuk diperoleh. Bahkan obat-obat yang dulu belum ditemukan untuk penyakit tertentu, saat ini obat itu sudah bisa diperoleh. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang kemajuan teknologi, kalau kita perhatikan, kita lebih mudah, kemudian juga aksesnya itu lebih cepat, begitu ya. Harusnya sih, harusnya jumlah penyakit, kemudian juga jumlah penderitanya, harusnya makin lama makin menurun. Gitu kan Pak Bu? Logikanya kan begitu. Ya. Tapi kalau kita perhatikan Ibu Bapak, sahabat-sahabat semua, bagaimana kondisi angka kesakitan pada saat ini, punten ya teman-teman. Bagaimana sekarang angka penderita penyakit kronis yang ada di dunia ini? Apakah kejadiannya itu menurun? Bagaimana dengan orang yang hipertensi? Dok, bahas teko hipertensi aja. Ibu bapak sahabat semua, ketika kita bahas suatu hal yang sangat familiar, kadang-kadang kita itu terjadi apa namanya, itu makan sudah sering dibahas ya. Kadang-kadang kita a priori. Padahal kalau kita perhatikan sahabat-sahabat semua, penyakit yang secara syariat menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak, leading cause of the death, penyebab kematian terbanyak di muka bumi ini, itu masih tetap bertahan, yaitu penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung dan pembuluh darah. Ketika kita berbicara tentang penyakit jantung dan pembuluh darah, ibu bapak semua, maka tidak bisa dipisahkan dengan penyakit yang umum, yang penyakit sejuta umat itu tuh, penyakit yang sekarang gampang didiagnosis tuh, yaitu penyakit hipertensi. Ketika kita berbicara tentang gagal ginjal, cuci darah dengan hemodialisa, dengan mesin yang begitu mahalnya, kemudian dengan berbagai macam alat-alat yang digunakan, ternyata itu tidak mudah pengadaan mesin hemodialisa itu, ibu bapak semua. Ketika kita berbicara tentang gagal ginjal, maka ada kontribusi besar dari penyakit yang namanya hipertensi, penyakit yang selama ini kita anggap penyakit biasa. Jadi jangan heran kalau dalam berbagai macam bahasan, sahabat-sahabat semua, kita sangat konsen terhadap beberapa penyakit kronis. Di antaranya adalah penyakit yang menyebabkan leading cause of the death, penyakit yang bisa menyebabkan penyakit yang membunuh kalau dalam bahasa medisnya, secara syariat. Sahabat-sahabat MG pagi semua, punten suaranya nyaman teman-teman, cuma yang ada di IG-nya Agim bisa ya? Ya, baik. Sahabat-sahabat semua, sebuah paradok. Kalau kita perhatikan, ternyata sahabat-sahabat semua, kita lihat angka ya. Tahun 2013 di Indonesia, orang yang berusia 18 tahun ke atas menderita hipertensi sebanyak, kalau kita lihat di penduduk di Indonesia 18 tahun ke atas, ternyata 25,8% penduduk Indonesia 18 tahun ke atas menderita hipertensi. Tahun 2018 ternyata naik lagi ibu bapak semua sampai pada 34,1%. Di dunia juga ternyata begitu. Kalau kita lihat lagi sahabat-sahabat semua, kita lihat angka diabetes di Indonesia. Tahun 2013 diperkirakan 6,9% penduduk Indonesia yang 15 tahun ke atas menderita diabetes. Pada tahun 2018 naik menjadi 10,9%. Pada tahun 2023 naik lagi menjadi 11,7%. Kira-kira ada apa ini kok jadi begini? Kemudian kita lihat lagi ibu bapak semua, angka stroke.
Angka stroke tahun 2013 prevalensinya adalah di antara 1000 orang itu 7 kena serangan stroke. Kemudian 2023 maka diperoleh data kalau dulu 7 dari 1000 orang sekarang naik menjadi 8,3 orang per 1000 penduduk. Ada apa ini sebetulnya? Dokter makin banyak, rumah sakit makin banyak, teknologi makin canggih, begitu ya. Tapi ternyata penyakit kronis, diabetes, kemudian hipertensi, ternyata makin meningkat. Dan outputnya terhadap stroke juga ternyata terjadi peningkatan, ibu bapak semua ya. Jadi kalau kita lihat ibu bapak semua, teknologi yang semakin maju ini, kemudian juga kemudahan yang semakin bisa kita peroleh, ya. Ada sesuatu mungkin nih Pak Bu yang terlewat. Ada sesuatu mungkin ini yang perlu kita perhatikan selain obat, selain pemeriksaan laboratorium, selain pemeriksaan ronsen, selain pemeriksaan USG, ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat datanya lagi, ya. Kalau kita rangkumkan datanya lagi, punten ya. Kalau kita lihat berapa orang mempunyai kecenderungan penyakit-penyakit tertentu sekarang lebih banyak di usia muda. Bahkan dulu kalau kita kebayang Bu, kalau dulu mah ngebayangin stroke ya adalah orang kakek-kakek atau nenek-nenek ya. Iya kan? Sudah pakai tongkat. Kenapa Bapak ini kok jalannya sekarang digusur? Kenapa stroke? Kenapa kok Ibu ini jalannya kok sebelah pincang gitu ya? Bicaranya rero. Kenapa stroke? Dulu ketika kita berbicara tentang stroke, rata-rata kita berpikir pada orang lanjut usia. Tapi saat ini ibu bapak semua, usia 23 tahun itu sudah bisa terkena stroke. Dulu ketika kita berbicara tentang diabetes, ibu bapak semua, maka yang ada dalam pikiran kita adalah orang-orang yang mempunyai keturunan. Bapaknya diabetes, ibunya diabetes, maka anaknya ada kemungkinan penderita diabetes. Dulu beranggapan, saya mana gak punya keturunan diabetes, aman-aman saja dulu seperti itu. Tapi faktanya pada hari ini, ibu bapak semua, ternyata faktor yang menyebabkan diabetes itu, faktor keturunan bukan faktor yang utama. Penelitian yang dilakukan di India, ibu bapak semua, terhadap lebih dari 600 pasien diabetes, diteliti itu. Kira-kira apa yang menjadi faktor resiko pada dirinya itu? Dan ditemukan di sana, ternyata faktor keturunan, apakah ada bapaknya yang diabetes ataukah ada ibunya yang diabetes, ternyata hanya sekitar 8-11% saja. Jadi di antara 100 orang itu ibu bapak, hanya ada 8-11 orang yang mempunyai riwayat keturunan keluarganya diabetes. Sebagian besar faktor resikonya, ibu bapak semua, lebih dari 78% bukan pada faktor keturunan ternyata. Tetapi faktor resikonya yang terbanyak dan terbesar adalah lack of exercise namanya itu. Malas gerak. Jadi sahabat-sahabat MG pagi semua, kalau kita lihat data seperti ini menjadi penyadaran bagi kita. Ternyata dengan berkembangnya teknologi kedokteran, dengan banyaknya obat, dengan banyaknya rumah sakit, dengan banyaknya dokter spesialis, dan dengan banyaknya ditemukannya berbagai macam pemeriksaan, itu tidak menyelesaikan semua masalah atau sebagian besar masalah. Ada satu ceruk masalah yang sampai saat ini ternyata belum mempunyai solusi. Nah, ceruk masalah itu dari mana? Nah, saya akan coba berbagi sedikit ibu bapak semua. Ini bocoran ya, sebetulnya ini adalah bocoran yang kita akan sampaikan pada seminar. Nah, kita akan mengadakan seminar di tanggal 1 Agustus ya. Tanggal 1 Agustus. Kenapa ini bisa terjadi? Teknologi makin canggih, kemudian juga sarana makin banyak, makin mudah diakses. Kenapa yang sakit kok makin banyak? Dok, iya kan jumlah penduduk juga makin banyak. Betul. Dok, iya kan dulu ada penyakit yang gak ditemukan karena belum ada alatnya. Betul.
Dok, iya kan kalau dulu mah ada yang penyakit yang mungkin tidak dicari, sekarang mah sampai ketemu sehingga jumlah penyakit itu banyak. Betul. Tapi kalau kita lihat secara jumlah ibu dari segi proporsi, maka ternyata juga terjadi peningkatan. Bukankah saya sampaikan tadi kalau dulu yang kena stroke itu ada 5 di antara 1000 orang, sekarang sudah nyampe 8,3 di antara 1000 orang. Itu kan proporsi. Tidak tergantung pada jumlah. Artinya terjadi peningkatan secara nyata. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Nah, sahabat-sahabat MG pagi semua, kalau kita satu lihat data lagi ya, sebelum kita masuk nanti ke apa namanya, materi seminar, mungkin nanti akan yang kita sampaikan pada tanggal 1 Agustus. 1 Agustus ibu bapak semua, nanti yang jauh bisa kita apa namanya ikut lewat Zoom ya. Kalau yang ada di Bandung mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung ya. Sebentar Kang, saya coba. Bisa Kang saya share screen dari sini ya? Ah ya, alhamdulillah bisa. Jadi sahabat-sahabat semua, ada satu data yang kalau kita lihat ini menjadi miris bagi kita sahabat-sahabat semua. Nah, mudah-mudahan ini bisa nyampe ya. Ini bocoran untuk seminar ya. Nanti data lengkapnya nanti ketika kita bahas di seminar ya. Kalau kita lihat ibu bapak semua datanya, dengan berbagai macam kemajuan teknologi, rumah sakit jumlahnya yakin banyak, alat diagnosa itu makin canggih, sahabat-sahabat semua. Kalau kita lihat lagi, biaya yang digunakan juga ternyata makin banyak, sahabat-sahabat semua. Bahkan sekarang ada disebut dengan personalized medicine. Seseorang itu bisa dilihat karakter, baik itu karakter jiwanya, karakter kecenderungan untuk penyakit tertentunya, ataupun misalnya karakter kemungkinan orang ini mempunyai resiko penyakit apa, yaitu lewat pemeriksaan gen. Harusnya penyakit itu bisa deteksi, harusnya penyakit ini bisa diturunkan, harusnya secara logika penyakit ini bisa diturunkan pada titik yang terendah. Tapi kalau kita lihat ibu bapak semua, ternyata angka kejadian diabetes sekarang di seluruh alam dunia itu sudah nyampe pada angka 530 juta pada tahun 2021. Penyakit hipertensi juga naik ibu bapak semua, dari misalnya dari sekitar 300 jutaan menjadi 1,2 miliar. Penyakit jantung juga ibu bapak semua tidak menurun. Artinya sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat di data ini ada sesuatu. Di balik kemegahan, di balik obat yang semakin canggih, ternyata penyakit makin bertambah. Kalau kita perhatikan, harus bagaimana, apa yang terjadi, dan apa yang harus kita lakukan, ibu bapak semua. Nah, disinilah titik baliknya, ibu bapak, sahabat-sahabat semua. Kita coba muhasabah, kita coba merenung. Sebetulnya teknologi kemajuan teknologi yang Allah titipkan pada saat ini adalah sebuah anugerah. Pertanyaan besarnya sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang kemajuan teknologi kedokteran dan ternyata angka kejadian penyakit sebagian ada peningkatan, bahkan penyakit kronis itu terus melaju, terus meningkat, kenapa ini bisa terjadi? Sahabat-sahabat semua, mari kita merenung sebentar. Mari kita kembali ke titik awal. Bagaimana diri kita ini? Siapa diri kita ini? Dan bagaimana kita diciptakan? Sahabat-sahabat semua, ketika kita merenung, ibu bapak semua, maka ada dua hal besar yang Allah titipkan kepada kita. Ketika kita merenungkan kembali dari mana kita dan di mana kita serta akan kemana kita, ada dua renungan yang Allah titipkan kepada kita, yaitu bagaimana kita merenungkan ibu bapak semua terhadap apa pak bu, terhadap apa yang terjadi di langit dan di bumi pertama, dan yang kedua adalah bagaimana kita memperhatikan penciptaan dan apa yang terjadi pada diri kita. Jadi Allah mengatakan wa fil ardi ayat
di dalam bumi, pada penciptaan langit dan bumi, ternyata ada tanda-tanda yang harus kita perhatikan. Yang kedua dari mana? Wafi anfusikum. Di mana? Dalam penciptaan diri kita, pada diri kita. Dengan mengetahui di mana kita berada, di muka bumi seperti apa, dengan mengetahui apa yang terjadi dan apa diri kita, apa diri kita, maka kita akan tahu bagaimana yang terjadi sesungguhnya. Yuk kita kembali ke kilometer nol. Sahabat-sahabat semua, bagaimana kembali ke kilometer nol ini? Ibu, Pak semua, nih ya Bu, kita tinggal di muka bumi ini. Bumi ini adalah salah satu bagian planet yang Allah ciptakan. Bumi ini adalah bagian dari tata surya. Galaksi Bima Sakti, bumi ini ternyata adalah bagian dari jagat raya ini yang disebut dengan cosmic web. Betapa luasnya alam jagat raya ini, betapa luasnya alam ciptaan yang telah Allah berikan, yang Allah ciptakan, yang Allah perlihatkan kepada kita sahabat-sahabat semua. Ternyata kalau kita lihat saja satu bintang, ibu bapak semua, tadi malam mungkin ada yang lihat bintang di sebelah selatan gitu ya, ada yang disebut dengan bintang Sirius. Bintang itu ibu bapak semua, cahayanya ibu bapak lihat tadi malam, ternyata cahaya yang ibu bapak lihat tadi malam itu dipancarkan oleh bintang itu, dipancarkan sejak tahun 2017, baru nyampe ke bumi tadi malam. Saking luasnya, saking jauhnya alam jagat raya di ibu bapak semua. Ada lagi satu bintang ibu bapak semua, kalau kita lihat tadi malam cahayanya, maka ternyata cahaya itu dipancarkan oleh bintang itu kapan? Sejak zaman kerajaan Majapahit. Cahaya dipancarkan baru nyampe kepada kita pada malam tadi. Saking jauhnya. Ketika kita melihat betapa luasnya alam jagat raya ini dan betapa Allah itu menciptakan ini mungkin tak terbatas, semuanya itu ternyata lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi, ibu bapak semua. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita dihadapkan dengan penyakit, ketika dihadapkan dengan teknologi, maka lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi ini, sahabat-sahabat semua. Ketika pada saat ini ibu bapak semua, kita lebih percaya pada teknologi, ketika pada saat ini kita lebih percaya pada alat-alat medis, sahabat-sahabat semua, menyampingkan terhadap pemilik jagat raya ini, terhadap pemilik jagat raya ini, terhadap pemilik berbagai macam ilmu pengetahuan, seakan-akan a priori terhadap yang mempunyai ilmu di mana teknologi itu bisa ada. Jadi keyakinan bahwa Allah menguasai langit dan bumi itu bisa kita terjemahkan pada Allah juga menguasai bagaimana teknologi yang ada saat ini ada dalam genggamannya. Maka ketika kita dihadapkan pada sebuah kenyataan, misalnya ada kenyataan sakit, tidak akan terlepas dari pencipta teknologi itu. Itu yang pertama, ibu bapak semua, kembali ke kilometer nol. Yang kedua, ibu bapak semua, ini juga penting. Wafi ampusikum. Jadi pada dirimu sendiri, ada sebuah pelajaran yang bisa kita telaah. Yuk kita coba balik dulu ke belakang. Bagaimana kita diciptakan? Bagaimana Allah memberikan ciptaan? Sebentar, saya coba. Sampaikan slide-nya ya, sebentar. Nah, ini ibu bapak semua. Moga-moga ini bisa menjadi salah satu pengingat bagi kita. Iya, nah ini.
Yang kedua adalah bagaimana kita mempelajari tentang penciptaan diri ibu pak semua. Penciptaan siapa? Penciptaan manusia. Salah. Sudah jelas bu ya. Ketika kita mempelajari tentang diri kita sendiri, anfusikum, tentang dirimu sendiri, ibu bapak semua, maka kita ingat, kita ini diciptakan dari unsur satu sel sperma, kemudian kita diciptakan juga dari satu sel telur dari ibu. Kemudian terjadilah perjalanan itu dimulai. Dari mulai satu sel menjadi dua, menjadi empat, menjadi delapan, menjadi 16, terus. Dan pada saat itu kita itu belum ada, baru ada calon kita. Ketika kita menyadari bahwa pada saat itu ternyata kita nih 100% bergantung pada yang menciptakannya. Pada saat empat sel kita tidak pernah tahu berapa kebutuhan kalori kita, betapa kebutuhan berbagai macam nutrisi yang diperlukan sehingga tumbuh kembang calon kita itu bisa tumbuh baik begitu ya dan optimal. Kita tidak tahu. Otak kita aja belum ada. Bagaimana kita bisa mikir? Kemudian tumbuh kembanglah calon kita itu ibu bapak semua di dalam rahim ibu ya. Kemudian masuklah pada fase yang sangat menentukan, yang sangat krusial. Pada fase yang sangat krusial itu ibu bapak semua, yaitu pada fase hari ke-120. Inilah yang menjadi salah satu pengingat, yang menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pada zaman teknologi seperti ini. Pada hari ke-120 Allah tiupkan ruh pada diri manusia. Pada hari ke-120 lah ibu bapak semua, maka manusia disempurnakan penciptaannya. Pada hari ke-120 itulah manusia bukan hanya organ, bukan hanya jasad, tetapi ada ruh. Ini titik tolaknya sahabat-sahabat semua. Ketika kita menyadari, kembali yuk ke kilometer nol, ke kilometer awal, ternyata ibu bapak semua, manusia itu, iya dok kan saya juga tahu manusianya ada rohnya. Betul, makanya kita ingat lagi, tarik ke belakang, ke kilometer nol. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dari unsur jasad dan unsur ruh. Ketika manusia lahir ke alam dunia, ibu bapak semua, maka kedua unsur tadi ini tidak bisa dipisahkan kecuali pada satu saat yang disebut dengan sakaratul maut. Jadi ketika manusia hidup ibu bapak semua, maka unsur tadi tidak bisa satu sama lain itu dipisahkan. Ada unsur jasa dan ada unsur ruh. Ketika manusia punten sekedap, ya.

Ah, punten sekedap. Bisa lepas kabel audionya. Punten. Ketika manusia lahir ke alam dunia, ibu bapak semua, unsur ruh itu akan berinteraksi dengan nafs. Itulah kolbu yang mempunyai kecenderungan berbulak-balik antara baik dan buruk. Dan ternyata kolbu itu adalah pengendali terbesar dalam diri kita. Nah, demikian juga ketika manusia itu ingin sehat, maka bukan hanya kita lihat dari USG, bukan hanya kita beri vitamin, bukan hanya manusia itu kita lihat dari segi nutrisinya, bukan hanya dari aspek fisik, tapi ada aspek hati, sahabat-sahabat semua. Dok, apakah antara hati, antara kolbu itu dengan jasad itu ada hubungan? Apakah ngaruh memang benar? Nah, ini yang perlu kita bahas, sahabat-sahabat semua. Jadi insya Allah dua bahasan atau tiga bahasan ke depan, insya Allah kita akan berlatih, ibu bapak semua, bagaimana kita menyelaraskan antara jasad dan hati. Ketika pagi-pagi kita sarapan pagi dengan nasi uduk, dengan nasi goreng, pertanyaannya, apakah hati kita sudah diberi nutrisi dengan nutrisi syukur? Ketika misalnya kita makan siang, apakah hati kita sudah diberi nutrisi dengan nutrisi zikir? Ya Pak, Bu. Dok, benar nggak ada kaitannya? Ibu, Bapak semua, saya sudah rangkumkan di dalam e-book. Nanti Ibu, Bapak semua nanti bisa minta ke admin ya. E-book untuk hari ini dan e-book untuk latihan. Seminggu ke depan, sepekan ke depan ya. Nanti ada vitamin hati yang bisa ibu bapak latihkan. Dan insya Allah ini sudah kita review berkali-kali begitu ya. Ini sangat mudah untuk dilatih. Bagaimana dengan latihan ini ternyata bisa menurunkan kadar stres, cemas, dan depresi. Ya Bu, dengan vitamin R, ngarang lagi aja. Silakan nanti ibu siapa yang ikut latihan. Mudah-mudahan yang hadir di sini sekitar 1000 berapa nih? Ada sekitar 1800-an yang hadir pada pagi hari ini yang menjadi acara ini, ibu bapak semua. Semoga kita bisa sama-sama yuk kita berlatih memberikan nutrisi pada hati kita. Insya Allah nanti bukunya, e-booknya nanti bisa diminta ibu ya ke admin. Oh ya, adminnya di 0811 20 10 111. Punten Kang Apip atau siapa apa mungkin nanti bisa disampaikan ya. Nanti e-booknya insya Allah gratis, Bu ya. Di 0811 20 10 111. Kita lanjutkan acaranya. Dalam kajian yang telah saya kumpulkan, ibu bapak semua, nih, ada penelitian bagaimana pengaruh hati terhadap jasad. Sederhananya begini, ibu bapak semua. Kita ingin buktikan apakah antara hati, antara kolbu dengan jasad itu pengaruh. Kita coba yang sederhana saja. Satu saat misalnya ibu berkali-kali nyeri perut di kanan atas. Udah minum misalnya obat-obat mah reda sebentar, kemudian nyeri lagi. Kemudian juga mengkonsumsi pedas udah dihindari, tapi ternyata nyerinya di perut kanan itu masih ada. Akhirnya kata dokter, Bu, ini coba di USG, USG-nya liver dan kandung empedu. Ternyata pada USG ibu ketahuan ada batu kandung empedu. Jadi yang sakit itu adalah jasad. Ya Bu. Kemudian diperiksa oleh dokter jasadnya. Oke Bu. Kemudian diperiksa lagi USG. Diketemukan ada apa Bu? Ada batu empedu. Di mana itu? Jasad. Ya Bu. Pertanyaannya, ketika diketahui bahwa itu ada penyakit di dalam jasad, apakah hati tenang-tenang aja? Enjoy gitu ya. Kan itu urusan hati, itu urusan jasad, bukan urusan saya. Saya mah bagaimana mengelola cemas, kemudian stres, depresi, galau, begitu ya. Ini kan urusan jasad. Apakah kata hati demikian? Apakah hatinya tenang-tenang aja ketika ditemukan adanya batu di kantung empedu? Mulai cemas, Pak, hatinya itu. Apalagi ketika dikatakan, Bu, ini batunya sudah besar.
Batunya di sini ada 4 buah. Ukurnya di sini udah 3, sekian cm. Ada yang satu lagi 1 cm. Ada yang satu lagi adalah 1,8 cm. Ada 4 batu. Kemungkinan ini tidak bisa hanya dengan obat, harus dioperasi. Pertanyaannya, apakah hatinya itu kan tenang? Enggak, ya. Udah mulai itu stres. Tadi ada cemas, kemudian ada stres, dipikirin, terus ada gelisah. Stres, cemas, dan gelisah muncul. Yang sakit apa? Yang sakit adalah adanya batu di kantung empedu. Yang sakit adalah jasad. Apakah hatinya tenang? Enggak. Stres, cemas, dan gelisah ternyata ada di satu. Jadi ternyata Bapak Ibu semua, ada nyata hubungan antara bagaimana aspek jasad terhadap aspek hati. Demikian juga sama. Bagaimana ternyata aspek hati juga berpengaruh pada aspek jasad. Inilah Ibu Bapak semua yang perlu kita latih. Saya kumpulkan coba di e-booknya ini ya Bu ya. Nanti insya Allah Ibu Bapak semua bisa dapatkan e-book. Mudah-mudahan di antara yang menyaksikan di sini ada 1000 orang yang insya Allah kita berlatih bareng-bareng ya Bu ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan didamping oleh tim kami dari MG Afiat ya. 1000 orang, mudah-mudahan kita sama-sama challenge untuk memberikan vitamin hati kita ya Bu ya. Baik, kan kita mah sekarang sibuk dengan vitamin E, vitamin untuk memperhalus wajah begitu ya. Tapi sudahkah hati kita juga diperhalus ya? Coba kita lihat Ibu Bapak semua. Tadi kita dihadapkan pada fenomena dokter banyak, pemeriksaan canggih, alat-alat makin banyak, obat makin bagus, ya Pak, ya Bu ya. Tapi ternyata penyakit makin nambah. Ternyata ada satu sisi ketika kita lihat kembali ke kilometer nol, bahwa manusia ternyata diciptakan itu bukan hanya jasad. Manusia diciptakan ada unsur ruh yang akan berkolaborasi dengan nafs yang menjadi hati, menjadi kolbu. Dan kita buktikan tadi bahwa ketika jasad sakit, hatinya pun ternyata ikut sakit. Dan kita coba lihat penelitian, gimana kalau misalnya hatinya sakit, apakah ada pengaruh terhadap jasad? Mungkin inilah salah satu penyebabnya kenapa kok di alam modern yang serba canggih ini, yang serba mudah ini, tapi penyakit kok tetap ada. Bukan, tapi kok penyakit tetap bertambah, penderita kok tetap ada gitu ya, kemudian jumlahnya itu ternyata meningkat ya. Ini mungkin salah satu jawabannya, manusia pada saat ini baru fokus pada salah satu unsur yang ada dari manusia, yaitu unsur jasad. Pemeriksaan USG yang diperiksa jasad, pemeriksaan ronsen yang diperiksa jasad, pemeriksaan darah yang diperiksa adalah unsur jasad. Ya Bu, pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan umumnya adalah fokus pada aspek jasad. Demikian juga teknologi,

0: sudah dapat. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja kita simak dari guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM, sahabat MK.
1: Tiga.
0: Mari kita doakan bersama guru kita, bersama keluarga. Tentunya mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan, Allah jaga selalu beliau, dan juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Pulih semua.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, yang tentunya sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya di kesempatan pagi hari ini, kami akan menyapa Anda kembali. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat tentunya kita manfaatkan, sahabat MP, dan juga dapat ambil bagian, sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya tentunya. Sahabat MP, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MG sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Syukurku bertambah.
0: Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Dari segala dosa yang memburu.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Kita sapa kembali, ada yang Alin dari Cimareme yang alhamdulillah ikut
2: Radio
0: menyimak
2: Peace
0: di
2: Ciami. Radio Peace Ciami 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciami.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah tereh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung teh ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jadi isuk, genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ayo, Bis.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landongan ku alfaporis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alfaporis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ya patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos darah ya terus nyirangan gitu.
2: Para konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing nginep tetes, siang nginep tetes, wengi bade bobo.

0: Inap tetes
1: Uninga Alpa Propolis teh mantan bapak
0: di radio.
1: Nah alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alpa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna keluhanana sami sapertos bapak.
0: Mangga aya cobian meser Alpa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Hatur nuhun waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Nya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Kamana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabaraha botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karosta nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong eunah bente.
2: Bentes deuing
3: nya. Ya eunah mah.
2: Da kamari mah kot malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah. Batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Ku biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge citeti di

0: nya cenah bade nyobian cenah kamari teh. Nya alfa propolis ceng teh.
1: Rasul hatur nuhun teh nya.
0: Nya sami.
1: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 80

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dipangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa saberapa taun, Bu? 63 tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sateuacan ngganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan terinspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya amin ya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nembe sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitan mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
1: Munda, sami darah sami ti payuna aya lieur we. Enak. Kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pido ati abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.